0: pemerintah begitu Pak?
1: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya ya.
2: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen dan antara di situ tidak tercatat.

Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan. Pertimbangan tersebut diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto, kendati komposisi jumlah anggota disurut karena terlalu banyak saat ini. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Danantara tidak ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan. Pemerintah dan Panitia Kerja atau Panja Komisi 7 DPR RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 mendatang. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Jumat 9 Oktober 2026. Saya Risi Rustarto.

0: Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati komposisi jumlah anggota disurot karena terlalu banyak. Selengkapnya disampaikan oleh Sugandi Afandi.
1: Pak Ketua,
2: berarti. Komposisi Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press kali ini mendapatkan perhatian karena jumlahnya dinilai terlalu banyak, yakni 26 orang dari sebelumnya hanya 9 orang. Ketua One Team Press Pratikno memberikan tanggapan atas kritikan dari masyarakat. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press kali ini lebih kaya secara pengalaman dan pemikiran. Anggota One Team Press dari berbagai kalangan, mulai pengusaha, akademisi, politisi, mantan menteri, tokoh agama, hingga pengamat politik seperti Rocky Gerung. Pratikno menjelaskan anggota One Team Press akan memberikan masukan dan pertimbangan secara menyeluruh kepada Presiden Prabowo Subianto kendati jumlah anggotanya besar. Penjelasan Pratikno disampaikan usai rapat pleno perdana di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta kemarin.
3: Rekor sepanjang sejarah pemerintah begitu, Pak.
4: Iya, kami akan berusaha semaksimal mungkin. Justru ini adalah keanggotaan yang paling kaya dalam artian kekayaan variasi pengalaman dan pengetahuan yang bervariasi. Dari kita harapkan justru akan menjadi lebih komprehensif, lebih utuh gitu, dengan bukan hanya pengetahuan dan pengalaman tapi juga kearifan dari masing-masing kaya.
1: Pada tempat yang sama, anggota One Team Press Rocky Gerung mengatakan isu yang menjadi sorotan publik akan menjadi perhatian dari One Team Press.
5: Dan memastikan bahwa isu publik adalah konsumsi One Team Press. Tetapi boleh bicara sebagai akademisi, saya boleh kasih kuliah segala macam. Juga teman-teman kan banyak akademisi itu.
6: Isu apa aja yang dipetakan? Isu apa aja yang dipetakan?
5: Ya semua isu yang lagi.
7: Salah satunya mungkin
8: soal putusan MK tadi juga dibahas, Bu.
5: Tadi baru soal prosedur membahas substansinya.
1: Adapun rapat pleno perdana usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Jumat pada tanggal 2 Oktober 2026 dihadiri oleh 23 orang dari 26 anggota. Rapat pleno diantaranya membahas terkait efektivitas kerja One Team Press, teknis format penyampaian masukan dan pertimbangan untuk Presiden hingga membahas regulasi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Muda untuk Indonesia.

0: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan dividen Badan Pengelola Investasi Nusantara tidak akan ditempatkan di kas negara sebagai penerimaan atau informasi yang selengkapnya akan disampaikan oleh Magdalena Krisnawati.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Nusantara di situ, tidak tercatat.
2: Wacana agar Badan Pengelola Investasi Danantara menempatkan dividennya ke kas negara sempat mencuat beberapa waktu lalu yang dilontarkan oleh mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Namun wacana itu kemungkinan tidak akan dilaksanakan. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengisyaratkan hal tersebut menjawab pertanyaan awak media di sela-sela acara Seminar Ekonomi 2 Tahun Pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta, Kamis 8 Oktober 2026. Suhasil mengatakan saat ini ia bekerja dengan APBN 2026 yang tidak ada dividen Danantara di dalamnya. Begitu pula di APBN 2027 juga tidak mencantumkan dividen Danantara. Menurut Menteri Keuangan Suhasil, ada yang lebih penting dari sekedar dividen Danantara.
1: Saat ini saya juga bekerja mempersiapkan APBN 2027 yang tidak ada dividen Danantara di situ, tidak tercatat. Tetapi dividen yang paling penting dari Danantara bukan hanya soal uang yang tadi ditanyakan. Dividen Danantara yang paling penting adalah pekerjaan Danantara. Apa saja agenda kerja, apa saja proyek yang mau dilakukan, apa saja aktivitas yang didesain dan akan dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itulah dividen Danantara yang paling utama.
2: Isyarat bahwa Danantara tidak akan menyerahkan dividennya ke kas negara juga disampaikan oleh Chief Operating Officer Danantara Doni Oskaria. Dalam acara seminar yang sama, Doni mengatakan, dari awal memang tidak ada rencana menempatkan dividen Danantara ke kas negara. Dividen Danantara akan digunakan lagi untuk melakukan investasi.
3: Rencananya memang Danantara itu dividennya itu untuk diinvestasi. Dan Danantara itu dua-duanya menjadi engine of growth. Ya, dua-duanya negara kan. Jadi kan Danantara itu negara, 100% punya negara.
2: Dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran, Doni juga mengatakan optimismenya laba bersih BUMN tahun 2026 bisa mencapai Rp360 triliun. Capaian laba yang besar itu menurut Doni karena kinerja BUMN yang jauh lebih baik sekarang ini, sehingga dapat menjadi mesin pertumbuhan baru. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus menyalurkan sebanyak 40.000 paket bantuan pangan khusus untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di semua kabupaten dan kota. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporan lengkapnya.
4: Ini bantuan pangan untuk karhutla. Minyak, beras, 5 kilo, sama gula kalau nggak salah ini.
5: Warga terdampak kebakaran hutan dan lahan menerima bantuan pangan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Penyaluran bantuan dengan total 40.000 paket tersebut tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Setiap paketnya berisi beras 5 kilogram, gula pasir 1 kilogram, dan minyak goreng 1 liter yang sejak awal memang disiapkan untuk warga terdampak kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyebut bantuan tersebut diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah dampak kabut asap. Gubernur Agustiar Sabran menegaskan bagi masyarakat penerima manfaat yang belum menerima agar segera melaporkan kepada pihak kelurahan hingga bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti.
6: Ini bantuan kopla ini diperuntukkan untuk Kalimantan Tengah yang berhak menerimanya, yang berhak menerima. Sampai hari ini kami keliling sudah daerah tengah keliling semua. Kalau ada yang terlewat silakan aja daftar lapor pada kami, ada namanya lapor pagup pagarnya ya. Lapor pagup pasti kami dapatkannya. Air bersih seperti dia tadi ya, seperti dia akan dibagi semua sama Kalimantan Tengah. Bagi yang belum dapat kira-kira tinggal, lapor aja di pagub atau lapor pada lurahnya, bupatinya, berkami, bupati boleh lapor berkami ya. Pasti yang dapat. Yang sementara ini lapor 40.000 kakak. Itu dihitung tuh kurang lebih 60% penduduk Kalimantan Tengah udah.
5: Ya. Sementara itu salah seorang warga Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Saleha, menyebut dampak karutla tidak hanya dirasakan dari sisi kesehatan dan aktivitas, tetapi juga berpengaruh terhadap penghasilan yang sehari-hari bekerja di luar rumah. Oleh karena itu dirinya berharap bantuan serupa dapat terus diberikan selama kondisi karutla masih terjadi, terutama bagi masyarakat yang aktivitas dan penghasilannya ikut terdampak.
4: Ini bantuan pangan untuk karutla, minyak, beras,

RI menyepakati perubahan biaya perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah atau tahun 2027 sebesar 3,2 juta. Calon jamaah haji dapat membayarkan total biaya BPIH lebih rendah dibanding 2026. Laporan lengkapnya akan kami hadirkan dalam sesi laporan khusus Pro 3.

0: Laporan khusus.
1: Membahas tentang BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, yang memang secara total tahun ini memang tidak bisa mengelak.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk memberikan keringanan dalam biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2027 mendatang. Hal ini diungkapkan Menhaj telah disepakati bersama antara pemerintah dengan DPR RI. Usai rapat kerja dan dengar pendapat di Parlemen Senayan Jakarta pada Rabu kemarin, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan menjelaskan bahwa subsidi yang disepakati pemerintah dan DPR ini mampu menurunkan biaya perjalanan ibadah haji mencapai 3 juta untuk satu calon jemaah haji. Ia berharap kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji.
1: Ini barusan Prof. Dasko membawa kabar gembira bahwa Presiden Prabowo memutuskan untuk memberikan subsidi per jemaah haji 3 juta rupiah. Artinya apa? Artinya biaya yang harus dibayar oleh calon jemaah haji dibandingkan tahun yang lalu turun sebesar 3.108.000 rupiah. Ini kami bersyukur, berterima kasih kepada Presiden Prabowo, terima kasih kepada Prof. Dasko yang sudah berkomunikasi dengan intens. Mudah-mudahan ini memberikan keberkahan, kemanfaatan untuk para jamaah gitu ya. Terima kasih.
2: Sementara itu sebelumnya dalam penetapan kesepakatan bersama mengenai biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan pemberian subsidi untuk perjalanan ibadah haji 1448 Hijriah ini telah melalui berbagai perbaikan penghitungannya. Dengan perbaikan penghitungan biaya tersebut, pimpinan DPR RI Sufmi Dasko menyebut secara total biaya untuk calon jemaah haji kali ini lebih rendah sebesar 3,2 juta rupiah jika dibandingkan pada biaya perjalanan ibadah haji tahun 2026.
3: Untuk panja komisi 8 DPR RI dan panja pemerintah, setelah itu dikoreksi sepakat bahwa rata-rata pelunasan BP dibayarkan jemaah setelah dikurangi setoran awal sebesar 25 juta rupiah dari besaran saldo nilai manfaat di rekening virtual masing-masing jemaah rata-rata sebesar 3 juta 400 rupiah, maka pelunasan BP jemaah haji tahun 1448 Hijriah 2027 Masehi sebesar rata-rata menjadi setelah disubsidi oleh pemerintah menjadi 23.248.825 rupiah.
4: Allahu Akbar.
5: Alhamdulillah.
2: Di sisi lain, Ketua Komisi Nasional Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menilai putusan kesepakatan bersama pemerintah dan DPR untuk memberikan subsidi biaya perjalanan ibadah haji tahun 2027 ini merupakan keputusan yang moderat. Kendati demikian, ia menuturkan, meski biaya perjalanan ibadah haji telah berkurang, namun pemerintah dan DPR diungkapkannya harus memperhatikan keberlanjutan perjalanan ibadah haji ke depannya.
6: Isu krusial tadi, terlebih ketika kemudian ada subsidi dari pemerintah begitu sebesar 3,2 juta per jamaah. Oleh karena itu, saya menganjurkan supaya jamaah haji yang memang sudah waktunya berangkat itu juga menyiapkan dua hal. Yang pertama itu adalah menyiapkan pelunasan biaya, dan yang tidak kalah penting daripada soal pelunasan atau kesiapan finansial juga adalah kesiapan kesehatan, supaya kemudian kesehatan ini dijaga dari sekarang sehingga kemudian pada waktunya tiba nanti benar-benar dalam kondisi fit.
2: Untuk itu lebih lanjut, Ketua Komnas Haji dan Umroh Mustoli Siraj menghimbau bagi para calon jemaah haji untuk dapat memanfaatkan keputusan pemerintah dan DPR dalam pengurangan biaya perjalanan ibadah haji ini dengan segera melakukan pelunasan pembayaran. Sebab jika tidak, Mustoli menilai subsidi biaya perjalanan ibadah haji ini akan memberikan dampak pada pembengkakan anggaran negara dan mengakibatkan biaya perjalanan ibadah haji dapat kembali naik. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dibayangi oleh potensi defisit anggaran di BPKH. Tahun mendatang biayanya akan naik begitu, akan lebih mahal.
1: Dan informasi tadi juga akan kami hadirkan bersama dengan beberapa tanggapan dari masyarakat dan harapan masyarakat setelah biaya haji tahun 2027 diturunkan.
2: Ya, menurut saya sih turunnya biaya perjalanan ibadah haji ini tentu menjadi kabar yang baik bagi masyarakat ya, terutama bagi calon jemaah yang sedang mempersiapkan keberangkatannya di tahun depan. Harapannya juga biaya yang lebih terjangkau ini tetap diikuti dengan pelayanan dan fasilitas yang baik. Dan tentunya itu membuat jemaah bisa menjalankan ibadah dengan lebih nyaman dan khusyuk.
3: Menurut saya turunnya biaya perjalanan ibadah haji itu tentu sangat membantu masyarakat, terutama bagi yang udah lama menabung buat berangkat ya. Harapannya biaya yang lebih murah ini tetap dibarengi dengan pelayanan yang maksimal, supaya jemaah bisa beribadah dengan nyaman dan tenang.
1: Dan pendengar, biaya pengesahan haji 2027 oleh pemerintah dan DPR jadi topik editorial RRI pagi ini yang disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Hadani Sabil.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Biaya ibadah haji terus menjadi sorotan publik, terutama di tengah tekanan ekonomi keluarga yang semakin dinamis. Oleh karena itu, pengesahan biaya haji 2027 oleh pemerintah bersama DPR menjadi ujian krusial dalam menjaga titik keseimbangan antara keterjangkauan biaya bagi jemaah dan kualitas pelayanan di Tanah Suci. Pemerintah dan Komisi 8 DPR RI secara resmi telah menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2027 sebesar Rp98,46 juta rupiah per jemaah. Angka ini merefleksikan seluruh komponen kebutuhan operasional real, mulai dari sektor transportasi hingga eskalasi pelayanan selama jemaah menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Dari total keseluruhan biaya, beban tanggungan jemaah ditetapkan sebesar 55,5% atau rata-rata Rp54,64 juta rupiah. Sementara itu, 44,5% sisanya atau setara Rp43,81 juta rupiah disokong dari optimalisasi nilai manfaat pengelolaan dana haji. Kendati demikian, angka Rp54 juta rupiah tersebut bukanlah nominal tunai yang wajib dilunasi sekaligus oleh calon jemaah. Pemerintah telah mengintegrasikan instrumen pengurangan beban yang mencakup setoran awal, akumulasi saldo rekening virtual, serta alokasi subsidi. Akumulasi setoran awal sebesar Rp25 juta rupiah, ditambah manfaat rekening virtual senilai Rp3,4 juta rupiah, serta subsidi pemerintah sebesar Rp3,2 juta rupiah, secara signifikan memangkas kewajiban finansial jemaah. Hasilnya, rata-rata pelunasan murni yang perlu disiapkan jemaah kini berada di kisaran Rp23 juta rupiah saja dan berhasil menekan beban pelunasan hingga Rp3,38 juta rupiah lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya. Keringanan ini tentu memberikan ruang nafas yang lega bagi jutaan keluarga Muslim Indonesia yang telah menabung bertahun-tahun demi menyempurnakan keimanan mereka ke Baitullah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan subsidi tidak boleh sekedar dilihat dari besarnya angka pemangkasan biaya. Publik juga berhak mendesak transparansi terkait sumber pembiayaan, ketepatan mekanisme pengawasan, serta proyeksi jangka panjang terhadap keberlanjutan dana haji itu sendiri. Alokasi nilai manfaat sebesar 44,5% menuntut tata kelola yang profesional, akuntabel, dan transparan. Langkah ini penting demi melindungi hak finansial jemaah yang berangkat per tahun berjalan maupun mereka yang masih tertahan dalam daftar tunggu. Di sisi lain, komitmen pemerintah untuk menanggung eskalasi biaya akibat dinamika eksternal patut diapresiasi. Perlindungan terhadap risiko ketidakpastian global mutlak dikedepankan agar jemaah terlindungi dari lonjakan biaya mendadak. Namun, fleksibilitas anggaran ini harus tetap diiringi mitigasi risiko dan pertanggungjawaban fiskal yang ketat demi menghindari potensi beban baru dalam keuangan negara. Terkait operasional, kuota haji Indonesia tahun 2027 tetap dipatok di angka 221.000 jemaah dengan komposisi 92% untuk jemaah reguler dan 8% bagi jemaah khusus. Dengan kuota yang masif ini, efisiensi anggaran tidak boleh sedikit pun mengorbankan aspek keselamatan, kenyamanan, serta kehusyuan ibadah di Tanah Suci. Pemerintah juga berkewajiban memastikan diseminasi informasi pelunasan tersampaikan secara transparan hingga ke tingkat daerah. Transparansi ini krusial agar calon jemaah dapat melakukan persiapan finansial secara matang tanpa terjebak kebingungan maupun celah pungutan liar. Pada akhirnya, subsidi haji adalah kebijakan yang progresif apabila dikelola dengan prinsip kehati-hatian yang tinggi. Keterjangkauan biaya, mutu pelayanan prima, dan kesinambungan dana haji harus berjalan beriringan demi mengawal martabat dan kepentingan seluruh jemaah Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kita ke berita internasional, kali ini terkait dengan Duta Besar Indonesia untuk Uzbekistan, Siti Ruhaini Zuyatin, yang menegaskan Imam Bukhari bukan sebagai simbol persahabatan antara Indonesia dan Uzbekistan, tapi diharapkan dapat mendorong perluasan kerjasama antara kedua negara di berbagai sektor. Pernyataan tersebut tertulis oleh KBRI Tashkent, sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara. Dan Dubes juga berkata hubungan Indonesia dan Uzbekistan terjalin sejak abad 14, yaitu ketika ajaran Imam Bukhari disebar ke para cendekiawan Muslim dari Samarkand ke Nusantara di hadapan Menteri Investasi, Industri, dan Perdagangan Uzbekistan Laziz Kudratov dalam kesempatan resepsi diplomatik. Dubes Siti berkata ajaran Islam moderat dari Imam Bukhari adalah sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia, dan ia menyebut bahwa inspirasi kepada Presiden Soekarno dan kepada para pendiri bangsa saat merumuskan dasar pendirian Indonesia sebagai negara yang modern dan demokratis.

0: Kita ke informasi olahraga, World Boxing Council atau WBC mengumumkan juara kelas terbang 52,1 kg Silver Gohan Rodriguez diuji petinju Jepang Joe Shirase untuk pertahanan sabuk juaranya Sabtu hari ini di Palenque Vicente Fernandez Durango, Meksiko. Hal tersebut dikemukakan oleh WBC dalam halaman resmi yang dipantau di Jakarta. Sang juara di Meksiko berupaya mempertahankan gelarnya di tempat yang sama di mana ia memenangkan sabuk juaranya, dan Rodriguez merebut gelar juara pada Maret 2026 dengan kemenangan mutlak atas Christopher Rosales dari Nicaragua dalam pertarungan 10 ronde. Rodriguez bahkan tampil efektif dan mengandalkan kecepatan, pergerakan kaki, serta tekanan yang konsisten hingga akhirnya meraih kemenangan angka mutlak. Kemenangan atas Rosales merupakan kemenangan mantan juara dunia WBC yang membuat rekor profesional Rodriguez 20 kemenangan dengan 3 knockout atau KO, 4 kekalahan, dan 1 hasil imbang. Kita juga akan ikuti bagaimana informasi lalu lintas pagi hari ini bersama Brigadir Yasinta dari NTMC Polda. Masuk kami dari NTMC Korantas Polri. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Selamat pagi Brigadir Yasinta.
1: Di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama di kawasan ini, bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya kondisi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di beberapa arahnya. Baik dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni atau Cawang, maupun arus lalu lintas yang melalui jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Namun sejauh ini, perlambatan kecepatan di jalur arteri hanya terjadi saat menjelang traffic light, berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Begitupun di jalur flyover, saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar dengan kecepatan kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya arus lalu lintas di kawasan ini dan harap gunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, khususnya di jalur arteri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Pasar Minggu, di mana perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light yang cukup panjang berkisar lebih dari 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepas traffic light, situasi lalu lintas masih mengalami ketersendatan di mana kendaraan hanya dapat melaju dengan kecepatan cukup lamban berkisar di bawah 10 km per jam. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif, begitupun arus lalu lintas dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Gatot Subroto maupun arah sebaliknya juga masih dalam situasi ramai lancar. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan marka jalan, serta utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Mall Citowaru, Surabaya, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar dari arah Sidoarjo yang akan menuju Surabaya melalui Jalan Ahmad Yani. Dan saat ini didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 304 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 49 luka berat, dan 382 luka ringan. Dari 304 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan.
0: Demikian informasi yang kami sampaikan pada Indonesia Menyapa pagi hari ini, dan ikuti terus semua informasi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 79 727 912.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
2: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
3: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
0: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media @pro1RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
0: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Halo RRI.
4: Pernahkah Anda memperhatikan bahwa banyak suara di sekitar kita terasa seolah memiliki fungsi tertentu, bukan sekadar bunyi biasa? Sebagian besar suara yang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari memang dirancang secara khusus melalui pendekatan yang melibatkan psikologi persepsi manusia dan desain audio. Contohnya, suara notifikasi para ponsel. Suara ini umumnya dibuat singkat, memiliki pola yang jelas, serta berada pada rentang frekuensi yang mudah ditangkap oleh pendengaran manusia di berbagai kondisi lingkungan. Tujuannya adalah memastikan sinyal informasi dapat dikenali dengan cepat oleh otak, bahkan di tengah situasi yang penuh dengan distraksi. Otak manusia cenderung memprioritaskan stimulus auditori yang sederhana dan berulang karena dianggap lebih relevan dan mendesak. Contoh lain adalah suara klik pada tombol digital atau kamera. Suara ini merupakan bentuk auditory feedback, yaitu umpan balik suara yang diberikan untuk menegaskan bahwa suatu perintah telah berhasil dijalankan. Secara psikologis, hal ini membantu mengurangi ketidakpastian pengguna terhadap tindakan yang mereka lakukan, walaupun proses teknisnya sudah berlangsung secara otomatis. Jadi, setelah mendengar bunyi ini, kita akan lebih yakin. Pada sistem transportasi publik seperti bandara dan stasiun, desain suara bahkan lebih kompleks. Setiap bunyi dirancang agar terdengar jelas di lingkungan bising, tapi tidak menimbulkan rasa cemas berlebihan. Ini dicapai melalui pengaturan frekuensi, intensitas, dan durasi suara secara hati-hati. Menariknya, seiring waktu, otak manusia belajar mengenali pola-pola ini dan membentuk respons otomatis. Dengan demikian, banyak suara di sekitar kita sebenarnya bukan hanya elemen pendengaran, tetapi juga merupakan bagian dari sistem komunikasi yang secara halus memengaruhi cara kita merespons lingkungan.

menemani Anda di Jakarta pagi ini masih bersama dengan Binda. Selamat pagi tentunya ya untuk Anda. Jangan lupa sarapan paginya untuk hari ini. Walaupun mungkin ada yang terasa lengang, tapi ada juga yang udah waduh kayaknya tetap padat deh. Lagi di mana sih posisinya? Coba share informasi pendengar. Kami juga akan update kondisi lalu lintas terkini di ruas tol PT Jasa Marga. Dicek saldo e-tolnya ya, pastikan terisi. Di mana informasi untuk di ruas tol Jagorawi saat ini Cawang menuju Taman Mini Cibubur Bogor Ciawi lancar. Cililitan kilometer 2 menuju kilometer 1 arah Cawang padat, ada penanganan kecelakaan kendaraan Honda Jazz di lajur kiri. Sementara itu jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya untuk tol Jakarta Tangerang dari Karang Tengah kilometer 12 menuju Kunciran kilometer 13 padat ya, kepadatan volume lalu lintas. Dan untuk Kebon Jeruk kilometer 3 plus 400 menuju setelah underpass Tomang kilometer 00 diberlakukan lajur kontraflow sebelah kanan, harap tertib di antrian. Di ruas tol dalam kota dari Tomang kilometer 13 menuju keluar Tanjung Duren atau Taman Anggrek ya kilometer 13 plus 800 padat, kepadatan jalan arteri. Dan beralih ke informasi lalu lintas di tol dalam kota, hati-hati di Senayan kilometer 8 plus 100 menuju gerbang tol Halim 3 kilometer 1 plus 300 ada lajur kontraflow dari arah Halim di lajur kanan. Tetap berhati-hati pendengar bagiannya yang sedang di perjalanan, kalau melihat ada beragam peristiwa informasikan ya di 0811 7972 7912 untuk Jakarta pagi ini.

0: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Plester untuk menutup luka ditemukan oleh Early Dixon, warga Highland Park, New Jersey pada tahun 1920. Awalnya, sang istri, Josephine, seringkali ceroboh sehingga tak sengaja mengiris tangannya sendiri sewaktu memasak. Early Dixon kemudian menciptakan prototipe plester untuk istrinya, sehingga Josephine lebih mudah mengobati lukanya sendiri. Karena melihat efektivitas plester luka buatannya, Early Dixon menyampaikan ide pembuatan plester itu kepada atasannya dan diterima. Sejak itulah, perusahaan tempat ia bekerja memproduksi plester luka dengan merek Band-Aid. Plester obat ini begitu terkenal hingga ke Amerika Serikat, Kanada, Brazil, dan Australia. Proses produksi plester obat yang pertama dibuat secara manual dan tidak begitu populer. Di tahun 1924, Johnson & Johnson memperkenalkan mesin yang dapat membuat plester luka steril. Selama Perang Dunia Kedua, jutaan lembar plester obat diproduksi dan dikirim ke luar negeri. Sejak itulah, plester ini pun semakin populer dan dikenal masyarakat luas hingga hari ini.
2: Jar.
3: Apa?
2: Pernah nggak bayangin jika suatu saat nanti hutan hanya bisa dikenang melalui foto dan cerita?
3: Wah, menurut kamu kondisinya benar-benar akan sejauh itu?
2: Iya, jika hutan terus ditebang, sungai terus tercemar, dan satwa kehilangan habitatnya, apa coba yang akan terjadi?
3: Bukannya alam memiliki kemampuan untuk memulihkan dirinya sendiri ya?
2: Benar sih. Tapi kemampuan itu kan ada batasnya. Jika kerusakan terus berlangsung, sementara upaya menjaga alam semakin berkurang, keseimbangan itu akan hilang, Jar.
3: Berarti konservasi tidak hanya berkaitan dengan hutan dan pepohonan dong.
2: Tepat sekali. Konservasi adalah upaya menjaga keseimbangan alam agar udara tetap bersih, air tetap tersedia, dan kehidupan dapat terus berlangsung. Ketika alam rusak, manusialah yang pertama merasakan dampaknya.
3: Oh, begitu. Jadi yang sedang kita lindungi ternyata bukan hanya alam ya, melainkan juga masa depan kita.
2: Betul itu. Jangan menunggu hingga alam hanya menjadi kenangan. Apa yang kita jaga hari ini akan menjadi warisan berharga bagi generasi yang akan datang.
1: Jakarta Pagi Ini 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811-79727-912. Jakarta Pagi Ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Kelas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Binda. Informasi pertama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menegaskan bahwa penggalangan dana bulan Dana Palang Merah Indonesia atau PMI di Jakarta harus bersifat sukarela dan tidak boleh disertai paksaan maupun penetapan nominal tertentu. Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi mengenai patokan sumbangan PMI bagi sejumlah pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta dengan nominal yang mencapai 7,5 juta rupiah untuk wali kota selama 3 bulan. Pramono sudah berkomunikasi dengan Ketua PMI DKI Jakarta dan meminta agar aturan terkait penggalangan dana tersebut segera diterbitkan sehingga masyarakat bisa berdonasi sesuai kemampuan dan keikhlasan masing-masing. Informasi selanjutnya, Suku Dinas Sumber Daya Air Kepulauan Seribu mengoptimalkan upaya pencegahan genangan di Kelurahan Pulau Tidung, Kepulauan Seribu Selatan dengan membangun jaringan saluran air dan 5 titik sumur resapan. Sebanyak 15 personel pasukan biru dikerahkan untuk mengerjakan saluran sepanjang 50 meter yang dilengkapi pipa guna memperlancar aliran air limbah domestik dan limpasan air hujan. Pembangunan ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi warga setempat dan ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Selain membantu mengurangi potensi genangan saat hujan deras, sumur resapan tersebut diharapkan bisa mendukung ketersediaan air tanah. Warga juga diimbau menjaga kebersihan saluran dan sumur resapan agar bisa berfungsi secara optimal. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa, tapi bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.
1: Bu Foni, sekarang usaha kuenya makin maju aja. Bungkusnya juga makin cakep loh.
2: Iya, Bu. Sekarang saya pakai AI buat bantu usaha kue saya.
1: AI?
2: Iya, saya pakai AI buat bikin nama produk, desain kemasan, sampai nulis caption promosi, Bu.
1: Wah, pantesan jualannya laris di online. Berarti usaha kue rumahan juga bisa naik kelas ya?
2: Alhamdulillah, Bu. Bisa banget. Asal kita mau belajar dan manfaatkan teknologi. Saatnya UMKM Indonesia naik kelas.
3: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
4: Jakarta Pagi Ini 91,2

0: Kembali menemani Mariana di Jakarta pagi ini. Selamat pagi untuk Anda yang tidak sabar menuju weekend ya. Besok udah weekend. Ada yang punya rencana mungkin akan penyeberangan pulau, tapi kita akan update ya kondisi cuaca kelautan di hari ini. Pendengar, selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Maritim Tanjung Priuk dengan Laras Kinanti. Silakan Laras.
1: Baik, terima kasih Kak Binda. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Laras Kinanti sebagai perkirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk, Jakarta. Pada pagi ini akan menyampaikan perkiraan cuaca perairan DKI Jakarta hingga perairan utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2026 pukul 7 WIB hingga 24 jam ke depan. Untuk kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Sementara itu untuk kondisi angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot atau setara dengan 28 km per jam yang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan West Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya, keadaan lubang laut dalam kategori rendah yaitu pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter yang terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan West Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter diperkirakan terjadi pada pukul 11 WIB dan ketinggian pasang minimum 0,5 meter diperkirakan terjadi pada pukul 17 WIB sore nanti. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan utara Jawa Barat pada pagi hari ini. Dan jangan lupa selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk cuaca kelautan yang sudah disampaikan ya oleh Laras Kinanti. Dan beragam informasi juga kami hadirkan pendengar untuk Anda. Di mana terkait mengenai peristiwa kebakaran.

kebakaran ya. Ini sekitar 50 bangunan terdampak kebakaran di Senen. Jadi kebakaran melanda permukiman di Jalan Keramat Pulau Gang 16, Kelurahan Keramat, Jakarta Pusat pada Kamis malam 8 Oktober. Sebanyak 30 unit mobil pemadam dikerahkan dan polisi memastikan tidak ada korban jiwa maupun luka, sementara penyebab kebakaran masih diselidiki. Dan tentunya untuk Anda juga ya, tetap selalu berhati-hati dan waspada. Kalau sekarang lagi di perjalanan melihat ada beragam peristiwa, silakan ya, boleh informasikan tentunya bagaimana kondisi lalu lintas terkini dan juga sekaligus menyampaikan terkait mengenai fasilitas publik yang bermasalah dan butuh segera perbaikan ya. Untuk Halo RRI nanti di jam 9 bisa Anda bergabung di 0811 7972 7912, atau juga bisa telepon di 0213440696 3441499.

0: buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky. Pertama kali diterbitkan pada 10 Juni 2020. Membahas bagaimana filosofi stoikisme dapat membantu kita menemukan ketenangan dan membangun ketahanan emosional dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan cara berpikir lebih rasional, mengendalikan emosi, dan menerima kehidupan sebagaimana adanya untuk mencapai kebahagiaan sejati. Prinsip-prinsip utama stoikisme dalam buku ini, dikotomi kendali. Stoikisme membedakan antara hal-hal yang bisa kita kendalikan, pikiran, tindakan, dan reaksi, dan yang tidak bisa kita kendalikan, cuaca, opini orang lain, atau kejadian eksternal. Dengan berfokus pada yang bisa dikendalikan, kita dapat menghindari stres yang tidak perlu. Mengelola emosi dengan bijaksana. Tuchovsky menjelaskan bagaimana stoikisme membantu kita mengatasi emosi negatif seperti kemarahan, kecemasan, dan ketakutan. Dengan melatih kesadaran diri dan berpikir logis, kita dapat merespon situasi sulit dengan lebih tenang dan rasional. Memento mori, atau kesadaran akan kematian, mengingat bahwa hidup itu sementara, membantu kita lebih menghargai setiap momen dan tidak membuang waktu dengan kekhawatiran yang tidak perlu. Ini juga mendorong kita untuk menjalani kehidupan dengan lebih bermakna. Melatih ketahanan mental dan keberanian dengan menghadapi tantangan sebagai peluang untuk bertumbuh, kita bisa memperkuat mental dan menjadi lebih tangguh dalam menghadapi kesulitan. Hidup sederhana dan bersyukur. Stoikisme mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari harta atau pengakuan sosial, tetapi dari hidup sesuai dengan kebajikan, menerima keadaan, dan mensyukuri apa yang kita miliki. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menulis jurnal stoik, merenungkan tindakan dan pola pikir setiap hari, berlatih kesabaran dan pengendalian diri, tidak bereaksi impulsif terhadap situasi yang memicu emosi negatif, menerapkan amor fati, mencintai takdir dan menerima kehidupan sebagaimana adanya. Buku ini adalah panduan untuk menerapkan stoikisme guna mencapai ketenangan batin, ketahanan emosional, dan kebahagiaan yang lebih stabil dalam kehidupan modern. Versi cetaknya tersedia mulai 16 Juni 2020. Selain itu, versi audiobook dirilis pada 15 September 2024. Buku ini mendapatkan ulasan positif dan pembaca. Misalnya di audible.com, buku ini memiliki peringkat rata-rata 5 dari 5 bintang berdasarkan 58 ulasan. Buku The Art of Stoicism, How to Find Peace and Emotional Resilience in Your Everyday Life, karya Ian Tuchovsky.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Bu Yuke, saya mau cerita deh. Anak saya, Bu, yang kecil kan menderita ADHD. Saya takut, Bu, kalau nanti dia susah punya teman dan dijauhi.
3: Oh, tenang, Bu. Saya pernah ada di posisi itu. Dulu, saya juga sering nangis mikirin masa depan anak saya.
2: Oh gitu, terus sekarang bagaimana, Bu?
3: Alhamdulillah, waktu SMA dia mulai punya banyak teman. Dia bahkan bergabung dengan sanggar seni di sekolah dan sering dipercaya jadi pemeran utama saat pentas. Sekarang usianya sudah 26 tahun dan sudah punya usaha laundry sendiri loh.
2: Masya Allah, berarti anak ADHD juga bisa punya teman dan sukses ya, Bu ya?
3: Tentu bisa. Dari sini saya belajar bahwa yang terpenting bukan membandingkan anak dengan orang lain, tapi terus mendampingi, memahami kebutuhannya, dan percaya pada prosesnya.
4: Anak-anak kita adalah anugerah terindah. Rawat, dampingi, dan besarkan mereka dengan cinta untuk meraih masa depan yang baik.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
5: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
7: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu,
8: ngurusnya lama, dokumennya banyak.
9: Bener-bener ya.
5: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1RRI Jakarta.
6: Halo RRI.
5: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro1 RRI Jakarta.
6: Halo RRI.

Those coming from IBBA, the winner takes it all. Dan masih bersama Binda menemani Anda di Jakarta. Pagi ini selamat pagi. Semangat-semangat dari Jumat ya, yang tetap beraktivitas tentunya, sambil berbagi informasi yang ada di seputaran Anda, termasuk yang masih di perjalanan juga ya di hari Jumat ini. Ada rencana apa di hari ini juga boleh share ya. Ikut bergabung di 0811-7272-7912. Dan tentunya untuk Anda juga terkait mengenai sejumlah ruas Tol Jakarta yang juga mungkin padat ya pagi hari ini. Memang kalau berdasarkan dari PT Jasa Marga, dilihat di beberapa titik mulai dari Cawang, Tebet, Semanggi sampai kawasan Tanjung Duren ya, seperti di tol dalam kota, kepadatan terjadi di ruas Cawang kilometer 0 sampai Tebet kilometer 2 akibat volume kendaraan ya. Dan kondisi serupa juga terpantau di ruas Kuningan kilometer 5 menuju pintu keluar Semanggi kilometer 7+800. Kepadatan di titik tersebut dipengaruhi kondisi lalu lintas di jalan arteri. Sementara untuk di ruas Tomang kilometer 13 menuju pintu keluar Tanjung Duren atau Taman Anggrek kilometer 13+800, ini juga mengalami kepadatan akibat kondisi di jalan arteri. Dan bukan cuma itu saja pendengar ya, kepadatan juga terjadi di sejumlah ruas tol Jakarta Tangerang pada Jumat pagi ini. Dan di mana Jasa Marga juga melaporkan ruas di Karang Tengah kilometer 10 sampai Kedoya kilometer 4 mengalami kepadatan akibat tingginya volume kendaraan ya. Dan di mana Jasa Marga mengingatkan pengendara tertib mengantri untuk menghindari gangguan arus kendaraan di sekitar lokasi. Anda juga yang melihat ada beragam peristiwa ya, baik di jalur arteri seperti apa kondisi pagi hari ini, untuk update bisa Anda sampaikan tentunya ya di 0811-7972-7912. Masih ada informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda, termasuk mengingatkan yang akan menyampaikan juga terkait mengenai permasalahan fasilitas publik, layanan publik ya, untuk di Halo RRI jam 9. Boleh bergabung ya, disertai foto video, dan bisa disampaikan juga di 0213440696 3441499.

0: Apakah Anda pernah menerima banyak pujian dalam sehari, tapi justru satu komentar negatif yang terus teringat hingga berjam-jam, bahkan berhari-hari? Kalau pernah mengalaminya, Anda tidak sendirian. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai negativity bias atau kecenderungan otak untuk lebih memperhatikan dan mengingat pengalaman negatif dibandingkan dengan pengalaman positif. Para peneliti meyakini bahwa sifat ini merupakan bagian dari mekanisme bertahan hidup sejak ribuan tahun yang lalu. Bagi nenek moyang kita, lebih peka terhadap ancaman atau kesalahan justru lebih penting untuk keselamatan daripada mengingat hal-hal yang menyenangkan. Walaupun sekarang kita hidup di lingkungan yang jauh lebih aman, cara kerja otak tersebut masih tetap ada. Itulah sebabnya, kritik kecil sering terasa lebih membekas dibandingkan dengan 10 pujian yang kita terima. Bahkan, komentar negatif di media sosial pun bisa lebih lama teringat daripada puluhan komentar positif. Kabar baiknya, kebiasaan ini bisa dilatih. Salah satunya dengan meluangkan waktu untuk benar-benar menghargai setiap apresiasi yang kita terima. Karena meskipun otak secara alami lebih peka terhadap hal negatif, kita tetap bisa mengajarkannya untuk lebih fokus pada pengalaman-pengalaman positif dalam kehidupan sehari-hari.
1: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna. Saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
2: Bu Rosi, lihat nih kue mochi viral lagi diskon di aplikasi. Nih, saya langsung pesen. Mumpung belum kehabisan. Ih,

0: Kemarin beli kromboloni, barusan check out lapis legit viral. Memangnya kuenya beneran dimakan? Jangan-jangan cuman buat foto di medsos doang.
1: Iya sih, buat difoto dululah Bu, biar eksis.
0: Eh Bu, jangan sampai kita membeli sesuatu bukan karena butuh, tapi karena takut ketinggalan tren. Tren itu kan datang dan pergi, tapi uang yang sudah keluar belum tentu kembali loh.
1: Iya juga ya, abis beli ujung-ujungnya saya bingung sendiri, uang belanja kok abis. Terus kue di meja juga gak abis dimakan.
2: Bahagia itu asalnya dari hati yang bersyukur dan merasa cukup, bukan dari validasi media sosial. Belanja dengan bijak agar keuangan kita tetap sehat dan hati pun lebih tenang.
3: Bagi para penggemar kuliner berkuah seperti mie ayam, bakso, dan lainnya, mungkin tak merasa asing dengan mangkuk bergambar ayam jago. Mereka yang lahir di era 70 dan 80-an pun juga familiar dengan keberadaan mangkok ini. Melansir dari berbagai sumber, ayam jago dalam mangkok ini ternyata bukan gambar biasa. Ayam berjengger merah itu diyakini sebagai lambang kemakmuran di budaya Cina kuno. Mangkok ini juga diyakini telah dipakai oleh bangsa Cina sejak zaman dinasti Ming. Diyakini berasal dari provinsi Guangdong, China Selatan. Desain mangkok ini disebut diciptakan oleh para pengrajin Hakka. Mereka tidak hanya mencetak mangkok, tapi juga melukis ayam jago merah dengan tangan. Mangkok legendaris ini kemungkinan masuk ke Indonesia melalui perdagangan di masa lalu. Di masa

indahnya dirimu di 48 menit lepas dari jam 8 pagi. Selamat pagi untuk Anda, berbagi informasi terkait mengenai suku dinas perhubungan Jakarta Barat. Ini melakukan verifikasi terkait kebutuhan marka penyeberangan atau zebra cross di sejumlah lokasi. Kepala Seksi Operasi Sudinhub Jakarta Barat Agus Prasetyo menyampaikan kebutuhan penyeberangan itu akan diprioritaskan dalam perencanaan anggaran 2027. Dan disampaikan juga pihaknya akan berkoordinasi dengan Dishub DKI Jakarta dan Sudinhub Jakarta Pusat terkait lokasi yang membutuhkan fasilitas penyeberangan tersebut. Nah, sebelumnya ini ada sebuah unggahan ya yang sempat viral menyoroti 3 titik penyeberangan di kawasan perbatasan Jakarta Pusat dan Jakarta Barat yang disebut tidak memiliki marka zebra cross. Jadi video itu memperlihatkan kondisi jalan di salah satu titik yang mulai rusak sehingga dinilai menyulitkan pejalan kaki saat menyeberang. Sementara pengendara disebut perlu memperhatikan kondisi penyeberangan di lokasi itu. Jadi warganet menyoroti kondisi penyeberangan yang dinilai menyulitkan, termasuk adanya kendaraan yang melawan arah dan melakukan manuver dari sisi kanan ke kiri. Dan perbincangan turut menyinggung belum adanya marka zebra cross setelah pengaspalan jalan. Nah, ini nih yang tentunya kadang gitu ya, seperti misalnya contoh saya nih sebagai pengguna jalan juga akhirnya bikin nggak nyaman ya, merasa was-was karena keselamatan tidak terjamin begitu ya dengan fasilitas yang ada, yang tentunya ini mengganggu dan juga mengancam keselamatan dari pengguna jalan seperti itu. Nah, kalau mungkin di sekitaran Anda juga terdapat hal yang seperti itu ya, sepertinya memang tidak ada jalur untuk khusus pejalan kaki dan ini juga menyulitkan, di wilayah mana silakan boleh informasikan. Bergabung di 0811 7972 7912, atau bisa juga melalui telepon di 0213440696 3441499.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Great at Work, karya Morten T. Hansen. Panduan yang membahas bagaimana mencapai kinerja yang luar biasa di tempat kerja. Penulis melakukan penelitian intensif selama bertahun-tahun untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja tinggi dan membawa hasil terbaik di lingkungan kerja. Salah satu aspek kunci yang diangkat dalam buku ini, konsep pilihan kritis. Hansen mengajarkan bahwa fokus pada beberapa hal yang benar-benar penting dan menangani mereka dengan baik dapat membawa hasil yang lebih baik daripada mencoba menangani segalanya sekaligus. Ia menganjurkan agar setiap orang memilih area di mana mereka ingin unggul dan memfokuskan energi dan waktu mereka untuk menjadi ahli di bidang tersebut. Pendekatan yang diusung oleh Hansen juga mencakup pengelolaan waktu yang efektif, penekanannya pada konsep do less dan obsess. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kinerja yang luar biasa dan hasil yang optimal. Hansen menggarisbawahi bahwa memperbaiki keterampilan dan kemampuan yang spesifik melalui latihan yang terfokus dapat membantu meningkatkan kinerja secara signifikan. Ia juga menyoroti betapa pentingnya mendapatkan umpan balik untuk memahami kekuatan dan kelemahan kita. Konsep kolaborasi juga mendapat sorotan dalam buku ini. Hansen mengajarkan pentingnya berkolaborasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berbeda untuk meningkatkan kinerja. Kolaborasi yang baik dapat membawa pemikiran yang segar dan solusi yang lebih baik. Salah satu bagian kunci dari buku ini mengenai mengelola energi. Hansen menggarisbawahi bahwa mengelola energi dengan bijak, termasuk istirahat yang cukup, dapat meningkatkan produktivitas dan kinerja. Ia menekankan perlunya mengenali ritme alami tubuh dan menyusun jadwal kerja sesuai dengan itu. Secara keseluruhan, Great at Work oleh Martin T. Hansen adalah buku yang memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana mencapai kinerja luar biasa di tempat kerja dengan fokus pada pilihan kritis, manajemen waktu yang bijak, pengembangan keterampilan, kolaborasi yang efektif, dan pengelolaan energi. Pembaca dapat membimbing diri mereka menuju produktivitas dan kinerja yang unggul. Buku Great at Work karya Morten T. Hansen.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Jakarta pagi ini, Instagram @RRI Pro 1 Jakarta 91,2 FM.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta Pagi Ini. Saatnya Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Selamat pagi pendengar, saatnya Halo RRI menemani Anda. Tentunya masih bersama Binda. Silakan sampaikan ya terkait mengenai keluhan fasilitas publik dan layanan publik yang ada di sekitar Anda. Disertakan foto ataupun video keterangan resmi tentunya ya yang jelas. Dan sampaikan di 0811 79 727 912. Berkaca dari beberapa kejadian ya, termasuk juga ada yang memang viral ya, salah satunya tadi terkait mengenai jalur pejalan kaki yang juga ini menjadi sorotan masyarakat, di mana akhirnya juga bisa mengancam keselamatan ya, karena biasanya untuk pejalan juga ingin punya jalur yang memang sebagaimana peruntukannya ya untuk para pejalan kaki, namun ternyata tidak ada ya. Nah, mungkin di wilayah Anda juga terdapat hal yang serupa atau terkait mengenai misalnya ada fasilitas yang sudah tidak layak begitu ya, jembatan penyeberangan orang, lampu penerangan jalan, atau beragam fasilitas yang ada di RPTRA dan lainnya yang memang ini untuk kebutuhan publik tapi sayangnya sudah tidak berfungsi ya dengan baik. Nah, Anda bisa langsung sampaikan tentunya ya, bergabung bersama kami di telepon 0213440696, 3441499, atau di sosial media Pro 1 di @RRIPro1Jakarta.

0: Edisi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: And Then There Were None. Salah satu karya terkenal dari Agatha Christie yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1939. Novel ini mengisahkan tentang 10 orang yang diundang ke sebuah pulau terpencil bernama Pulau Niger oleh seorang tuan rumah misterius yang menggunakan nama UN Owen. Setibanya di pulau tersebut, mereka menemukan bahwa tuan rumah mereka tidak ada, dan satu persatu mereka mulai terbunuh. Para tamu tersebut berasal dari berbagai latar belakang, termasuk seorang hakim, seorang tentara, seorang mantan inspektur polisi, seorang pengacara, seorang dokter, dan lainnya. Mereka segera menyadari bahwa setiap dari mereka memiliki masa lalu yang kelam, dan semua diundang ke pulau tersebut untuk membayar atas dosa-dosa yang pernah mereka lakukan yang tidak terhukum oleh hukum.
2: Di rumah tersebut terdapat sebuah sajak anak-anak yang terkenal, 10 anak kecil negro, yang menggambarkan bagaimana 10 anak kecil mati satu persatu hingga tidak ada yang tersisa. Setiap kali salah satu dari mereka terbunuh, metode kematian tersebut sesuai dengan lirik sajak tersebut. Pembunuhan pertama terjadi pada malam pertama, ketika Anthony Marston mati tersedak sianida yang dicampurkan ke dalam minumannya. Keesokan harinya, salah satu dari mereka, Mrs. Rogers, ditemukan tewas di tempat tidurnya. Ketegangan dan kecurigaan mulai tumbuh di antara mereka ketika mereka menyadari bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari mereka. Setiap babak baru dari novel ini membawa kematian baru, dan setiap kali para tamu mati, patung-patung kecil di atas meja makan juga menghilang satu persatu, mencerminkan jumlah mereka yang semakin berkurang. Mereka mencoba untuk mencari tahu siapa pembunuhnya, namun kecurigaan terus bergeser dari satu orang ke orang lain. Pada akhirnya, hanya Vera Clayton dan Philip Lombard yang tersisa. Vera berhasil merebut pistol dari Lombard dan menembaknya, yakin bahwa dia adalah pembunuhnya. Namun, ketika Vera kembali ke rumah, ia menumpukan tali gantung yang sudah disiapkan di kamarnya. Dan dalam keadaan stres dan panik, ia menggantung dirinya sendiri, meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan keluar. Di epilog terungkap bahwa pembunuh sebenarnya adalah Hakim Wycliffe yang berpura-pura menjadi korban, salah satu pembunuhan awal. Ia merancang seluruh plot dengan sangat cermat untuk membawa keadilan pada mereka yang lolos dari hukum, dan kemudian bunuh diri untuk menghindari kecurigaan lebih lanjut. Novel ini dikenal karena plotnya yang rumit dan twist yang tak terduga, menjadikannya salah satu karya terbaik Agatha Christie.
0: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bu, tadi saya baru dari kafe yang unik banget. Baristanya ternyata anak-anak dengan Down Syndrome.
4: Oh ya?
3: Iya.
4: Wah keren ya. Gimana pelayanannya?
3: Ramah banget. Baristanya sabar, teliti, bikin kopinya enak lagi. Saya jadi sadar, anak-anak dengan Down Syndrome itu juga punya kemampuan, asal diberi kesempatan.
4: Betul, Bu. Down Syndrome butuh dukungan dan lingkungan yang menerima.
3: Iya, pengunjung juga jadi belajar untuk lebih menghargai perbedaan.
4: Semoga makin banyak tempat usaha yang membuka peluang seperti itu ya, Bu, biar masyarakat makin paham dan stigma berkurang.
3: Iya ya, ternyata dari secangkir kopi, kita bisa belajar tentang empati dan kesempatan.
5: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Masih menemani Anda di Halo RRI, dan silakan untuk Anda juga bisa menyampaikan ya terkait mengenai beberapa permasalahan tentunya ya di sekitaran Anda, dan juga ini yang berkaitan mengenai fasilitas publik dan menjadi sorotan ya terkait mengenai hal tersebut. Seperti kalau diingat, mungkin kalau kita biasanya menggunakan jembatan penyeberangan ini masih suka terlihat juga ada aktivitas pemulung yang mengemis ya. Salah satunya yang kemarin sempat viral juga ini ada aktivitas seorang pemulung yang mengemis di JPO dekat Setia Budi Wan di Jalan HR Asuna Said, dan ini dikeluhkan pengguna serta menjadi viral di media sosial. Namun untuk update, ternyata Sudin Sosial Jakarta Selatan sudah menindaklanjuti laporan ya melalui kanal cepat. Petugas melakukan pendekatan persuasif dan identifikasi awal, kemudian merencanakan asesmen serta rehabilitasi sosial melalui Panti Sosial Kedoya. Nah, hasil asesmen ini dan berkelanjutan pendampingan sosial sekaligus upaya menjaga jembatan penyeberangan orang tetap nyaman ya digunakan oleh pejalan kaki. Nah, mungkin Anda juga sepantauan Anda, apalagi biasanya kalau menggunakan transportasi

publik yang terhubung dengan jembatan penyeberangan orang begitu ya. Nah, ini di wilayah mana yang mungkin Anda jumpai juga seperti itu? Silakan boleh Anda bagikan juga informasinya. Sampaikan kepada kami tentunya di 0811-7972-7912, termasuk update ya kondisi lalu lintas terkini di ruas arteri maupun juga di ruas tol. Kalau melihat ada beragam peristiwa, sampaikan untuk Jakarta pagi ini untuk Halo RRI.

0: Saat terjadi longsor, langkah pertama adalah mencari tempat yang aman dan menjauh dari area yang berpotensi mengalami pergeseran tanah lebih lanjut. Carilah lokasi yang stabil, seperti area terbuka, jauh dari tebing atau lereng yang curam. Jika berada di dalam rumah, segera pindah ke lantai bawah atau area yang lebih rendah dari lokasi longsor dan hindari jendela serta dinding luar. Kedua, pastikan untuk tetap mendengarkan informasi terkini dari radio atau layanan darurat dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba kembali ke area yang terdampak hingga dinyatakan aman oleh pihak berwenang. Selalu siapkan kit darurat yang berisi perlengkapan penting seperti air bersih, makanan, dan alat komunikasi untuk menghadapi situasi darurat ini.
1: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
2: Loh, gimana ceritanya?
1: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
2: Waduh.
1: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
2: Wah, untung Ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
1: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.

0: Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102 ribu personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5 ribu ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Menemani Anda di Jakarta pagi ini di Halo RRI, dan sambil melihat juga yang ada di sekitaran Anda ya, sekiranya fasilitas publik yang mungkin bermasalah yang juga butuh segera untuk penanganan ya. Kalau diingat juga kemarin sempat ada kejadian ada lampu jalan yang mati di Tanjung Duren Selatan, dan ini juga warga melaporkan ya terkait mengenai laporan lampu penerangan jalan yang tidak berfungsi di Jalan Letjen S. Parman nomor 28 RT 003 RW 005. Aduan disampaikan pada 6 September lalu, dan update memang sudah ditindaklanjuti ya oleh Suku Dinas Bina Marga Jakarta Barat melalui perbaikan lampu. Nah, kemarin juga saya sempat lihat di lampu merah yang sekitar Jalan Kesehatan ya, itu juga sering sekali bermasalah. Nah, berkaitan mengenai hal tersebut, mungkin Anda juga menemukan hal serupa, silakan sampaikan ya aduan Anda terkait mengenai fasilitas publik yang mengganggu kenyamanan, misalnya lampu penerangan jalan, traffic light yang bermasalah gitu ya, bahkan juga akhirnya mengakibatkan kemacetan yang terjadi di wilayah Anda. Silakan informasikan, tetap juga update kondisi situasi lalu lintas terkini ya untuk pagi hari ini. Tetap update informasi terkait mengenai kecelakaan, kebakaran, atau beragam peristiwa lainnya, Anda juga bisa sampaikan di Halo RRI di 0811 7972 7912, atau juga telepon di 021 3440696, 3441499. Update pantauan terkini juga di ruas tol Jasa Marga untuk di tol Jakarta Tangerang dari Kembangan kilometer 8 menuju Kunciran kilometer 13+500, ini padat ya kepadatan volume lalu lintas di lajur masuk keluar rest area. Selanjutnya untuk tol dalam kota Kuningan kilometer 5 menuju keluar Semanggi kilometer 7+800 padat ya kepadatan volume lalu lintas di jalur arteri. Simpang Pluit kilometer 19 menuju kilometer 20 arah Kapuk padat kepadatan volume lalu lintas. Sementara dari Senayan kilometer 9 menuju keluar Semanggi kilometer 8+800 ini juga padat kepadatan volume lalu lintas di jalur arteri. Di tol Jor W2U Pondok Pinang menuju Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji lancar. Simpang Ulu Jami kilometer 16 arah Pondok Pinang ini padat ya kepadatan volume lalu lintas. Jadi harap bersabar bagi Anda yang melintas di wilayah tersebut. Berbagi informasi update kalau melihat ada beragam peristiwa termasuk aduan terkait mengenai layanan publik ya, atau juga fasilitas publik yang ada di seputaran Anda untuk Halo RRI.

0: Ros, aku sering khawatir sama orang tuaku. Usianya sudah lebih dari 60 tahun. Tapi tahu nggak, mereka itu masih mau olahraga, bepergian, bahkan ikut berbagai kegiatan. Menurutku, sebaiknya mereka lebih banyak istirahat deh.
1: Loh Mar, orang tua itu kan memang harus menjaga kondisi tubuh. Tapi bukan berarti usia lansia mereka harus berhenti melakukan hal yang mereka sukai loh.
0: Iya sih, tapi bukannya semakin tua semakin banyak keterbatasannya ya?
1: Nah makanya cari kegiatan yang sesuai dengan kemampuan. Mereka masih tetap bisa olahraga, kumpul sama teman-teman, belajar hal baru, jalan-jalan, dan menikmati waktu sama keluarga.
0: Oh, berarti yang penting itu bukan memaksakan diri, tapi tetap punya semangat dan tujuan, gitu kan?
1: Iya dong, selama mereka sehat dan mampu, biarkan mereka tetap aktif. Kita juga bisa kok mendukung dan nemenin mereka. Hitung-hitung kan kita sekalian olahraga juga.
0: Iya ya, benar juga. Ternyata bertambah usia bukan alasan untuk kehilangan kebahagiaan ya.
1: Iya dong, makanya biar panjang umur, yuk dukung orang tua kita untuk tetap aktif, menikmati kehidupan sehat dan bahagia.
2: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
3: Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkospi, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

0: Mana Mariana di Jakarta pagi ini tuh. Halo RRI, terima kasih kebersamaan Anda yang tetap setia juga mendengarkan Pro 1 RRI Jakarta. Silakan boleh Anda informasikan tentunya ya, bergabung bersama kami di 0811797272. Namun tetap ya, di luar Halo RRI Anda tetap bisa menyampaikan terkait mengenai keluhan fasilitas publik ataupun layanan publik yang ada di sekitaran Anda. Informasikan, bisa berserta foto, video, dan juga informasi pendukung ya terkait mengenai laporan tersebut agar bisa di follow up. Namun terima kasih kebersamaan untuk hari ini. Besok kita masih jumpa lagi di waktu yang sama bersama tim juga yang bertugas ya hari ini. Untuk tim Jakarta pagi ini ada Ibnu dan juga Oscar. Akhirnya saya Binda pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Telah Anda ikuti Halo RRI 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Terima kasih telah menyimak Jakarta pagi ini. 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
1: Bu, tempat sampah kok jauh di sana sih? Iya, aku kan mau buang sampah, jauh banget. Aku buang di sungai aja ya, Bu.
2: Eits, jangan begitu, Bu. Sungai itu bukan tempat buang sampah.
1: Ih, kan paling cuma sekantong aja. Nggak ngaruh kali, Bu.
2: Justru gara-gara mikir begitu. Satu orang buang sekantong, yang lain ikut-ikutan. Lama-lama sungainya penuh sampah. Airnya kotor, got mampet, ujung-ujungnya banjir. Siapa yang repot? Kita-kita juga.
1: Iya juga ya, Bu. Tadi tuh aku mikirnya yang penting beres gitu, Bu.
2: Daripada begitu, mending buang di tempat sampah. Lingkungan bersih, hati juga tenang. Anak-anak juga jadi punya contoh yang baik.
1: Benar banget ya, Bu. Mulai sekarang, aku nggak bakal buang sampah lagi deh ke sungai.
2: Jangan anggap membuang satu kantong sampah itu hal sepele. Kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar. Yuk, jaga sungai tetap bersih, lingkungan sehat, hidup pun jadi lebih nyaman.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. Begitu syarat potensi yang telah tersirat. Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia. Setiap hari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Dan berjaringan nasional di Pro 1 Network seluruh Indonesia setiap hari Selasa. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Jakarta siang ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat siang, selamat menikmati aktivitas di hari Jumat yang harusnya menjadi menyenangkan ya, karena ini udah dibilang praweekend. Ada yang udah ngerasa hari ini udah akhir pekan ya kan, karena mungkin aktivitasnya tidak terlalu padat, atau mungkin ada yang kerja dari rumah yang WFH, atau juga mungkin yang memang jadwal liburnya ini ketemu atau dempet dengan akhir pekan. Wah, enak banget pokoknya. Selamat menikmati dengan segala kegiatan dan keseruan hari ini, ditemani saya Dede Firdaus yang bertugas untuk 9 Oktober 2026 ya. Saya temani aktivitas Anda tentunya di Jakarta siang ini sampai nanti tepat jam 3 sore. Dengan hari yang bahagia, kita awali juga dengan lagu-lagu yang bahagia pastinya. Ada Ungu featuring Andin dengan Saat Bahagia.

0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata, hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal. Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Menjadi budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

Saya Didi Firdaus kembali untuk menemani Anda di siang hari ini, pendengar, di Jakarta siang ini ya, di hari Jumat 9 Oktober 2026, pendengar. Dan saat ini kita akan hadirkan Beranda Asta Cita dengan tema kita remaja sehat.

0: Generasi sehat ya. Nanti Anda bisa bergabung melalui 0811 7972 7912 atau telepon di 0213440696. Jadi memang pendengar, ngomongin tentang kesehatan remaja ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi terbebas dari penyakit, tetapi juga mencakup kesehatan fisiknya, kemudian mental, gizi, kesehatan produksinya, reproduksinya, kemudian serta kemampuan remaja ini mengambil keputusan dan membangun perilaku hidup sehat sebagai bekal menuju generasi yang produktif dan juga berkualitas. Sudah bersama saya di via telepon siang hari ini, beliau adalah, iya, jangan diganti itunya. Nah, penanggung jawab program kesehatan usia sekolah dan remaja dinas, jangan diganti nak. Ya baik, sudah bersama saya ada Desti Setianingrum SKM. Selamat siang, Mbak Desti.
1: Ya, selamat
0: halo,
1: siang.
0: Halo, selamat siang. Kabar baik.
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Ini lagi dinas ya?
1: Iya, lagi di kantor aja sih.
0: Oke, baik. Tema kita siang hari ini remaja sehat, generasi sehat ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mbak Desti, ini jadi memang ngomongin tentang kesehatan remaja ini kenapa sih menjadi perhatian?
1: Nah, remaja ini kan merupakan usia kelompok yang kita bisa bilang peralihan ya, dari usia anak menjadi dewasa.
0: Iya.
1: Dan di situ kita bisa lihat untuk yang kelihatan nih, misalnya perubahan secara fisik. Nah, tapi sebenarnya selain fisik juga ada perubahan psikologis maupun sosial. Gitu, karena tadi yang seperti Mas Didi sampaikan, bahwa tidak hanya untuk terbebas dari penyakit ya.
0: Iya.
1: Jadi perlu juga bahwa kita melihat dan menyiapkan remaja ini agar tetap sehat, yang baik sehat fisik, psikologi, sehat jiwa. Iya, Mas Dede.
0: Iya.
1: Soalnya tadi ada suara di belakang.
0: Iya.
1: Ya, intinya kita menyiapkan remaja karena selain masa transisi, lagi banyak pertumbuhan ya, pertumbuhan fisik juga ada sebenarnya perbedaan psikologis gitu di masa transisi ini yang dari anak menuju dewasa. Jadi kita menyiapkan agar dia bisa menghadapi masa dewasa nanti dengan sehat gitu, baik di sehat jiwa maupun sehat fisiknya.
0: Oh ya, jadi memang remaja ini bukan tentang kesehatannya aja gitu ya, tetapi fisiknya, mentalnya ini juga perlu diperhatikan.
1: Iya betul.
0: Tapi sebenarnya kalau masukin usia remaja itu rentan usia berapa sampai berapa sih, Mbak Desti?
1: Jadi yang disebut remaja kalau dari Kementerian Kesehatan itu dari usia 10 tahun hingga sebelum 18 tahun.
0: Sebelum 18 tahun ya, berarti usia-usia sampai SMA lah ya.
1: Ya, sampai SMA.
0: Jadi masalah kesehatan kalau yang perlu diperhatikan remaja saat ini seperti apa, Mbak Desti?
1: Nah, kalau kita lihat ya data yang masuk ke Dinas Kesehatan, masalah remajanya itu cukup beragam ya. Ada masalah gizi, anemia, kesehatan jiwa, kesehatan reproduksi, penyakit menular, kesehatan gigi dan mulut, kurang aktivitas fisik, juga banyak kita temukan adalah perilaku berisiko seperti merokok. Nah, karena masalahnya banyak nih, jadi kita nggak bisa fokus hanya di satu penyakit. Gitu.
0: Oh,
1: kita harus lebih komprehensif gitu, dari promotif, preventif, deteksi dini, pelayanan kesehatannya dan pengobatannya jika diperlukan, dan juga tindak lanjut.
0: Tapi sebenarnya memang usia remaja kan ini masa-masa ini ya, kayak misalnya mereka mencoba-coba rokok gitu misalnya, atau yang lainnya, itu seperti apa sih memang?
1: Iya betul. Jadi memang rasa ingin tahunya
0: rasa tinggi. Rasa ingin tahunya tinggi, betul.
1: Betul. Makanya mereka mau mengeksplor. Nah, maka itu kita menyiapkan bahwa kita kasih tahu nih edukasi bahwa kalau begini nanti efek sampingnya akan ini, akibatnya akan ini gitu. Jadi saat dia mencoba sesuatu, dia sudah tahu akibatnya apa gitu. Jangan sampai dia mencoba merokok tapi nggak tahu efeknya, gitu. Jadi dia bisa memutuskan juga. Ini kan masa dia untuk mulai mengambil keputusan juga ya. Dia belajar mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Nah, kita bisa bekali dia dengan edukasi itu yang dia perlukan.
0: Ya, karena kan khawatirnya kalau udah mulai tadi ingin tahu, coba-coba, ini kan khawatir masalahnya nanti ke narkotika dan penyakit menular lainnya misalnya gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kalau ngomongin masalah anemia, ini juga ternyata salah satu poinnya ya, remaja ini anemia ya.
1: Iya, banyak. Sebenarnya anemia ini cukup kita perhatikan ya,
0: Yeah.
1: menjadi masalah yang kita perhatikan agar tidak terjadi pada remaja, terutama pada remaja putri, gitu. Karena di masa transisi ini, misalnya remaja putri sudah mulai menstruasi, gitu. Saat dia menstruasi, darahnya keluar dan sehingga kebutuhan zat besinya meningkat, gitu. Nah, kalau sudah anemia, kan dia masih sekolah nih, dia jadi merasa lemah, mudah lelah, kurang konsentrasi, dan yang akhirnya juga mengganggu aktivitas serta proses belajar di sekolah. Nah, untuk pencegahannya itu bisa melalui pola makan yang bergizi, dan juga kalau di sekolah, sekolah kerjasama dengan puskesmas, mereka mendistribusikan tablet tambah darah, gitu. Jadi remaja seminggu sekali, remaja putri ya, bisa mengkonsumsi tablet tambah darah, gitu. Dan sehingga ini menjadi tanggung jawabnya bersama-sama ya, tidak hanya remaja sendiri, tapi tentunya juga orang tua, sekolah, dan juga puskesmas serta lingkungan sekitarnya.
0: Iya. Oh, berarti ini anemia itu kepada putri ya?
1: Prioritasnya.
0: Prioritasnya.
1: Prioritasnya karena kan ada
0: Ada
1: menstruasi ya.
0: menstruasinya, betul.
1: Sebenarnya kalau remaja putra anemia juga sebaiknya meminum tablet tambah darah, dan tentunya juga menjaga pola makan, gitu. Karena efeknya sama, dia akan menjadi mudah lemah, mudah lelah, kurang konsentrasi, yang nantinya akan dapat mengganggu proses belajarnya juga di sekolah, gitu. Jadi sama aja. Jadi remaja putri lebih rentan.
0: Remaja putri lebih rentan karena ada tadi PMS ya. Nah, kalau ngomongin tentang peran orang tua atau orang-orang di sekeliling juga tentunya juga apa namanya lingkungan ini sangat berpengaruh ya, menciptakan remaja ini yang sehat, kemudian juga jauh dari tadi penyakit-penyakit yang membahayakan. Itu seperti apa, Mbak Desti?
1: Ya, jadi remaja ini membutuhkan lingkungan yang membuat kita merasa aman, gitu, untuk bertanya dan bercerita. Karena kan mereka lebih butuh privasi ya, masa-masa ini ya biasanya ya. Jadi kita sebagai orang tua harus menjadi partner yang mau mendengarkan. Kita tidak harus bisa menjawab pertanyaan gitu, menjawab semua pertanyaan gitu. Yang penting adalah menjadi orang tua yang bisa dipercaya dan membantu anak mendapatkan informasi dan layanan kesehatan yang tepat jika memang dibutuhkan. Nah, kalau di sekolah juga ada namanya UKS, mungkin Mas Didi sudah ini ya, sudah tahu UKSM, Usaha Kesehatan Sekolah dan Madrasah. Di situ ada edukasi kesehatan, kemudian menciptakan lingkungan sekolah yang sehat, dan juga sekolah bekerja sama dengan puskesmas untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Itu jadi pendekatannya, remaja ini sebagai tokoh utama yang menjalani hidup sehatnya. Tapi ada dukungan dari keluarga, sekolah, tenaga kesehatan, dan juga masyarakat.
0: Oke, berarti memang peran dari lingkungannya sangat berpengaruh ya.
1: Iya,
0: betul. Ini juga kalau ngomongin masalah mental, karena zaman sekarang kan memang remaja ini ada apa namanya, salah satu isu yang paling banyak dirasakan gitu ya, mental health mereka. Ini gimana nih, Mbak Desti?
1: Kalau dari mental health, misalnya kita kalau tiap tahun itu ada screening atau cek kesehatan gratis. Itu salah satunya screening kesehatan mental. Jadi mereka mengisi screening mandiri tentang ada instrumen untuk kita menilai apakah dia sehat jiwa gitu ya, apakah ada depresi gitu, atau ada kecemasan gitu. Nah, di situ akan ditindaklanjuti jika memang ada masalah gitu. Itu secara screening ya. Nah, kalau secara pencegahan, sebenarnya puskesmas juga sering memberikan edukasi kesehatan, dan juga kalau memang remaja ini, remaja kan sebenarnya lebih nyaman bicara ke ini ya, ke sebaya, teman sebayanya juga. Ya, jadi apa dari teman sebayanya ini kita juga melatih anak teman sebaya biar siap menerima curhatan gitu misalnya, yang nanti bisa disampaikan ke sekolah, kemudian ke mana, ke wali kelasnya misalnya, dia disampaikan ke puskesmas untuk menerima pelayanan kesehatan jika memang siap gitu. Dan DKI Jakarta juga punya Jakcare namanya, itu layanan psikolog yang bisa langsung dihubungi sebenarnya. Jadi kalau di DKI lumayan membantu ya para remaja yang mungkin apa namanya masih sungkan untuk bicara dengan temannya atau dengan langsung ke puskesmas juga, itu bisa melalui Jakcare.
0: Oh iya betul, karena mungkin juga tadi ya remaja-remaja ini maunya ngomongnya itu dengan yang nyaman gitu ya.
1: Iya betul.
0: Berarti dari Dinkes Pemprov juga sudah melakukan hal itu dengan melakukan layanan apa namanya, psikologi ya.
1: Iya, ini sebenarnya programnya Bapak Gubernur juga jadi menjadi prioritas di Provinsi DKI Jakarta.
0: Oke. Baik. Kalau gitu Mbak Desti, kita break sebentar ya. Masih ngomongin tentang kesehatan remaja. Ya, nanti kita akan kembali lagi pendengar, untuk Anda juga yang lagi mendengarkan di siang hari ini. Tema kita remaja sehat, generasi sehat ya. Jadi untuk Anda yang nanti mau bergabung, silakan melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912. Kita akan segera kembali.

0: Son,
1: iya tak.
0: Apa yang bikin sebuah komunitas bisa bertahan lama?
1: Karena orang-orang di dalamnya punya tujuan yang sama.
0: Berarti sekedar sering ngumpul belum cukup?
1: Ya belum cukup lah tak. Komunitas yang kuat biasanya punya kepedulian, komunikasi, dan rasa saling percaya sama anggotanya tak.
0: Kalau gitu, apa yang harus dilakukan supaya hubungan antar anggota tetap baik?
1: Saling menghargai, terbuka dalam berkomunikasi, dan bisa bekerja sama tak.
0: Berarti manfaatnya bukan cuma buat anggota komunitas ya?
1: Iya bukan lah. Kalau kegiatan berdampak luas, masyarakat sekitar juga bisa merasakan manfaatnya, tak?
0: Menarik juga. Berarti komunitas bisa jadi tempat orang dengan latar belakang berbeda untuk bekerja sama.
1: Benar, tak? Perbedaan kemampuan dan pengalaman justru bisa jadi kekuatan dalam sebuah komunitas.
0: Jadi, kesimpulannya, yang penting bukan siapa yang paling menonjol dong, tapi bagaimana semua orang bisa berkontribusi untuk tujuan bersama. Kerjasama menjadi kunci kuatnya sebuah komunitas.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung di Beranda Sacita siang hari ini ya. Tema kita remaja sehat, generasi sehat. Masih bersama saya di sini penanggung jawab program kesehatan usia sekolah dan remaja dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Mbak Desti Setianingrum SKM. Mbak Desti masih di sana ya?
3: Ya.
2: Halo Mbak Desti. Halo. Jadi memang hari Jumat ini enggak ada WFH nih Mbak Desti.
3: Di Dinkes kebetulan tidak, Mas.
2: Kebetulan tidak, ya sama lah sama kita ya. Mbak Desti, jadi memang di tengah-tengah kesibukannya siang hari, terima kasih masih bisa bergabung bersama kami di Pro1 Jakarta ya. Ngomongin tema kita remaja sehat ini, Mbak Desti, ini ada yang berbeda gak sih, apa ya namanya, isu-isu remaja zaman sekarang gitu ya sama zaman remaja sebelum-sebelumnya? Karena mungkin informasi semakin berkembang, kemudian juga pergaulan juga pastinya berbeda gitu ya. Seperti apa sih Mbak Desti?
3: Iya, mungkin karena informasi yang didapatkan remaja saat ini juga semakin mudah ya. Karena mereka bisa mengakses medsos.
2: Iya.
3: Jadi mungkin masalahnya ada yang berbeda gitu. Ini juga yang kita temukan misalnya ada ketergantungan gadget, Mas.
2: Gadget ya.
3: Zaman kita dulu nggak ada ya. Iya, itu juga bisa menjadi masalah selanjutnya. Jadi mengganggu konsentrasi juga di sekolah. Itu misalnya. Kemudian kalau misalnya yang tadi kita sampaikan, yang kita omongin tadi anemia ya. Dulu mungkin karena belum dicek jadi nggak tahu. Jadi kita nggak minum juga tambah-tambah darah pas sekolah gitu kan. Tapi sekarang ada screeningnya, jadi kita bisa evaluasi juga gitu. Selain minum tambah-tambah darah juga kita tahu HB kita normal atau enggak. Gitu. Jadi sekarang juga screeningnya juga sudah dilakukan gitu. Jadi kita juga bisa menemukan masalah-masalah kesehatan dan juga menangani masalah kesehatan tersebut.
2: Iya. Tapi justru sebenarnya kalau informasi yang beredar kan kita enak ya bisa searching informasinya seperti apa, bahaya-bahaya kesehatan yang kita dapat misalnya remaja. Kok zaman kita kan kita nggak tahu gitu ya. Gitu nggak sih Mbak Desti?
3: Iya bisa juga sih. Karena informasinya juga sudah banyak.
2: Iya.
3: Gitu. Jadi kita jadi lebih tahu juga ya.
2: Kalau dari Pemprov DKI Jakarta ini seperti apa mungkin untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatannya, kemudian khususnya untuk mereka untuk mendapat informasi gitu ya, bahwa kesehatan ini yang bisa dipercaya tuh yang mana gitu misalnya dari Pemprov DKI.
3: Ya, kalau pelayanan kesehatan remaja di Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan pendekatannya tidak hanya di dalam gedung puskesmas tetapi juga di luar gedung puskesmas. Jadi kita di DKI ini ada 44 puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan peduli remaja atau disingkat PKPR. Gitu. Jadi selain di puskesmas juga kita melakukan pelayanan di luar gedung puskesmas. Misalnya tadi melalui UKSM, kemudian pos kesehatan pesantren, dan juga posyandu remaja. Gitu. Jadi kita nggak hanya menunggu remaja datang ke puskesmas, tetapi juga kita mau mendekatkan edukasi, deteksi dini, dan pelayanan kesehatannya ke tempat remaja berada.
2: Oh, jemput bola gitu ya, Mbak Desti ya?
3: Iya, banyak di sekolah nih. Jadi puskesmas datang ke sekolah.
2: Berarti memang ini salah satu menjadi concernnya Pemprov ya, kesehatan remaja ini, Mbak Desti, dari layanan yang dibuka.
3: Iya, betul. Karena pendekatannya juga berbeda ya.
2: Iya. Di lapangan seperti apa nih remaja-remaja yang biasa ditemuin, Mbak Desti? Memang mereka akhirnya seterbuka itu dengan informasi yang kesehatan mereka gitu ya? Atau seperti apa sih pengalamannya?
3: Banyak juga remaja yang datang ke puskesmas gitu ya, dengan memang dia di situ untuk konsultasi dengan petugas kesehatan di poli PKPR gitu. Jadi ada juga yang sudah memang aware dan dia sadar untuk datang ke puskesmas, dan jadi kan dia merasa ada masalah.
2: Ada masalah ya.
3: Dia perlu bantuan dan dia mencari bantuan juga, misalnya ke petugas puskesmas. Itu ada juga banyak juga gitu. Ada juga yang memang kan kita ada program namanya CKG sekolah. Jadi dari hasil CKG sekolah, jika memang hasil screening kesehatannya bermasalah, maka kita rujuk ke puskesmas gitu. Nah dari situ baru biasanya kita mengetahui masalah kesehatannya apa dan ditindaklanjuti. Mungkin juga sebenarnya sebelumnya remajanya belum tahu ya kalau ada masalah kesehatan. Begitu ada CKG sekolah, jadi baru tahu.
2: Oh, jadi memang sudah banyak ya mahasiswa yang aware sama kesehatannya, bahkan mereka datang sendiri gitu ya.
3: Bisa sendiri didampingi orang tua atau bisa jadi diantar oleh gurunya.
2: Iya. Karena memang kalau yang udah tepat, kalau ada masalah pada kesehatan, periksa gitu ya, bukan searching Google. Ini ujung-ujungnya salah informasi gitu ya, dikhawatirkan. Betul.
3: Jadi kita juga bisa gimana ya, kita menyarankan mengedukasi remaja agar memilih sumber-sumber informasi yang bisa dipercaya juga.
2: Iya, betul. Biasanya apa itu dari remaja ini, Mbak Desti, yang mereka keluhkan atau masalah kesehatan yang pada umumnya tuh ketemunya tuh masalahnya apa?
3: Banyak sih. Yang mulai dari masalah orang tua, masalah di sekolah.
2: Mental ya, masalah mental berarti.
3: Masalah mental dan masalah kalau masalah kesehatannya banyak juga yang fisik gitu ya. Tadi mungkin kita sudah bahas juga ada masalah gizi. Masalah gizi itu kurang gizi maupun kelebihan gitu. Lebih obesitas juga kan menjadi masalah ya. Kemudian juga penglihatan misalnya matanya minus gitu ya, kacamatanya minus, jadi kan dia harus pakai kacamata biar dia bisa menerima pelajaran dengan baik. Gitu. Telinga misal dari pendengaran juga kalau bermasalah misalnya kita nggak tahu, kita kan nggak kelihatan soalnya kan. Gitu, ada juga.
2: Jadi memang masalah kesehatan pada umumnya lah ya.
3: Iya, yang banyak juga di dewasa sebenarnya.
2: Iya, betul.
3: Tapi kan
2: betul,
3: kita cegah agar nanti pas dewasanya sehat. Jadi kita lakukan sejak dini.
2: Sejak dini, betul. Kalau kesehatan seksual pada remaja, ini juga kan remaja salah satu yang rentan gitu ya, Mbak Desti. Itu seperti apa? Adakah misalnya remaja yang ya periksa seperti itu, atau juga ada edukasi yang diberikan dari Pemprov DKI kepada remaja tentang kesehatan seksual, itu gimana?
3: Kalau edukasi kita berikan oleh puskesmas itu rutin ya ke sekolah-sekolah. Gitu. Itu untuk penyuluhannya secara bersama-sama. Nah, kalau secara perseorangan itu remaja bisa datang ke puskesmas. Dan biasanya kalau ceritanya mungkin pertama malu-malu, ya nanti petugasnya kan dia akan menggali gitu. Jadi memang karena pendekatannya berbeda, jadi petugas kesehatan di puskesmas ini akan menggali dengan caranya. Jadi remaja juga nyaman. Yang pertama kali sih kalau puskesmas apa ada remaja datang ke puskesmas, yang pertama dibuat nyaman dulu.
2: Baik, Mbak Desti.
3: Iya,
2: masih baik. Ini balik lagi mengenai cek kesehatan gratis yang jemput bola datang ke sekolah-sekolah gitu ya. Itu programnya seperti apa sih Mbak Si dari Pemprov ini? Apakah ada program rutinnya atau seperti apa pelaksanaannya?
3: Ya, jadi CKG sekolah ini dilakukan setiap tahun sekali.
2: Oh, setahun sekali, oke.
3: Ya, betul. Dilakukan untuk menjangkau, namanya CKG sekolah, jadi menjangkau sekolah anak-anak yang di dalam sekolah ya, usia dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA.
2: Oh, jadi usia sekolah SD sampai SMA ini dijangkau ya?
3: Iya, okay. Itu namanya CKG sekolah. Yang lain ada juga namanya CKG, CKG umum. Gitu. Tapi ini karena berbeda, jadi datang ke sekolah.
2: Oke.
3: Okay. Nah, ini tidak hanya untuk melihat apakah seseorang ini sakit, tapi juga ini tujuannya untuk mengidentifikasi kesehatan sejak awal. Termasuk yang berkaitan dengan kesehatan mental dan kesehatan reproduksi.
2: Oke.
3: Jadi kalau misalnya dari hasil CKG ini bermasalah, maka yang penting bukan pada hasil screeningnya nih, kita stop di situ. Tapi yang penting adalah memastikan adanya edukasi, konseling, pemeriksaan lebih lanjut, dan juga tindak lanjut di fasilitas kesehatan.
2: Ya, nanti kalau misalnya diperlukan dirujuk, akan dirujuk ke fasilitas kesehatan gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Oke, baik. Mbak Desti, wah luar biasa sekali obrolan kita di siang hari ini. Semoga membuka wawasan juga pada pendengar kita, khususnya usia remaja ya. Berarti usianya sampai 18 tahun. Ini masih dibilang remaja. Baik, Mbak Desti, sebagai penutup, ada yang ingin disampaikan nggak pada pendengar kita? Mungkin pesan-pesan atau beberapa himbauan. Silakan Mbak Desti sebagai penutup di obrolan kita siang hari ini.
3: Ya, saya ingin menyampaikan bahwa menjaga kesehatan itu bukan upaya yang perlu dilakukan orang dewasa saja. Jika sejak remaja kita sudah belajar mengenali tubuh, menjaga kesehatan mental, makan makanan yang bergizi, aktif bergerak, menghindari perilaku yang berisiko dan berani mencari pertolongan ketika membutuhkan, itu adalah investasi untuk masa depan kita sendiri. Dan satu hal yang sangat penting, tidak perlu malu untuk bertanya tentang kesehatan. Tidak perlu menunggu sakit untuk memeriksakan diri. Manfaatkan fasilitas kesehatan yang ada, termasuk layanan PKPR di puskesmas. Karena remaja sehat bukan hanya tentang hari ini, remaja sehat adalah investasi untuk generasi hebat di masa depan. Terima kasih.
2: Okay.
3: Terima kasih Mas Dede.
2: Terima kasih Mbak Desti, obrolannya di siang hari ini. Semoga membuka wawasan kita tentang kesehatan remaja ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Selamat bertugas Mbak Desti.
3: Iya, terima kasih Mas Didi.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang.
2: Pendengar, demikian untuk obrolan kita bersama dengan penanggung jawab program kesehatan usia sekolah dan remaja Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta ya, Mbak Desti Setianingrum SKM. Dan tentunya juga saya Didi Firdaus masih menemani Anda di Jakarta siang ini.

0: No more.
1: Dok, udah lebih dari 2 minggu saya batuk terus. Kadang sesak dan berat badan turun. Ini kenapa ya, Dok?
2: Oke, Pak. Jadi dari keluhan itu bisa jadi itu adalah gejala TBC. Jadi TBC itu adalah penyakit infeksi paru-paru yang disebabkan oleh kuman dan bisa nular lewat udara saat batuk atau bersin. Nanti kita periksa lebih lanjut ya, Pak.
1: Waduh, berbahaya ya, Dok?
2: Bisa berbahaya kalau tidak diobati. Tapi TBC bisa disembuhkan. Kuncinya adalah minum obat secara teratur selama 6 bulan dan tidak boleh putus.
1: Terus, kalau saya berhenti di tengah jalan, gimana, Dok?
2: Oh, jangan-jangan. Itu berisiko membuat kuman kebal obat dan pengobatan jadi lebih lama. Jadi, tetap harus patuh sampai tuntas.
1: Oh, begitu ya, Dok. Terima kasih ya, Dok, atas penjelasannya.
3: Jika terjadi angin topan, langkah pertama adalah segera mencari tempat yang aman. Masuklah ke dalam rumah dan hindari berada di dekat jendela atau pintu yang bisa hancur akibat tiupan angin kencang. Jika tidak ada tempat berlindung yang kuat, carilah tempat yang berada di bagian tengah rumah dan jauh dari atap yang mungkin bisa runtuh. Selain itu, pastikan persediaan darurat seperti air bersih, makanan, obat-obatan, dan senter sudah siap. Jangan lupa untuk memantau informasi terkini dari pihak berwenang melalui radio atau televisi dan ikuti instruksi evakuasi jika diperlukan. Jangan mencoba keluar rumah hingga situasi benar-benar aman dan angin topan telah berlalu. Selalu utamakan keselamatan diri dan keluarga, serta periksa kondisi rumah setelah angin topan untuk memastikan tidak ada bahaya yang tersisa.

0: Pendengar Pro 1, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 untuk menyimak dinamika olahraga ya. Sekitar 30 menit nanti, setelah itu saya Dedy Firdaus akan segera kembali untuk Jakarta siang ini.
1: 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Petenis Mira Andriva melaju ke semifinal China Open. Persib Bandung mengawali kiprah di Asian Club Championship dengan kemenangan. MotoGP Indonesia 2026 resmi dimulai. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan para pemain tidak terlalu mempedulikan keributan seputar 115 dakwaan Liga Premier Inggris. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krishna.
1: Enzo, great to see you and thank you so much for taking the time to speak to us.
2: Pelatih kepala Manchester City, Enzo Maresca, mengatakan suasana di antara para pemainnya sangat luar biasa dan mereka tidak terlalu memperdulikan keributan seputar masalah klub tersebut setelah City dinyatakan bersalah atas sebagian besar dari 115 dakwaan yang diajukan oleh Liga Premier Inggris. Para pemain internasional Manchester City telah kembali berlatih sejak kemarin siang waktu setempat, bertepatan dengan 9 hari setelah Liga Premier Inggris menerbitkan laporan yang sangat kritis yang menyatakan bahwa Manchester City telah menggunakan kontrak palsu untuk menyamarkan pendanaan rahasia sebesar lebih dari 830 juta pound sterling. Berdasarkan keterangan pelatih kepala yang diunggahnya di laman resmi Manchester City, Enzo Maresca meminta para pemainnya agar tidak membiarkan krisis yang melanda klub mempengaruhi sikap dan fokus mereka saat kompetisi Liga Premier Inggris kembali bergulir akhir pekan ini.
3: Personally, I'm very calm, to be honest.
2: Sejujurnya, secara pribadi, saya sangat tenang. Pihak klub sudah cukup jelas. Kami sepenuhnya mempercayai klub, jadi kami memahami semua keributan ini. Tetapi fokus kami hanyalah pada hal-hal yang bisa kami kendalikan. Dan yang bisa kami kendalikan hanyalah aspek sepak bola. Selaras dengan yang disampaikan oleh sang pelatih, striker Manchester City Erling Haaland menegaskan bahwa semua pihak di Manchester City, supporter, pemain, dan staff akan tetap bersatu menjelang dua pertandingan besar. Haaland yang baru saja mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan untuk Norwegia selama jeda internasional baru-baru ini telah kembali ke City Football Academy dengan semangat positif dan ia yakin ikatan antara para pemain dan supporter saat Manchester City berusaha melewati dua pertandingan tersulit di dunia sepak bola melawan Liverpool dan Paris Saint-Germain.
4: We have to stick together. We have to stay with each other.
2: Kita harus saling mendukung, kita harus tetap bersama-sama, tetap bersikap positif, dan apapun yang terjadi dalam hidup, kita harus selalu tersenyum. Jadi kita harus tetap bersikap positif, melihat ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, dan menikmati situasi ini.
4: As I said, we have to stick together, and we have to spread the love to each other.
2: Tim asuhan Enzo Maresca akan bertandang ke markas Liverpool pada hari Minggu nanti, saat Manchester City berusaha mempertahankan awal yang sempurna di musim Liga Premier 2026-2027. Sebelum mereka menjamu juara bertahan Paris Saint-Germain di Etihad untuk pertandingan Liga Champions UEFA pada hari Rabu pekan mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke Liga Spanyol, Barcelona resmi memperpanjang kontrak pemain muda serba bisa Xavi Espart hingga 2030 yang membuatnya tetap menjadi bagian dari skuad Blaugrana dalam jangka panjang. Kepastian terungkap berdasarkan pernyataan Barcelona melalui laman resminya pagi ini. Kontrak Espart sebelumnya berlaku hingga 2028. Dia memulai debut bersama tim utama Barcelona pada musim 2025-2026. Espart menjadi salah satu pemain yang diperhitungkan dalam rencana pelatih Hansi Flick. Sebagai pemain gelandang, Espart mampu tampil sebagai bek sayap di kedua sisi lapangan membuatnya mampu beradaptasi dengan permainan Barcelona. Selain membantu membangun serangan dari sisi lapangan, ia dinilai memiliki potensi besar dalam memberikan kontribusi ofensif. Espart sebelumnya memperkuat timnas Spanyol U21 pada jeda internasional terbaru. Ia kini telah kembali mengikuti latihan bersama tim utama Barcelona dan mulai mempersiapkan diri menghadapi pertandingan La Liga melawan Getafe.

0: Kita ke olahraga tenis. Petenis Rusia Mira Andreeva melaju ke semifinal China Open untuk pertama kalinya usai menyingkirkan Ekaterina Alexandrova 2 set langsung di National Tennis Center Beijing kemarin. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Mira Andreeva memastikan tempat di semifinal China Open untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Ekaterina Alexandrova di National Tennis Center Beijing tadi malam. Petenis Rusia itu menang 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 7-6 melalui 2 tiebreak yang berlangsung ketat. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang pertama bagi Andreeva atas Alexandrova setelah kalah dalam 2 pertemuan sebelumnya. Usai laga, Andreeva mengaku puas karena mampu melewati pertandingan yang penuh tekanan dan naik turun tersebut.
2: Yeah, I'm super happy because it's my first win.
1: Saya sangat senang karena ini kemenangan pertama saya atasnya. Pertandingan hari ini benar-benar luar biasa dengan banyak perubahan situasi. Set kedua juga terasa seperti pertandingan menegangkan bagi saya. Jadi, saya sangat senang bisa meraih kemenangan hari ini. Pertandingannya benar-benar sulit. Ini adalah hari yang sangat baik dan saya merasa bahagia.
2: A very good day that I'm happy about.
1: Pada babak semifinal, Mira Andreeva akan berhadapan dengan Nicola Bartunkova. Petenis Republik Ceko itu melaju usai mengalahkan rekan senegaranya, Karolina Mukova, 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-0. Sementara itu, perebutan tempat semifinal China Open lainnya masih akan berlangsung hari ini. Petenis tuan rumah Zheng Jinwen akan berhadapan dengan wakil Ukraina Elina Svitolina di National Tennis Center Beijing siang ini. Zheng melaju ke perempat final setelah mengalahkan Alina Charafea dengan skor 6-1, 2-6, dan 6-4. Petenis Tiongkok itu selalu memainkan 3 set dalam 4 pertandingan terakhirnya di Beijing, sehingga kondisi fisiknya menjadi perhatian utama jelang laga kali ini. Meski demikian, Zheng mengaku dukungan publik tuan rumah memberinya energi tambahan untuk terus berjuang di lapangan.
2: I would say it's both way. I would also.
1: Saya merasakan keduanya. Bermain di hadapan pendukung sendiri memang terasa sulit, tetapi saya juga mendapatkan banyak energi dan dukungan dari mereka. Seiring berjalannya waktu, saya merasa jauh lebih baik dibandingkan saat berusia 19 atau 20 tahun. Dulu, saya sangat ingin menang di depan publik sendiri sehingga tekanan terasa lebih besar. Namun, dukungan mereka juga yang mendorong saya mengerahkan lebih banyak tenaga dan energi di lapangan. Saya tidak ingin menyerah begitu saja. Bahkan ketika permainan saya tidak maksimal atau kondisi fisik sedang sulit, misalnya mengalami cedera ringan, saya tetap ingin berjuang sampai akhir di hadapan pendukung sendiri. Menurut saya, itulah sisi positifnya. Pertandingan ini akan menjadi pertemuan pertama Zheng Jinwen dan Elina Svitolina di level profesional. Zheng berpeluang kembali mencapai semifinal China Open seperti yang dilakukannya pada 2024. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita awali berita dalam negeri dengan olahraga terpopuler, sepak bola. Persib Bandung mengawali kiprahnya di ASEAN Club Championship atau ACC Shopee Cup 2026-2027 dengan kemenangan dramatis. Sempat tertinggal 0-1 hingga menit ke-85, Maung Bandung mampu melakukan remondada yang luar biasa. Dengan mencetak 3 gol dalam 9 menit dan akhirnya menaklukkan Port FC 3 gol berbanding 1. Laporan selengkapnya bersama Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan mental juara saat menghadapi Port FC pada laga perdana Grup B ASEAN Club Championship Shopee Cup 2026-2027 kemarin malam di Stadion Thammasat Thailand. Sempat tertinggal 1 gol, Persib justru mampu membalikkan keadaan secara dramatis dan membawa pulang kemenangan 3 gol berbanding 1. Pertandingan berjalan ketat sejak babak pertama. Persib bermain cukup disiplin untuk meredam tekanan tuan rumah. Namun memasuki babak kedua, Port FC mendapatkan hadiah penalti Jude Jacobson Subbel yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugasnya pada menit ke-63 sekaligus membawa Port FC unggul 1 gol. Dalam situasi tertinggal, Persib tidak menyerah. Pelatih Igor Tolik melakukan perubahan sistem dan sejumlah penyesuaian untuk meningkatkan agresivitas tim. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-86. Mariano Peralta mencetak gol penyama kedudukan menjadi 1-1. Momentum tersebut kemudian dimanfaatkan Persib dengan sangat baik. Pada menit ke-90+3, Berginho mencetak gol kedua Persib dan membawa Maung Bandung berbalik unggul 2 gol berbanding 1. Hanya berselang 2 menit, Luka Menalo melengkapi comeback Persib melalui golnya pada menit ke-90+5 dan skor tidak berubah 1-3 hingga laga berakhir. Setelah pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji performa yang ditampilkan pasukannya. Apalagi 3 gol dalam 9 menit tersebut menunjukkan para pemain telah bekerja keras.
2: Selamat kepada pemain. Hal seperti ini bisa terjadi ketika Anda memiliki sekelompok pemain yang sangat cerdas di lapangan. Mereka bisa beradaptasi, mengubah sistem, dan mengubah jalannya pertandingan. Mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.
1: Igor Tolik menilai Persib mampu tampil baik dalam dua fase pertandingan. Menurutnya perubahan pendekatan setelah Port FC mencetak gol menjadi salah satu faktor penting kebangkitan timnya. Sementara itu, pemain Persib Luka Menalo mengungkapkan Persib memang sudah memperkirakan pertandingan melawan Port akan berlangsung sulit, terutama karena bermain di hadapan pendukungnya. Sehingga ia mengatakan kunci sukses timnya bisa menang adalah perubahan strategi.
2: Saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh tim dan semua pemain. Senang bisa meraih kemenangan di pertandingan yang sulit. Kami sudah tahu bahwa pertandingan akan berjalan sulit. Namun seperti yang dikatakan pelatih, kami bisa beradaptasi dan mengubah sistem.
1: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Persib dalam persaingan Grup B Shopee Cup 2026-2027. Selain mengamankan 3 poin di markas Port FC, comeback tersebut juga memperlihatkan mentalitas pantang menyerah skuad asuhan Igor Tolik yang terus berjuang hingga menit-menit akhir pertandingan.

0: Mandalika. Howie.
1: Ya, langsung dari sirkuit Mandalika saat ini untuk sesi latihan bebas. Tadi sudah berlangsung sejak pukul 9 yang dimulai dari sesi latihan bebas pertama yang dilakukan oleh Moto3, kemudian dilanjutkan oleh Moto2, dan terakhir pada pukul 11 lewat tadi dilakukan oleh balap MotoGP di sirkuit Mandalika. Di mana untuk sesi latihan bebas pertama untuk MotoGP berlangsung sengit, di mana Marco Bezzecchi sukses memimpin sesi dengan catatan waktu tercepat 1 menit 30,132 detik. Namun tadi penonton tertuju pada Marc Marquez, di mana pembalap di Renault Team ini tampil cukup garang juga sejak awal dan mengunci posisi kedua dengan waktu atau catatan waktu 1 menit 30,369 detik. Hanya terselisih tipis 0,237 detik dari posisi puncak. Dan untuk hasil lima besar sesi latihan bebas pertama di MotoGP tadi untuk sesi posisi pertama dan kedua, sementara untuk posisi kedua yaitu ada Pedro Acosta dari Red Bull KTM Factory Racing dengan catatan waktu 1 menit 30,426 detik. Sementara untuk Raul Fernandez, rekan dari Marquez, dan Francesco Bagnaia harus puas berada di urutan ke-13 setelah kesulitan menembus batas waktu 1 menit 31 detik. Sementara itu di sesi latihan bebas pertama untuk Moto2 menjadi kesempatan awal bagi para pembalap untuk di setelan motor mereka, di mana untuk lokal hero di Moto2 itu ada Mario Aji harus puas mengakhiri sesi latihan bebasnya di posisi ke-16 setelah melalui persaingan waktu yang sangat ketat. Di mana Mario mengawali sesi latihan hari ini dengan mencatatkan waktu 1 menit 34,165 detik. Dan catatan tersebut menempatkan posisi Mario di posisi ke-19 terpaut 1,023 detik dari Manuel Gonzalez yang memimpin sesi secara sementara. Di mana melihat ketat persaingan pada siang hari ini dan di trik panas sirkuit Mandalika, juga Ica Gonzalez mempercepat torehannya menjadi 1 menit 33,1,26 detik pada di posisi Mario Aji, membuat posisi Mario Aji tadi sempat melorot peringkat ke-20 dengan selisih 1,039 detik. Dan sementara untuk persaingan papan atas di Moto2 itu semakin memanas saat di Izan Guevara mengambil alih posisi pertama lewat catatan waktu 1 menit 32,872 detik. Kemudian setelah itu disusul beberapa pembalap lainnya. Sementara untuk Mario Aji tadi menunjukkan peningkatan performa yang cukup bagus dari latihan-latihan sebelumnya di sirkuit, terutama di sirkuit Motegi. Sedangkan di sesi latihan bebas pertama untuk Moto3 di Mandalika pada hari ini, pembalap dengan catatan waktu tercepat yaitu ada David Almansa dengan catatan waktu terbaik yaitu 1 menit 37,515 detik. Ia unggul 0,526 detik dari Alvaro Carve dari Red Bull KTM Ajo yang ada di posisi kedua. Di mana sang pemimpin klasemen Moto3 2026 ini hingga seri ke-16 Maximo Quales dan ada di posisi ketiga, dan pembalap Spanyol dengan nomor 28 itu terpaut 0,691 detik dari Almansa. Sementara untuk lokal hero di Moto3 yaitu Vedaiga Pratama tadi mengunci posisi ke-10 untuk sesi latihan bebas pertama yang berlangsung pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah di sirkuit Mandalika. Dan saat ini perlu kami gambarkan juga suasana di sirkuit pedok, maksud kami di pedok area sirkuit Mandalika. Sejak pagi tadi, terutama para fans juga cukup ramai datang untuk mengambil momen atau mengabadikan momen berfoto bersama para pembalap yang tadi sempat keluar masuk setelah dan sebelum melakukan sesi latihan. Dan momen ini dimanfaatkan oleh para fans, baik itu yang datang dari dalam negeri maupun luar negeri, juga ramai-ramai melakukan foto bersama para pembalap yang

0: hari ini sudah menyelesaikan sesi latihan bebas pertama. Dan untuk praktis pertama akan dijadwalkan pada siang hari ini pada pukul 12:45 di sirkuit Mandalika dengan suhu yang cukup terik. Informasi yang kami dapatkan dari BMKG mencapai 39 derajat Celcius. Namun di bawah terik matahari ini tidak menyurutkan para fans untuk bertemu jagoannya yang pada hari ini sampai dengan akhir pekan nanti akan merebut posisi terbaiknya di sirkuit Mandalika. Dari sirkuit Mandalika, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kondisi lalu lintas hari pertama MotoGP terpantau ramai lancar jika dibandingkan pada hari biasanya. Dinas Perhubungan NTB memberikan papan penanda untuk jalur penonton MotoGP Mandalika. Laporannya disampaikan langsung Syah Manaf di Nusa Tenggara Barat. Syah Manaf.
2: Baik, saat ini saya berada di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat dan pendengar dari dimanapun Anda berada. Saat ini memang di sirkuit sendiri sedang berlangsung gelaran balapan yang memang free practice untuk Idemitsu Motoko Asian Cup di sirkuit Mandalika. Dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, untuk tinjauan langsung arus lalu lintas pada hari pertama gelaran MotoGP di sirkuit Mandalika ini memang terpantau sedikit padat namun lancar. Dengan adanya kegiatan di sirkuit Mandalika tersebut sehingga menuntut adanya arus lalu lintas yang memang yang biasanya tidak terlalu padat, saat ini di hari pertama ini terpantau padat. Dan tadi juga kita sempat berbincang dengan Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Mustiakin, bahwasannya memang di titik pertama yaitu di bundaran depan Bandara Internasional Lombok memang akan diadakan penyekatan bagi penonton MotoGP. Namun tidak untuk hari ini terdengar, penyekatan tersebut dilaksanakan pada esok hari, yaitu hari kedua pelaksanaan gelaran MotoGP. Dan ini sedikit ada semacam anjuran kepada para penonton MotoGP bahwasanya sebelum memasuki bundaran Bandara Internasional Lombok, maka para penonton khususnya bagi pengendara mobil pribadi ataupun kendaraan roda dua, maka di area sebelum masuk kepada bundaran depan Bandara Internasional Lombok, maka agar para pengendara mengambil manuver. Sehingga di sini sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat sendiri bahwasanya sudah ada papan tanda di sana untuk tiket A, B, C, dan H, kemudian tiket E, G, dan GA, kemudian tiket Premier, Deluxe, Luxury, dan lain sebagainya menggunakan lajur kiri. Sementara untuk tiket I, J, dan K itu menggunakan lajur kanan, yaitu menggunakan jalur sengkol, di mana nanti memang di bundaran tersebut dipecah akan menjadi dua bagian, sehingga nanti memang di lokasi sirkuit Mandalika tidak terjadi penumpukan kendaraan yang digunakan oleh para penonton ikut kutipan yang disampaikan oleh baik dia.
3: Nanti itu yang kita akan nanti, tapi untuk penyekatan berlakunya mulai besok. Penyekatan untuk kendaraan menggunakan yang menuju ke red gate dan yang menuju yang memakai gunakan gelang hijau. Kita tidak akan melakukan penyekatan dua hari tidak, karena dari sisi informasinya semua kendaraan masih bisa parkir di dalam area. Untuk penonton nanti kan ada penyekatannya dari sini, yang terutama yang di melalui sengkol ya, karena kalau yang melalui bypass itu sudah ditekan untuk kendaraan yang menggunakan stiker dan gelang merah serta penonton yang sedang di dalam. Kalau yang ada sengkol ini masih umum.
2: Kemudian mendengar RRI dimanapun Anda berada, Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Nusa Tenggara Barat, baik Musfiatin, menyampaikan juga bahwasanya para pengendara baik roda 2 ataupun roda 4 tetap memperhatikan keselamatan selama berlangsungnya gelaran MotoGP, karena memang situasi lalu lintas akan diprediksi lebih ramai ketimbang hari ini dan hari sebelumnya untuk gelaran MotoGP kedua dan ketiga esok hari. Demikian dari sirkuit Mandalika, Samana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke kabar lainnya. Atlet sepak takraw Gorontalo yang tergabung dalam timnas Indonesia ASEAN Games Jepang tahun 2026 meraih medali perak pada nomor kuadran. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby Riawan.
4: Tiga atlet sepak takraw asal Provinsi Gorontalo sukses mempersembahkan medali perak bagi Indonesia dalam ajang ASEAN Games 2026 di Jepang. Prestasi tersebut satu kebanggaan bagi masyarakat Gorontalo sekaligus menunjukkan prestasi atlet daerah dalam mendukung pencapaian olahraga Indonesia di tingkat internasional. Pelatih tim nasional Noldi Hussein menyampaikan keberhasilan atlet meraih medali perak merupakan hasil dari kerja keras, disiplin latihan, serta kekompakan tim. Noldi mengungkapkan timnas Indonesia sebelumnya berpeluang meraih medali emas di dua nomor regu dan kuadran saat menghadapi Malaysia di babak semifinal dan Jepang di babak final.
5: Di regu penentu kemarin waktu melawan Malaysia di semifinal, itu harusnya sudah menang. Padahal semua negara yang menonton, termasuk Thailand yang akan menjadi lawan di final, itu sudah menyatakan bahwa kita akan melawan Indonesia. Kemudian juga ketika main di nomor kuadran demikian. Tetapi sekali lagi, waktu lawan final lawan Jepang di Asian Games ini, memang takdir kita yang belum memperoleh medali emas. Karena kita sudah harusnya menang di set pertama, kemudian di set kedua sangat jauh range poinnya kita menang. Hanya memberikan lawan 9 poin. Set ketiga juga kita sudah duluan poinnya. Tetapi ya begitulah permainan. Secara performance, atlet Gorontalo sangat mendominasi kemarin.
4: Sementara itu, atlet sepak takraw Gorontalo Gelvin Usman mengungkapkan rasa bangga menjadi bagian dari perjuangan tim Indonesia dalam ajang internasional tersebut. Ia mengakui bermain di hadapan pendukung tuan rumah sangat berbeda saat melakoni pertandingan, memiliki beban dan tantangan tersendiri di tengah gemuruh supporter.
6: Untuk suasananya lebih ketekanan dari penonton. Ya, karena tingkat internasional penontonnya lebih meriah, lebih respect, lebih supporter dan meriah lah. Nah, itu memberikan tekanan yang cukup tinggi untuk transisi dari yang sering main nasional tiba main di internasional. Itu lumayan kerasa untuk mentalnya, tekanannya itu di atas. Nah, tapi ya secara profesional tetap harus mengkondisikan itu.
4: Ia menyatakan medali perak yang diraih merupakan hasil kerjasama seluruh anggota tim, dukungan pelatih, serta semangat untuk memberikan penampilan terbaik bagi Indonesia. Gelvin berharap prestasi tersebut menjadi motivasi untuk terus berlatih guna meraih prestasi yang lebih baik pada event internasional mendatang. Dari Gorontalo, Bobby Riawan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan disampaikannya informasi tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7979 712.

0: Kamu tahu Rio kan?
1: Iya tahu Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah? Gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya?
0: Betul. Jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul, Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
1: Iya Put, betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Apakah Anda memiliki keluhan atau pertanyaan seputar pelayanan publik?
4: Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu.
5: Ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya.
2: Sampaikan segala keluhan, masalah, dan informasi Anda di acara Halo RRI melalui WhatsApp 0811-7972-7912, telepon 021-344-0696, dan 021-344-1499, serta sosial media at Pro1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.
2: Setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
3: Halo RRI.

0: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
1: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
0: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
1: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
0: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
1: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
0: Waduh, mulai ceramah nih.
1: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
0: Terus?
1: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
0: Benar juga ya.
1: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
2: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.
3: Pernah merasa sangat yakin bahwa suatu kejadian berlangsung dengan cara tertentu, tapi ketika dibandingkan dengan cerita orang lain, ternyata versinya berbeda. Jangan buru-buru menyalahkan daya ingat Anda. Dalam dunia psikologi, ada fenomena yang disebut false memory, yaitu kondisi ketika otak membentuk atau mengubah sebagian ingatan kita tanpa kita sadari. Menariknya, otak manusia tidak menyimpan kenangan seperti kamera yang merekam setiap detail. Setiap kali kita mengingat sebuah peristiwa, otak justru menyusun kembali potongan-potongan informasi yang tersimpan. Dalam proses itu, detail tertentu bisa berubah, hilang, atau bahkan bertambah karena pengaruh cerita orang lain, foto lama, atau informasi yang kita dengar setelah kejadian. Itulah sebabnya, dua orang yang mengalami peristiwa yang sama bisa memiliki ingatan yang sedikit berbeda. Jadi, ingatan manusia memang luar biasa. Tapi, bukan rekaman yang selalu akurat. Sesekali otak kita bisa menjadi penulis cerita yang tanpa sengaja menambahkan detail baru. Karena itu, jangan heran jika suatu kenangan terasa sangat nyata. Padahal, belum tentu sepenuhnya sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Masjid Istiqlal Jakarta ya, untuk ibadah sholat Jumat hari ini di 9 Oktober 2026. Tentunya juga saya Didi Firdaus masih menemani Anda di Jakarta siang ini.

dan didoakan pada acara solawat dan istighosah tadi malam, dan ditambah dengan pertama almarhum Nadasyah Qoyyim bin Haji Anton Idris, usia 61 tahun, wafat 5 Oktober 2026 di Jakarta Barat. Dua, almarhum Marah Bangun bin Syaruhum Das, usia 60 tahun, wafat 9 Oktober 2026 di Bogor. Tiga, almarhumah Siti Satiyah binti Muhammad Bastari, usia 92 tahun, wafat di Pamulang. Empat, almarhumah Nunik Kustiani binti Supeno Marjuni, usia 68 tahun, wafat 8 Oktober di Tulungagung, Jawa Timur. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun agenda pada hari ini Jumat tanggal 28 Rabiul Akhir 1448 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2026 Miladiah. Khatib Jumat Al-Mukarram Maijen Purnawirawan Dr. Kiai Haji Ahmad Yani Basuki MSC dengan tema prajurit tangguh kuat fisik kokoh iman. Imam solat Jumat Al-Hafidh Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim SQMA, Imam kedua Al-Hafidh Dr. Haji Hasanuddin Sinaga MA, Muadzin pertama Al-Ustadz Haji Muhammad Syawal Mubarak SOS, Muadzin kedua Al-Ustadz Abdullah Sengkang Gurium MPDI. Demikian pengumuman Jumat hari ini kepada para jamaah supaya mengisi soft-soft di depan yang masih kosong dengan rapi. Bagi yang membawa handphone atau yang sejenisnya agar menonaktifkannya, dan dimohon dengan sangat agar jamaah tidak bercakap-cakap ketika khutbah berlangsung. Wallahul musta'an wa waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillah. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudillalah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usyikum wa iyyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قوم مسلمين جماعة جمعة رحمكم الله. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya senantiasa menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Sebab sesungguhnya bekal terbaik dalam perjalanan hidup kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairu zati taqwa. Allah pun menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia di hadapannya adalah ketakwaannya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan penuh rasa syukur kita bangsa Indonesia baru saja memperingati hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia. Tepatnya pada tanggal 5 Oktober 2026 dengan mengangkat tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Secara organisatoris, TNI merupakan komponen utama sistem pertahanan negara dengan tugas pokoknya adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita renungkan bersama tema yang diamanahkan dalam khotbah hari Jumat hari ini, yaitu prajurit tangguh, kuat fisik, cerdas, dan kokoh iman. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam setiap negara, menjadi seorang prajurit bukanlah pekerjaan ringan. Dalam spesifikasi tugasnya, ada beberapa ketentuan yang dipersyaratkan bagi seorang prajurit. Dalam nilai-nilai keprajuritan ditegaskan bahwa prajurit yang kuat bukan hanya karena faktor fisiknya, tetapi juga karena kokohnya iman, teguh pendirian, disiplin dalam tugas, loyal dalam pengabdian, berani menghadapi tantangan, dan senantiasa menjaga kehormatan. Dalam upaya menjaga kedaulatan wilayah bangsa dan negara, Allah Subhanahu wa taala memperingatkan tentang pentingnya membangun dan menyiapkan kekuatan fisik dan mental serta sarana pertahanan semaksimal mungkin guna menggentarkan musuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillahi yuwaffa ilaikum wa antum la tudzlamun. Yang artinya, dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, yang dengan persiapan itu kamu mampu menggetarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Allah mengetahuinya, apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah,
untuk kepentingan tersebut, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan. Surat Al-Anfal ayat 60. Ayat tersebut mengandung peringatan dan perintah untuk selalu siap siaga dan memiliki kekuatan yang memadai, baik strategi, teknologi, alat peralatan maupun alat sistem persenjataan utama atau alutsista pertahanan bagi suatu negara sepanjang masa. Tujuannya bukan untuk menindas, melainkan untuk menggentarkan musuh yang akan mengganggu maupun musuh potensial yang belum tampak oleh manusia tetapi diketahui Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bahwa segala bentuk pengorbanan, harta atau biaya apapun yang dikeluarkan untuk kepentingan itu akan dijamin dan dibalas dengan balasan yang sempurna tanpa dikurangi sedikit pun. Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala juga memperingatkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Surat Al-Imran ayat 200. Melengkapi muatan ayat sebelumnya, ayat ini mengingatkan tentang nilai pentingnya kesabaran, keteguhan, kesiapsiagaan, dan ketakwaan. Empat sikap mental yang penting dalam kehidupan keprajuritan. Bagi prajurit TNI, doktrin tentang ketakwaan, kedisiplinan, kesetiaan, pengorbanan, serta pengabdian terbaiknya kepada masyarakat, bangsa, dan negara jelas terpatri dalam Sabta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI. Lebih khusus dalam Sabta Marga ditegaskan bahwa prajurit TNI adalah kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta membela kejujuran dan kebenaran. Kaum muslimin rahimakumullah. Secara akademik, penempaan terhadap jiwa keprajuritan setidaknya meliputi aspek, tiga aspek yang terintegrasi, yaitu aspek kesamaptaan jasmani, kecerdasan akademis, dan ketangguhan mental spiritual. Meskipun tiga aspek tersebut penting dan melekat dalam pembinaan profesionalitas keprajuritan, namun nilai-nilai keutamannya tentu penting juga bagi siapapun. Oleh karena itu, marilah pada kesempatan yang baik ini kita renungkan kembali nilai-nilai keutamaan dari aspek pembinaan tersebut. Yang pertama adalah pembinaan aspek kesamaptaan jasmani. Kesamaptaan jasmani adalah kondisi kemampuan fisik seseorang yang sehat, bugar, kuat, siap melaksanakan tugas secara optimal tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan karena terlatih. Sebagaimana Rasulullah pun menegaskan, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minil mu'minid da'if. Mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Kekuatan yang dimaksud dalam hadis tersebut tentunya bukan hanya kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan iman, mental, ilmu, dan kemauan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu, latihan fisik tentunya bukan hanya untuk membentuk kekuatan otot, tetapi juga membentuk kedisiplinan. Di samping tertib dalam latihan, juga tertib mengatur waktu, tertib dalam menjaga lingkungan, mengatur kehidupan yang tidak bermalasan dan tidak mudah menyerah, semua itu bagian dari karakter prajurit yang tangguh. Dalam hal ini, menjaga kesehatan dan kebugaran juga bukan sekedar tuntutan profesi, tetapi juga bagian mensyukuri nikmat Allah. Tubuh yang sehat memungkinkan seseorang mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, beribadah dengan sempurna, membantu sesama, melindungi orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Fisik yang sehat dan kuat bisa menjadikannya lebih produktif daripada yang sebaliknya. Kaum muslimin rahimakumullah. Pembinaan yang kedua adalah pembinaan aspek kecerdasan akademis. Dalam dunia keprajuritan, dunia militer, dan dunia pertahanan, di sana ada persoalan-persoalan yang menuntut kecerdasan yang prima untuk dapat mengelolanya dengan baik, yaitu kecerdasan yang berkaitan dengan masalah-masalah strategis, taktis maupun teknis, juga kecerdasan untuk memahami kekuatan sendiri maupun kekuatan lawan.
memiliki dan menguasai teknologi persenjataan dan kemampuan kemandirian dalam teknologi pertahanan dan juga kekuatan tentang semua aspeknya akan menjadi indikator tentang keunggulan militer dan kekuatan pertahanan suatu negara yang semua negara memerlukannya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memperingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jawabannya tentu orang yang mengetahui lebih tinggi derajatnya daripada yang tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan dan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu dalam beberapa derajat di atas orang-orang yang tidak memilikinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi pengetahuan beberapa derajat. Surat Al-Mujadalah ayat 11. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang ketiga adalah pembinaan aspek mental spiritual. Dalam hal ini, di antara sumber ketangguhan prajurit adalah aspek mental spiritualnya yang berbasis pada keteguhan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman merupakan kekuatan batin atau soft power untuk menjadikan seseorang lebih tegar dalam menghadapi setiap permasalahan, tantangan dan ujian. Dalam hal ini kedisiplinan atau ketakwaan yaitu ketaatan pada semua aturan. Dalam konteks takwa adalah perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala akan menjadi kekuatan batin dan ketenangan dalam menjalankan tugas meskipun banyak tantangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Al-Baqarah ayat 38. Seorang prajurit yang kokoh imannya akan tetap menjaga ibadahnya meskipun berada dalam kesibukan. Ia tetap jujur meskipun tidak ada yang melihat. Ia tetap menjaga amanah meskipun ada kesempatan untuk melakukan kecurangan. Ia tetap rendah hati meskipun memiliki jabatan. Dan ia tetap berbuat benar meskipun menghadapi tantangan. Inilah kekuatan mental spiritual yang sesungguhnya. Karena musuh terbesar manusia bukan selalu yang berada di hadapannya, tetapi juga hawa nafsu yang berada dalam dirinya. Maka kemenangan sejati bukan hanya mampu mengalahkan lawan, tetapi juga mampu mengalahkan hawa nafsunya yang ada dalam dirinya. Rasulullah SAW bersabda, Laisa syadidu bisur'ati innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadabi. Orang-orang yang kuat adalah orang, bukanlah orang hebat dalam bergulat dan berkelahi. Namun orang yang kuat adalah yang mampu mengendalikan dirinya ketika sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi seorang prajurit dan orang-orang yang beriman pada umumnya, jabatan adalah amanah, seragam adalah amanah, senjata adalah amanah, tugas juga amanah. Bahkan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah amanah. Sesuatu sekecil apapun yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Sebab di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala bukan sekedar besar kecilnya tugas semata yang dinilai, tetapi bagaimana keikhlasan dan ketulusan serta tanggung jawab melaksanakannya. Prajurit atau siapapun yang disiplin tidak hanya disiplin ketika dalam pengawasan. Mereka disiplin karena dorongan rasa tanggung jawab serta menyadari bahwa ada Allah yang maha melihat atas segala apa yang dilakukan maupun tidak dilakukannya.

senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk mampu mengemban amanat tugas dengan sebaik-baiknya. Dan marilah kita saling ingat mengingatkan, tolong menolong dan bantu membantu dalam meneguhkan keimanan dan ketakwaan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita yang senantiasa mengharap rahmat dan ridho-Nya dalam menyanjutkan tugas dan pengabdian kita kepada umat, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullaha li wa lakum

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن

0: Proklamasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua, untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda masih terus bergabung bersama saya Dede Firdaus ya, yang menemani Anda di Jakarta siang ini setelah tadi memasuki ibadah salat Jumat ya. Kita kembali lagi menemani Anda dengan beragam informasi yang akan terus hadir tentunya di Jumat 9 Oktober 2026. Saya terus temani aktivitas Anda sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
1: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
2: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
1: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
3: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
4: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
5: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
6: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
7: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
8: Eh, Pras, kereta sekarang makin ramai aja ya? Kayaknya tuh tiap hari penuh terus.
9: Iya, karena banyak orang pilih kereta buat berangkat kerja, sekolah, atau sekedar bepergian.
8: Iya sih, enak. Nggak perlu kena macet di jalan.
9: Betul, apalagi kereta bisa mengangkut banyak penumpang dalam satu kali perjalanan.
8: Iya ya, jadi kendaraan di jalan juga bisa berkurang dong.
9: Iya, kalau banyak orang naik kereta, jalan raya jadi nggak terlalu dipenuhi kendaraan pribadi.
8: Terus-terus, apalagi manfaatnya buat masyarakat?
9: Jadwalnya yang teratur juga bikin orang lebih mudah mengatur waktu dan aktivitas sehari-harinya.
8: Gitu ya. Jadi kereta tuh bukan cuma soal cepat sampai tujuan ya?
9: Betul.
10: Maxi, makan siang bersama teman sejati. Pro 1

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat. Tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Menemani istirahat malam Anda, kami hadirkan drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
3: Scott, kenapa bisa begitu?
4: Emang kenapa lu?
5: Mau pinjam mana kan?
2: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
6: Saya tembak kamu.
7: Ya!

Novel Adventures of Tom Sawyer yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1876 merupakan salah satu karya paling terkenal dari Mark Twain, seorang penulis besar asal Amerika Serikat. Yang menjadikan Adventures of Tom Sawyer ini istimewa adalah fakta bahwa novel ini merupakan karya pertama Twain yang ditulis menggunakan mesin ketik. Pada masa itu, mesin ketik merupakan alat inovatif yang jarang digunakan oleh para penulis. Keputusan Twain untuk menggunakan teknologi baru ini mencerminkan semangat inovatifnya dan hasratnya untuk menyempurnakan proses kreatifnya. Penggunaan mesin ketik ini menandai tonggak sejarah dalam dunia sastra, sekaligus menunjukkan bagaimana teknologi mulai berperan dalam membantu para penulis menghasilkan karya yang lebih efisien.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Jika Pamjaya menghendaki IPO melalui Raperda ini, maka Pamjaya harus lebih dulu memperbaiki kinerjanya karena secara objektif saat ini masih banyak kinerja perusahaan yang harus dibenahi.
3: Kalau Oren masih 85, ada kenaikan sekarang, ada meningkat. Sebelumnya itu Bang Ring 60 ribu, kalau ada Bayer Jo 50 ribu.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Dedi Firdaus, Sari Berita Penting. Legislator DKI Jakarta soroti tingginya tingkat kebocoran air Pamjaya. Diduga dampak kekeringan, harga cabai rawit di pasar Rangkas Bitung melonjak naik. Inilah berita selengkapnya. Pendengar, Legislator DKI Jakarta Muhammad Al-Fatih menyoroti tingginya tingkat kebocoran air Pamjaya. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengingatkan BUMD Pamjaya agar melakukan pembenahan kinerja secara menyeluruh sebelum melangkah lebih jauh menuju penawaran umum perdana saham atau IPO. Dorongan perbaikan kinerja mendasar itu menjadi sorotan dalam pembahasan Rencana Peraturan Daerah atau RANPERDA tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2025 mengenai perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Jaya menjadi perseroan daerah. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Al-Fatih, di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Al-Fatih menyoroti sejumlah indikator kinerja utama perusahaan penyedia air bersih itu yang dinilai masih jauh dari target. Salah satunya adalah tingkat kehilangan air atau non-revenue water atau NRW.
2: Jika Pamjaya menghendaki IPO melalui Raperda ini, maka Pamjaya harus lebih dulu memperbaiki kinerjanya karena secara objektif saat ini masih banyak kinerja perusahaan yang harus dibenahi. Non-revenue water sampai Agustus 2026 masih berada pada 44,69% dengan proyeksi akhir tahun sekitar 43,90%. Begitu pula dengan realisasi sambungan baru yang sampai Agustus baru hanya 38.416 SR dari target yang direncanakan 170.829 SR atau hanya 22,48% dengan proyeksi akhir tahun 112.000 SR.
4: Fraksi PKS juga mendorong agar manajemen Pamjaya memprioritaskan pemenuhan target-target pelayanan dasar masyarakat serta efisiensi operasional sebelum menuntaskan tahapan transformasi badan hukum dan penawaran saham ke publik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Jakarta Barat memastikan pasokan air bersih bagi warga tetap aman meskipun pipa Pamjaya rusak karena proyek galian penampungan air. Berikut Awan Sadam melaporkan.
5: Pemerintah Kota Jakarta Barat memastikan pasokan air bersih bagi masyarakat tetap aman meskipun sejumlah jaringan pipa Pamjaya terdampak pembangunan long storage di kawasan Grandville, Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat. Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainah menjelaskan gangguan jaringan itu terjadi saat alat berat dalam proses pengerjaan proyek mengenai pipa Pamjaya. Pemkot Jakarta Barat kemudian berkoordinasi dengan Pamjaya setelah menerima informasi dari masyarakat mengenai dampak pengerjaan proyek tersebut. Iin memastikan gangguan jaringan langsung ditindaklanjuti agar tidak menghambat kebutuhan air bersih untuk warga.
6: Terkait dengan mungkin beko ini tidak tahu menabrak dari pipa pam gitu ya, jadi agak sedikit terkendala dengan proses itu. Kemudian kami komunikasi, tapi alhamdulillah dari pihak pam juga langsung tindak lanjuti sehingga tidak ada kesulitan mengenai air bersih. Jika memang ini belum diselesaikan untuk pamnya disambung kembali, intinya dari pihak pam menyediakan tangki, mobil tangki air bersih. Jadi sampai saat ini dua informasi yang masuk ke kami komunikasikan kepada Pamjaya dan juga kepada pihak SDA segera ditindaklanjuti.
5: Sebelumnya terdapat 4 titik jaringan pipa Pamjaya yang terdampak pembangunan long storage di kawasan Grandville. Project Manager Proyek Rumah Pompa, Dida, mengatakan pembangunan long storage memiliki panjang sekitar 700 meter dan dikerjakan secara bertahap. Dikatakan Dida, pekerjaan tersebut telah dimulai sejak Mei 2026 silam. Pembangunan ini pun ditargetkan rampung pada Desember 2027 mendatang. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Peneliti terbaik program Indofood Riset Nugraha Kemal Abdul Malik dari IPB University berhasil memanfaatkan talas dan temu kunci sebagai inovasi pupuk lepas lambat di tahan basah. Berikut Denny Supriyadi melaporkan.
7: Talas ternyata tidak hanya enak dinikmati dalam sajian kukus atau digoreng. Panganan yang menjadi ikon dan oleh-oleh khas Kota Bogor ini ternyata memiliki manfaat lainnya. Melalui tepung pati, talas bisa berfungsi sebagai pelapis pupuk urea yang digunakan para petani. Inovasi ini dilakukan oleh Kemal Abdul Malik yang memperoleh dana penelitian sekaligus menjadi salah satu peneliti terbaik program Indofood Riset Nugraha atau IRN 2025-2026 saat menjadi mahasiswa IPB University. Saat itu, Kemal melihat pupuk yang digunakan untuk menyuburkan tanaman terlihat kurang maksimal terserap oleh tanah. Hal ini disebabkan kondisi geografis Bogor dengan tingkat curah hujan yang sangat tinggi dan turun hampir sepanjang tahun bahkan saat musim kemarau.
8: Di situ saya menggunakan pati talas untuk bisa memodifikasi si pupuk yang biasa digunakan oleh para petani, yaitu biasanya pupuk yang berbasis urea, untuk dia bisa lebih tahan ketika terkena air. Jadi dia lebih lama untuk bisa di lahan basah. Jadi dia lebih lama untuk melepaskan nutrisinya.
7: Kemal menjelaskan, proses ini diawali dengan pupuk urea yang dicampurkan dengan temu kunci untuk membentuk base-nya atau inti dari pupuk tersebut. Penelitian ini dilakukan terhadap tanaman hidroponik untuk memproyeksikan kondisi lahan basah. Hasilnya, modifikasi yang dilakukan menggunakan pati talas ini mampu mempertahankan lapisan pupuknya setelah direndam selama 24 jam. Penelitian ini, menurutnya, masih dalam skala laboratorium. Kemal menyampaikan hasil penelitian ini sebagai pondasi dan bukti bahwa pati talas berpotensi digunakan untuk melapisi dan juga memperlambat pelepasan nutrisi pupuk ke tanah.
8: Jadi untuk talas Bogor ini dimanfaatkan untuk bisa membuat pupuknya ini ya lepas lebih lambat, itu saya menggunakan metode yang namanya coating. Jadi pupuk seperti biasa, jadi urea, base urea itu saya buat mungkin dibentuk menjadi bulat ya. Terus itu juga saya menggunakan, sebenarnya ada bahan tambahan lain yaitu temu kunci. Jadi urea dicampurkan dengan temu kunci untuk membentuk base-nya, untuk intinya lah, inti pupuknya ini. Kemudian untuk menambahkan supaya dia lebih lama rilisnya, itu di coating atau dilapisi dengan si pati talas tadi. Jadi setelah dibuat tadi, mungkin bisa juga diterapkan mungkin ya untuk pupuk yang konvensional yang sudah ada, nanti setelah pupuknya jadi itu langsung dilapisi dengan si pati talas tadi. Jadi si pati talas ini selain fungsinya untuk menahan dia supaya tidak cepat larut di air, juga dia bisa untuk menambah beberapa aktivitas juga, karena pati talas ini tuh biodegradable ya. Jadi dia walaupun dia bisa menahan air, dia tetap punya waktu tertentu sehingga dia tetap bisa terlarut juga.
7: Program Indofood Riset Nugraha yang diluncurkan sejak tahun 2006 telah menerima lebih dari 19.200 proposal penelitian dan mendanai lebih dari 1.100 penelitian mahasiswa S1, lebih dari 200 universitas dan perguruan tinggi di Indonesia. Denny Supriyadi, RRI Jakarta melaporkan.
1: Buru pelaku curanmor, tim operasional Polsek Penjaringan memanfaatkan rekaman CCTV dan saksi. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Polsek Penjaringan berhasil mengungkap sebanyak 5 kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor dari total 12 laporan kasus yang diterima selama kurun waktu 1 bulan terakhir. Pengungkapan ini merupakan bentuk komitmen kepolisian dalam meningkatkan pelayanan dan menjaga keamanan masyarakat. Kapolsek Metro Penjaringan AKBP Akta Buana Putra dalam keterangan rilisnya menjelaskan Opsional Unit Reskrim Polsek Penjaringan mengumpulkan petunjuk dari berbagai tempat kejadian perkara. Selain itu, menurut akta, petugas juga menelusuri alur penjualan barang hasil curian untuk mengidentifikasi keberadaan para pelaku.
10: Ini bervariatif sekali dengan kericahannya anggota yang di lapangan. Puji Tuhan, kami berhasil dalam periode 1 bulan ini mengungkap 5 kasus kendaraan bermotor dari total 12 kasus. Yang artinya ya, walaupun belum terlalu besar, tapi sudah ada upaya yang cukup untuk melayani masyarakat. Dan untuk kronologi penangkapan berbeda-beda, tapi kebanyakan dari tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Penjaringan memiliki informan di berbagai tempat dan juga melakukan penyelidikan baik dari petunjuk-petunjuk yang tersedia seperti CCTV, kemudian dari saksi mata yang melihat kejadian tersebut, kemudian dari ciri-ciri kendaraan maupun peralatan pakaian, helm yang digunakan oleh para pelaku. Kemudian juga ada juga yang mendapatkan informasi dari motor yang dicuri ini dijual kemana sehingga ditarik ke belakang terhadap para pelaku pencuriannya.
9: Kembali Akda menegaskan dalam proses pemeriksaan petugas sempat menghadapi kendala karena beberapa pelaku saling melempar tanggung jawab terkait keberadaan barang bukti kepada rekan mereka yang masih buron. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Hingga saat ini, Polsek Penjaringan masih terus melakukan penanganan dan penyelidikan lebih lanjut untuk menuntaskan sisa kasus yang tersisa. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Peserta pelatihan Bekri untuk penyandang disabilitas di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur mulai bersiap untuk uji kompetensi. Berikut Setio Agung melaporkan.
11: Peserta pelatihan Bekri untuk orang dengan disabilitas di Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur mulai menunjukkan kemampuan mereka melalui sesi storytelling sebagai bagian dari persiapan uji kompetensi. Dalam sesi tersebut, peserta menjelaskan proses pembelajaran hingga mengenali bahan-bahan pembuatan roti, termasuk menggunakan bahasa Inggris. Kepala PPKD Jakarta Timur, Teguh Hendarwan, mengatakan kemampuan tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi peserta selama mengikuti pelatihan bakery. Menurutnya, peserta tidak hanya dituntut menguasai keterampilan membuat roti, melainkan juga memahami istilah dan materi pelatihan. Teguh menjelaskan, sesi storytelling tersebut merupakan bagian dari persiapan uji kompetensi yang akan diikuti peserta setelah menjalani pelatihan. Peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan memperoleh sertifikat dari PPKD Jakarta Timur dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
12: Ya, storytelling itu tadi sudah disampaikan langsung dengan para siswa-siswi ya, para peserta pelatihan, bagaimana mereka bisa dari mulai awal pengenalan. Kemudian juga kita kan udah memang standarnya Komisef kita memang udah standar internasional, jadi memang perlu dimasukkan untuk bahasa Inggrisnya. Tadi juga dijelaskan oleh para instruktur, baik itu dari bakery termasuk bahasa Inggrisnya, karena basic kita mereka harus penguasaan bahasa Inggris juga. Memang itu salah satu tantangan kita dan itu bisa dibuktikan, mereka bisa speak English, mereka juga bisa menguasai termasuk bahan-bahan untuk pelatihan semuanya.
13: Itu bagian gitu. Dari uji kompetisi Pak Bapak.
12: Iya, uji kompetisi karena memang mereka disetarakan dengan teman-teman yang memang orang-orang normal, bagaimana mereka juga nanti uji kompetisi dan akan mendapatkan dua sertifikat PPKD dan BNSP standar internasional untuk Asia.
11: Salah satu peserta, Laura, mengaku senang mengikuti pelatihan tersebut meski sebelumnya belum pernah belajar membuat roti secara khusus. Ia turut mengasah keterampilan di rumah menggunakan resep dari PPKD Jakarta Timur agar semakin terampil membuat roti.
14: Ada kendala nggak kemarin waktu ke pelatihan?
15: Awalnya iya.
16: Iya.
15: Jadi Laura belajar terus.
16: Belajar bikin roti, roti manis, ambon.
15: Iya, dapat dari PPKD.
16: PPKD
15: terus
16: ikut.
15: Terus di rumah dilanjutkan belajar buat lagi.
16: Iya, buat
15: tiap
16: lagi.
15: Malam.
16: Iya, tiap hari Sabtu.
15: Iya, tiap hari Sabtu. Dengan resep yang mudah dari PPKD.
16: Gede.
11: Pelatihan bakery tersebut diikuti 20 orang dengan disabilitas. Pelatihan berlangsung selama 20 hari. Peserta mempelajari proses pembuatan roti mulai dari pengolahan adonan hingga pemanggangan dengan pendampingan instruktur dan metode pembelajaran yang inklusif disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Pelatihan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk mempelajari keterampilan membuat roti yang diharapkan dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun membangun usaha mandiri. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, mendengar pemerintah Provinsi Banten menekankan pentingnya kemampuan berpikir kritis masyarakat di tengah pesatnya arus informasi digital. Berikut Cecilia Tiara, Manihuruk melaporkan.
17: Pemerintah Provinsi Banten mendorong penguatan kemampuan literasi digital bagi masyarakat di tengah cepatnya arus informasi.

0: saat ini, karena di era disrupsi ini yang menang adalah orang yang cerdas.
1: Pernyataan senada disampaikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten, Usman Ashiriki Kohara, yang menegaskan pentingnya kecakapan literasi digital di tengah ledakan informasi yang begitu pesat agar masyarakat mampu memilah konten yang berkualitas dan membawa dampak positif.
2: Menghindarkan penyebaran informasi yang tidak benar dan memanfaatkan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan.
1: Pemerintah Provinsi Banten menyoroti pentingnya peran keluarga sebagai fondasi paling dasar dalam menumbuhkan minat baca anak sejak dini. Kehadiran Bunda Literasi di tingkat kabupaten dan kota diharapkan dapat menggerakkan kebiasaan membaca dari lingkup rumah tangga.
0: Untuk tentu bagaimana memperkuat budaya membaca, meningkatkan kecakapan literasi masyarakat, serta membangun kesadaran bahwa literasi merupakan salah satu fondasi utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Banten yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter.
1: Penyelenggaraan Festival Literasi 2026 diselaraskan dengan momentum peringatan Hari Jadi ke-26 Provinsi Banten. Pemprov Banten meminta seluruh dinas perpustakaan di tingkat kabupaten dan kota untuk rutin melakukan evaluasi berkala terhadap setiap program literasi agar efektivitas layanan terus meningkat.
0: Karena evaluasi penting, bagaimana program ini sebelum dilakukan dan program ini setelah dilakukan, before, after terhadap evaluasi ini akan membentuk menjadi perkuatan program-program ke depan.
1: Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
3: Layanan KB gratis DP3 AKB Kota Serang menjangkau sekitar 900 akseptor, termasuk Anissa, warga Unyur yang memilih kontrasepsi implan. Berikut Lucy Asari melaporkan.
4: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kota Serang kembali menggelar pelayanan KB serentak. Merupakan rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Kepala DP3 AKB Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan program ini telah menjangkau 6 kecamatan di Kota Serang. Tercatat ada sekitar 900 akseptor yang mengikuti program ini secara gratis. Berbagai pelayanan diberikan, mulai dari pemasangan maupun bongkar implan dan IUD, suntik KB hingga metode operasi bagi pria dan wanita yang bekerja sama dengan rumah sakit mitra.
5: Menjarangkan klinik, tetapi KB ini program untuk juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dengan penjarang kelahiran yang kita lakukan. Bukan pembatasan kelahiran yang harus dilakukan pasangan usia subur terutama.
4: Wasis Dewanto mengatakan, sesuai arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia untuk melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Serang. Karena program keluarga berencana bukan hanya sekedar membatasi kelahiran, tetapi program keluarga berencana untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya peserta yang hadir. Salah satunya adalah Anissa, warga Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Ia memilih beralih dari KB suntik ke implan karena faktor usia dan sudah memiliki 5 anak. Anissa mengaku proses pemasangan tidak terasa sakit dan sangat terbantu dengan adanya layanan gratis dari DP3 AKB Kota Serang.
6: KB yang itu kan sebelumnya kan KB suntik udah capek jadi implan aja. Mungkin nanti kedepannya mau pasang IUD. Kan kalau yang mandiri mah bayar ya. Karena ini ada dari pemerintah, makanya kesempatan udahlah masang aja daripada bayar gitu.
4: Program pelayanan KB gratis ini diharapkan dapat terus berlanjut sebagai bagian pelayanan maksimal pemerintah Kota Serang kepada masyarakat. Dari Kota Serang, Lucia Sari melaporkan.
3: Realisasi APBD Kota Cilegon tahun ini baru mencapai 69,9%. Untuk itu, setiap OPD diminta optimalkan pendapatan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
7: Pemerintah Kota Cilegon meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mengoptimalkan pendapatan daerah menjelang berakhirnya pelaksanaan APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2026. Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Aji Setiade Putra, mengatakan waktu pelaksanaan APBD 2026 kini tersisa sekitar 2,5 hingga 3 bulan. Karena itu, seluruh OPD yang memiliki target pendapatan baik dari pajak daerah maupun retribusi diminta terus mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun. Aji menyebut, hingga akhir September 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar 69,9% atau hampir 70%. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru berada di kisaran 64%. Menurutnya, setelah perubahan APBD 2026 disetujui DPRD Kota Cilegon, terdapat sejumlah penyesuaian terutama pada sektor pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah berharap seluruh target yang telah disepakati antara eksekutif

0: Eksekutif dan legislatif dapat direalisasikan sesuai rencana.
1: APBD perubahan tahun 2026 tentunya ada beberapa perubahan, baik itu di sektor pendapatan maupun belanja. Intinya kami mengharapkan agar apa yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif terhadap APBD perubahan tahun 2020 di Kota Cilegon ini, keduanya bisa terrealisasi ya, sesuai dengan rencana, baik itu di pendapatan maupun belanja, sehingga apa yang menjadi apa kebutuhan masyarakat ya terkait dengan program-program pembangunan itu bisa terlayani, terrealisasikan di tahun 2020.
0: Aziz menegaskan realisasi APBD tersebut penting untuk memastikan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama program pembangunan dan pelayanan publik, dapat terlaksana pada tahun 2026. Ia menambahkan, Pemkot Cilegon juga menargetkan tidak terjadi defisit pada tahun 2026. Target tersebut mengacu pada pelaksanaan APBD tahun 2025 yang dinilai berhasil menjaga kondisi keuangan daerah tanpa defisit. Untuk tahun 2026, Aziz berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan tanpa menimbulkan defisit. Salah satu kuncinya, kata dia, adalah mengoptimalkan penerimaan daerah khusus dari pajak dan retribusi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
2: Diduga dampak kekeringan, harga cabai rawit di pasar Rengkas Bitung dilaporkan terus mengalami kenaikan harga. Berikut selengkapnya Jalia Winarti melaporkan.
3: Harga cabai rawit oren di pasar Rengkas Bitung kembali mengalami kenaikan. Harga yang sebelumnya Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. Pedagang sayur Saparudin mengatakan kenaikan harga terjadi sejak hampir sepekan terakhir. Menurutnya harga tersebut mengikuti kenaikan di pasar induk Tanah Tinggi Tangerang.
4: Kalau oren masih 85, karena kenaikan sekarang kemarin meningkat. Sebelumnya itu bang 60.000. Kalau cabai rejo 50.000 standar sih.
3: Pedagang menilai kenaikan harga dipengaruhi musim panas yang berdampak terhadap hasil panen. Sementara pedagang lainnya Arif tetap membeli cabai rawit oren namun dengan jumlah yang lebih sedikit.
5: Masyarakat dia mau ngamuk beli karena butuh. Kebanyakan mereka buat jualan naik, banyak langganan. Biasa, naik turun udah biasa.
3: Meski harga cabai rawit oren naik, namun cabai rawit hijau masih bertahan sekitar Rp60.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih juga masih stabil di kisaran Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut permintaan cabai dari masyarakat masih tetap berjalan karena cabai merupakan kebutuhan dapur sehari-hari. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Legislator DKI Jakarta soroti tingginya tingkat kebocoran air Pamjaya. Diduga dampak kekeringan, harga cabai rawit di pasar Rengkas Bitung melonjak naik. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Jakarta siang ini.
1: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan. 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Yud, kamu tahu Rio kan?
1: Iya tahu Put.
0: Dia baru saja kena tipu gara-gara lowongan kerja loh.
1: Hah, gimana ceritanya itu?
0: Jadi awalnya Rio dapat tawaran kerja di perusahaan asing dari platform pencari kerja.
1: Terus?
0: Nah, setelah lolos wawancara, HR yang mengaku dari perusahaan itu mengirim tautan untuk proses onboarding.
1: Terus?
0: Nah, terus Rio diminta melakukan verifikasi identitas lewat situs di luar platform resmi.
1: Oh gitu?
0: Iya, katanya sih wajib scan wajah untuk membuat akun karyawan. Jadi karena mengira prosedurnya resmi, ya dia ikutilah semua instruksi. Kedap-kedip, buka mulut, sampai menoleh ke kanan dan ke kiri.
1: Dan ternyata?
0: Nah, sebulan kemudian muncul deh tuh tagihan pinjaman daring atas namanya. Sampai belasan juta rupiah.
1: Waduh.
0: Padahal Rio gak pernah mengajukan pinjaman. Belakangan baru ketahuan Yud, perusahaan dan HR-nya itu palsu.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi data wajahnya ternyata dimanfaatkan untuk penipuan.
1: Duh, bahaya juga ya. Berarti data wajah kita bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman tanpa sepengetahuan kita dong ya.
0: Betul, jadi kita jangan mudah percaya deh pada tawaran kerja yang meminta verifikasi identitas melalui tautan di luar platform resmi.
1: Betul Put.
0: Jadi kita mesti memastikan perusahaan dan proses rekrutmen itu benar-benar resmi deh. Dan juga jangan sembarang memberikan data pribadi dan biometrik. Karena satu kali scan wajah bisa disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah, Yud.
1: Iya Put, betul. Kita mesti waspada ya.
0: Iya.
2: Jika kita demam, flu, atau batuk, biasanya akan menyalahkan orang di sekitar yang mungkin menderita penyakit yang sama lebih dulu. Padahal, bisa jadi keyboardlah yang menjadi media penyebar virus influenza tersebut. Menurut hasil riset yang dilakukan CBC Nuggets, Amerika Serikat, sebuah keyboard 20 ribu kali lebih kotor ketimbang toilet duduk. Tidak sedikit yang mengira bahwa toilet merupakan lokasi yang paling disukai bakteri. Jenis bakteri yang terdapat pada keyboard, menurut peneliti, dapat meningkatkan resiko infeksi. Nah, jika keyboard menempati urutan pertama yang paling banyak dihinggapi bakteri, urutan kedua ditempati oleh mouse komputer. Hal ini menunjukkan bahwa benda-benda yang paling sering kita gunakan merupakan media penyebaran terbaik bagi bakteri. Jadi, cuci tangan dengan sabun setelah menyentuh keyboard dan mouse adalah cara pertama yang cukup ampuh untuk mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh.
3: Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, kita sudah masuk di 100% Indonesia ya untuk siang hari ini di Jumat 9 Oktober 2026. Saya akan terus temani aktivitas Anda dengan lagu-lagu yang akan kita putarkan, lagu-lagu Indonesia dari tahun 2000 sampai terkini ya. Jadi silakan request melalui WhatsApp kami di 0811 7972 7912, atau telepon langsung ya. WhatsAppnya bisa ditelepon atau juga ditelepon kita 0213440696. Kita sapa yang pertama, Albert. Selamat siang, Bert. Halo. Halo Albert. Halo. Oh, terputus sepertinya ya. Dicoba lagi pendengar untuk yang lain juga yang mau gabung untuk WhatsApp dan juga teleponnya yang mendengarkan lagu-lagu Indonesia di siang hari ini ya. Pastinya pendengar untuk siang hari ini juga kita persiapkan beberapa informasi akan terus menemani Anda sampai nanti tepat jam 3 sore.

0: bidang.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan kanal kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
2: Habis makan, tinggal bungkusnya. Habis belanja, tinggal plastiknya. Habis nebang pohon, tinggal tunggulnya.
3: Iya, kita emang jago meninggalkan sisa.
2: Terus kenapa? Namanya juga hidup. Makan, ya ada bungkusnya. Belanja, ya ada plastiknya.
3: Masalahnya bukan cuma soal sisa. Tapi kita sering lupa kemana semua sisa itu pergi.
2: Lah, kan tinggal dibuang. Beres.
3: Beres buat kita, belum tentu beres buat bumi loh.
2: Waduh, mulai ceramah nih.
3: Bukan ceramah, coba bayangin. Setelah kita makan, tersisa bungkus. Setelah kita belanja, tersisa plastik. Setelah kita menebang, tersisa tunggul. Setelah kita mencemari, tersisa air yang gak lagi jernih.
2: Terus?
3: Ketika semuanya habis, apa yang akan tersisa untuk anak-anak kita?
2: Benar juga ya.
3: Sebab yang kita sisakan hari ini adalah dunia yang akan mereka tinggali besok. Jangan sampai yang tersisa dari alam hanyalah cerita.
4: Alam bukan tempat untuk meninggalkan sisa. Mulai dari kita, jaga bumi agar tetap menjadi rumah bagi generasi berikutnya.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan.

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Kabut asap adalah lapisan asap yang menutupi udara akibat kebakaran hutan atau lahan. Pembakaran ini menghasilkan partikel-partikel kecil yang tersebar di udara, mengurangi jarak pandang, dan mencemari lingkungan. Dampak dari kabut asap sangat beragam, mulai dari penurunan kualitas udara yang dapat menyebabkan gangguan pernapasan hingga potensi kerusakan pada tanaman dan ekosistem. Di samping itu, kabut asap juga memengaruhi kegiatan sehari-hari, seperti transportasi dan aktivitas luar ruangan. Jarak pandang yang terbatas bisa menghambat penerbangan dan perjalanan darat. Sementara risiko kesehatan meningkat, terutama bagi kelompok rentan. Penanggulangan kabut asap memerlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengurangi sumber pembakaran dan melindungi kesehatan serta lingkungan.
1: Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jakarta siang ini 91,2 FM RRI Pro 1 Jakarta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Cek fakta siang hari ini pendengar bersama saya Dedi Firdaus ya, yang akan kita hadirkan informasi terkait dengan unggahan di media sosial yang menampilkan infografis yang mengatasnamakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi atau Kemendikbud. Pada infografis ini tertulis Kemendikbud akan larang guru membeli barang branded mewah. Nah, hati-hati ya, akan menuai pro dan kontra nih pasti. Ini kemudian dilanjutkan dengan narasi atau keterangan karena dinilai tidak pantas. Wah, tapi ini pendengar hati-hati, karena faktanya klaim tersebut yang menyebutkan bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan melarang guru memiliki barang mewah adalah tidak benar atau hoax ya. Dan dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan aturan atau pernyataan resmi dari Kemendikbud ataupun KPK yang melarang guru membeli atau memiliki barang bermerek maupun barang mewah. Nah, ketentuan yang ada ini lebih menitikberatkan pada larangan menerima hadiah yang berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan serta potensi konflik kepentingan ya, khususnya juga pemberian dari murid atau orang tua murid. Jadi dengan demikian pendengar, narasi tersebut keliru karena memelintir ketentuan mengenai gratifikasi dan konflik kepentingan menjadi larangan kepemilikan barang mewah oleh guru.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih mendengar untuk terus bergabung di 100% Indonesia siang hari ini bersama saya Dedi Firdaus ya. Mungkin ini udah nungguin dari tadi nih Pak Jaya dari Sulawesi Selatan. Selamat siang Pak Jaya. Halo. Halo Pak Jaya. Halo. Wah, terima kasih sudah menunggu ya Pak Jaya.
1: Iya.
0: Iya, baik. Lagi ngapain siang hari ini di Sulawesi?
1: Lagi duduk-duduk ini sambil mendengarkan RRI Pos 1 Jakarta.
0: Waduh, enak banget. Makan siang aman udah?
1: Iya.
0: Udah. Mau denger lagu apa nih Pak Jaya?
1: Mau dengar lagunya Republik. Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Siap, nanti diputerin untuk siapa lagunya Pak Jaya?
1: Ya, untuk di sendiri saja ini Kak Dede.
0: Oke. Ada lagi?
1: Ya, itu saja.
0: Itu aja. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaya dari Sulawesi Selatan, terima kasih sudah bergabung ya. Ini juga gabung siang hari ini. Halo, selamat siang.
2: Oh, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
2: Dengan Jaya di Sulawesi Selatan ini, Kak Dede Firdaus.
0: Loh, kok sama? Iya.
2: Yeah. Oh, rilis lagunya Republik, Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta, udah kita siapkan ya. Nanti kita putarkan.
2: Iya.
0: Yeah. Oke, terima kasih.
2: Kak Dede Firdaus.
0: Siap.
2: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, nelponnya pakai dua line ya, pendengar. Tapi gak apa-apa, yang penting udah gabung siang hari ini. Terima kasih ya sudah menunggu juga untuk teleponnya diangkat. Untuk yang WhatsApp juga boleh ya pendengar, kita gabung telepon WhatsAppnya juga kita persilakan. Seperti Yesi, ini selamat siang. Halo.
3: Halo, selamat siang Kak Dede.
0: Halo, siang. Bener kan ini Yesi ya?
3: Betul Kak
0: Betul.
3: Dede.
0: Betul. Di mana sih? Yes.
3: Di Tangsel Kak.
0: Tangselnya di?
3: Di BSD.
0: Oh, di BSD. Oke, kayaknya pertama kali ya nelpon sama saya ya.
3: Iya, baru pertama bertemu di udara
0: kan. Biasanya kan telepon, apa WhatsApp ya?
3: Iya, WhatsApp chat.
0: Betul. Yes, lagi ngapain sih siang-siang gini? Panas di luar.
3: Habis makan siang, Kak.
0: Habis makan siang? Makan di rumah atau di luar?
3: Di rumah aja.
0: Masak berarti?
3: Iya.
0: Wih, mantap banget nih masak. Masak apa sih, boleh tahu nggak?
3: Ini masak yang simpel-simpel aja, Kak.
0: Apa tuh yang simpel?
3: Ya kayak tempe goreng, tempe tahu goreng, goreng,
0: sambal. Sambal enggak?
3: Iya, betul.
0: Harus, lah. Harus pakai sambal. Mau dengar lagu apa?
3: Enggak makan, Kak.
0: Iya, oh gitu ya.
3: Iya.
0: Tapi asli mana sih, Yes? Kok logatnya kayak timur ya?
3: Enggak, aku asli Jakarta.
0: Oh, Jakarta. Ya wajar kalau Jakarta Sunda itu kayaknya harus wajar pakai sambel ya.
3: Iya, betul.
0: Betul. Mau denger lagu apa nih? Yes.
3: Radio Asar yang Mahir Membawa Luka.
0: Mahir. Mahir Membawa Luka kayaknya ada deh. Sebentar kita lihat ya. Fabio Asarnya Mahir Membawa Luka. Emang ada siapa sih yang Mahir Membawa Luka?
3: Enggak ada.
0: Kenapa curhat enggak lagu ini enggak?
3: Enggak, enak aja lagunya.
0: Enak aja. Oke deh, kalau gitu nanti kita puterin ya.
3: Oke, siap. Makasih siap. Ya, Kak Dede.
0: Terima kasih ya. Selamat siang. Wah, akhirnya ketemu juga ya sama Yesi yang suka gabung via WhatsApp. Akhirnya telepon juga. Iya, mendingan langsung telepon karena biar langsung disapa kan enak ya, ngobrol-ngobrol terus lagunya kita putarkan. Ada Ica. Halo, Ca.
4: Halo, halo Bandung.
0: Halo, enggak, ini enggak di Bandung, di Jakarta.
4: Bang Dede, apa kabar?
0: Kabar baik, Ica juga gimana? Baik?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya.
4: Mau
0: apa? Mau lagu. Apa? Mau apa?
4: Mau lagu dong.
0: Apa mau lagunya?
4: Lagunya, bisa lagunya ini gak? Mau dia Yunda.
0: Mau di yang?
4: Kenang kamu dan kenangan ya.
0: Maudi yang itu coba
4: kamu
0: sebentar.
4: Dan
0: kamu dan kenangan. Maudi. Kamu dan kenangan kayak oh ya kamu dan kenangan. Original soundtrack ya ini. Ya. Film apa ini ya?
4: Filmnya itu.
0: Apa?
4: Enan Habibi.
0: Oh, Enan Habibi. Ya ya ya ya. Oke, okay. Dikirim untuk siapa ini?
4: Salam buat semuanya aja Bang Dede.
0: Heeh.
4: Dede juga sama tugas ya.
0: Siap. Cak, sebenarnya kita baru ketemu lagi ya di sekarang ya. Ya enggak sih?
4: Iya.
0: Iya kan?
4: Lama kalau nggak ketemu.
0: Iya, kemarin ketemunya di program di sebelah ya. Iya. Iya, benar. Oke deh kalau gitu, Cak. Makasih ya, Cak. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Ica juga udah gabung pendengar. Lanjut kita beralih ke Jakarta. Roni, halo Ron.
5: Selamat malam Mas Dede Widau.
0: Halo, siang ini masih siang.
5: Iya.
0: Ron, Jakarta di mana sih?
5: Hah?
0: Jakartanya di mana?
5: Selatan.
0: Di mana?
5: Selatan.
0: Selatan apa tuh Jakarta Selatannya?
5: Lenteng Agung.
0: Oh, Lenteng Agung. Waduh, orang luar negeri nih LA.
5: Iya.
0: Anak LA nih mau denger lagu apa nih orang LA?
5: Kita sedih di hari Minggu deh.
0: Waduh, sedih amat sih, nggak ada yang ini apa, yang bahagia-bahagia. Dari Mas siapa Anda. Kisah sedihnya? Marsanda ya. Oke, nanti diputerin.
5: Iya.
0: Kirim.
5: Salamnya buat Bang Ali Topan.
0: Siap.
5: Pak Sanudin.
0: Oke.
5: Okay. Dinda Bogor. Mm-hmm. Terus ada Bang siapa itu namanya?
0: Siapa?
5: Bang Re. Siapa?
0: Siapa Rehan?
5: Namanya lupa dah.
0: Hah? Rehan siapa?
5: Bukan.
0: Siapa?
5: Yang belakangnya I.
0: Yang belakangnya I. Siapa? Ha? Roni.
5: Oh iya dah. Kak Nafiah di Rangkas Bitung.
0: Oke.
5: Okay. Pak Puja di Bintuni.
0: Siap.
5: Bunda Farida di Palu.
0: Mm-hmm.
5: Kayu di Maluku Tengah, mana ini ya?
0: Mm-mm. Belum lama juga tuh nggak masuk tuh.
5: Kak Jika di Banda Aceh.
0: Siap.
5: Apalagi ya, dan lain-lain dah.
0: Ya udahlah, yang lain-lain pokoknya lah disapain ya.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kirkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem

0: pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ada beragam komunitas di sekitar kita yang memiliki banyak kegiatan positif. Mulai dari komunitas olahraga, komunitas literasi, komunitas UMKM, komunitas seni, komunitas sosial, dan masih banyak lagi. Pro 1 RRI memberikan wadah untuk berbagai komunitas untuk berbagi informasi dan kegiatan komunitas dalam obrolan komunitas. Simak Senin sampai Jumat mulai pukul 20.15 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kita coba putarkan satu persatu ya lagu yang sudah di request melalui telepon kita di siang hari ini. Jadi mohon menunggu sebentar ya untuk yang beberapa sudah bergabung. Seperti yang udah masuk ada Bang Hasan dari Bogor. Halo Bang Hasan.
1: Halo.
0: Halo.
1: Terusikan karya Bangkan Indonesia.
0: Mantap, Bang Hasan. Ini terima kasih sudah menunggu ya, karena banyak juga lagu yang kita PR-nya ini.
1: Iya sih,
0: Betul. Lagi ngapain Bang Hasan?
1: Lagi dengerin musik ini.
0: Oh gitu. Ngopi. Ih, enak banget ngopi siang-siang gini. Apa kopinya? Hitam. Kopi hitam.
1: Kopi hitam
0: selalu. Pahit, kopi pahit tanpa gula, setuju saya.
1: Iya.
0: Betul. Oke, mau denger lagu apa nih, Bang Hasan?
1: Saya pengen dengerin lagu dari Melly Goeslaw.
0: Melly yang apa?
1: Yang Apa Kata Dunia?
0: Apa Kata Dunia? Oke, nanti sama Deddy Mizwar ya.
1: Iya.
0: Oke, dikirim Bang Hasan buat siapa?
1: Yang tadi baru turun tuh, Icari Bonek.
0: Iya.
1: Tedinda, Navia, Dirangkas juga Bang Brandy, maksudnya Bang Roni mah.
0: Oh, Bang Brandy. Iya.
1: Bang Brandy sama Bang Ray, Eca Hamid. Bu Dindin Bekasi juga, Bu Merpati, Bang Aris, Ali Topan, Dwi Gati. Juga buat itu Bang Roni atau dia? Bang Roni ya?
0: Iya, betul. Bang Roni ya, Jakarta. Anak LE tuh.
1: Oh iya. Juga buat itu tuh.
0: Siapa?
1: Cika di Banda Aceh.
0: Cika okay. Banda Aceh.
1: Buat semua-semua aja.
0: Buat siap.
1: Indonesia, buat Bang Dede sama timnya. Semoga selamat siang.
0: Terima kasih Bang Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah mantep banget emang ya. Siang-siang gini cuaca panas ditambah kopi hitam. Waduh, jadi biar menambah kehidupan ya. Kayaknya gak hidup kalau gak ada kopi. Bang Jaran, selamat siang Bang Jaran.
2: Halo, selamat
0: Halo.
2: Siang juga.
0: Siang, wih lagi ngapain ini? Kayaknya semangat.
2: Ya biasa lagi duduk di lantai.
0: Ah, duduk di lantai?
2: Radio.
0: Widih, iya. Apa tuh temennya apa? Cemilan, apa?
2: Ya gak ada sih, cuma dengerin musik aja.
0: Wih di mantap, sambil tidur siang kayaknya bentar lagi nih.
2: Iya.
0: Mau denger lagu apa nih, Jaran?
2: Saya mau request lagu berjudul Ijab Kabul dari Kangen Band.
0: Waduh, Ijab Kabul Kangen Band-nya kayaknya belum ada. Coba kita lihat ya.
2: Lagu Cinta Itu Buta dari Armada.
0: Armada, kalau Armada ada itu nanti diputerin. Kirim untuk siapa?
2: Buat saya sendiri.
0: Sendirian aja.
2: Iya.
0: Oke, siap nanti diputerin. Oke.
2: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang juga buat Zahran yang gabung via WhatsApp telepon ya. Jadi memang pendengar siang hari ini WhatsApp teleponnya bisa ditelepon, silakan ya. Jadi enggak cuma WhatsApp. Jadi kalau misalnya udah enggak sabar gitu pengen gabung, telepon aja. Oke, ada Navia. Selamat siang Navia.
3: Selamat siang.
0: Halo, selamat siang Navia, kabar baik?
3: Baik, alhamdulillah, tapi haredang, Kak.
0: Haredang, iya sama ya, panas terus ya. Saya kira kalau di Rangkas itu agak adem, enggak ya?
3: Enggak sih, bener sama aja kita.
0: Sama ya, ujung kulonnya baru adem ya. Iya benar-benar.
3: Iya, kalau Pandeglang itu agak adem.
0: Iya benar-benar ya. Navia di mana Rangkas Bitung ya?
3: Di dekat pasar sih.
0: Oh deket pasar, berarti masih ya, deket sama stasiun dong.
3: Ah betul banget.
0: Iya kan,
3: ulang pernah ke Rangkas.
0: Iya, saya orang Serang loh.
3: Oh iya.
0: Iya, beberapa kali lah pernah ke situ. Oke, mau denger lagu apa nih, Navia?
3: Ya tapi ini ngomong rame banget ya siang bolong gini ya.
0: Iya bener, nggak tahu juga ya kenapa ya. Apa nih?
3: Bagaimana aku tanpa kamu?
0: Bagaimana tanpa kamu?
3: Dan kamu tanpa aku.
0: Siapa itu?
3: Kamu.
0: Jangan begitu, Navia.
3: Iya, jangan begitu ya. Nanti
0: apa?
3: Begini.
0: Apa mau lagunya?
3: Iya, bagaimana aku tanpa kamu? Kamu tanpa
0: Bener.
3: Aku.
0: Bener. Oh, itu siapa
3: iya.
0: itu?
3: Aduh, masa penyiar
0: enggak ada. Enggak ada.
3: Selasa yang lalu itu. Waktu Selasa lusa, bukan lusa apa yang lalu itu kan Ya itu lah, waktu di RRI Plus 1 di Selasa.
0: Siapa penyanyinya?
3: Budi Doremi.
0: Oh, Budi Doremi. Tapi kayaknya itu belum ada. Dia emang pernah diputerin ya?
3: Ada, Kak, ada.
0: Oh, Aku Tanpa Kamu Tanpa Aku. Ya, salah, kamu yang salah, Navia.
3: Tapi kan aku pengen begitu aja.
0: Ya udah, dikirimnya untuk siapa ini?
3: Iya, yang rame tadi ada Bang Hasan, Bang Brandy, Tete Dinda, Kakak Ray, ya beberapa teman. Terus juga ada Pak Roni Tajani, terus juga Kak Zahrannya ya.
0: Oke.
3: Kakak Puja, Kakak Diona, Kakak Joyce, Ibu Merfat, Tete Dario juga. Terus juga Pak Widi Tokyo, Ibu Titi Dewi, Ibu Eki. Terus juga Saurin Ibu Sista Siregar. Terus Ica juga tadi, dan Kak Cika juga di Banda Aceh.
0: Oke, siap. Terima kasih ya.
3: Iya, iya, mudah-mudahan nggak terlupakan ya.
0: Oke. Terima kasih.
3: Terima kasih Kak Dede juga kariannya ya.
0: Selamat siang.
3: Ya, selamat siang.
0: Oke, sudah bergabung juga ya dari Rakas Bitung. Pendengar, kita puterin dulu satu persatu lagu yang udah masuk nih. Udah PR juga, 4 lagu yang akan kita putarkan juga ya. Maksudnya sampai jam 3 sore nanti. Yang lain nanti gabung lagi.

0: Para pemain sepak bola seringkali terlihat memuntahkan air minum saat laga terhenti. Meskipun mereka hanya berkumur-kumur dengan air tersebut tanpa menenggaknya. Kebiasaan ini, yang dikenal dengan istilah carb rinsing atau pembilasan karbohidrat, bukan sekedar ritual aneh, melainkan sebuah teknik ilmiah yang diyakini dapat meningkatkan performa. Air minum yang digunakan untuk berkumur-kumur membantu melarutkan karbohidrat di mulut, memberikan sinyal ke otak bahwa tubuh menerima tambahan energi. Proses ini bekerja dengan mengelabui reseptor di mulut yang mengirimkan sinyal ke pusat otak bahwa ada suplai energi yang datang. Sinyal tersebut merangsang otak untuk bekerja lebih keras dan efisien, meskipun secara fisik tubuh tidak mendapatkan tambahan kalori atau energi dari air tersebut. Dengan cara ini, para pemain dapat mempertahankan kinerja fisik dan mental mereka, terutama dalam laga-laga ketat yang membutuhkan daya tahan ekstra.
1: Bu, tempat sampah kok jauh di sana sih? Ih, aku kan mau buang sampah, jauh banget. Aku buang di sungai aja ya, Bu.
2: Eits, jangan begitu, Bu. Sungai itu bukan tempat buang sampah.
1: Ih, kan paling cuma sekantong aja. Nggak ngaruh kali, Bu.
2: Justru gara-gara mikir begitu. Satu orang buang sekantong, yang lain ikut-ikutan. Lama-lama sungainya penuh sampah. Airnya kotor, got mampet, ujung-ujungnya banjir. Siapa yang repot? Kita-kita juga.
1: Iya juga ya, Bu. Tadi tuh aku mikirnya yang penting beres gitu, Bu.
2: Daripada begitu, mending buang di tempat sampah. Lingkungan bersih, hati juga tenang. Anak-anak juga jadi punya contoh yang baik.
1: Benar banget ya, Bu. Mulai sekarang, aku nggak bakal buang sampah lagi deh ke sungai.
2: Jangan anggap membuang satu kantong sampah itu hal sepele. Kalau dilakukan banyak orang, dampaknya bisa besar. Yuk, jaga sungai tetap bersih, lingkungan sehat, hidup pun jadi lebih nyaman.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: apa kata dunia.
1: Bu, sekarang saya lihat banyak orang jualan lewat internet ya. Sebenarnya apa sih untungnya jualan secara digital itu?
2: Wah, banyak sekali Pak. Dengan jualan secara digital, produk kita bisa dikenal lebih luas. Pembelinya juga lebih beragam. Gak cuma dari sekitar rumah, tapi bisa dari kota lain, bahkan luar daerah. Jadi peluang usahanya semakin besar.
1: Oh, begitu ya Bu. Kalau saya kan cuma punya usaha kecil-kecilan nih Bu. Apa masih bisa ikut jualan secara online juga?
2: Tentu saja bisa Pak. Justru banyak usaha kecil yang berkembang karena memanfaatkan teknologi. Mulanya juga nggak harus ribet loh Pak. Cukup promosi lewat sosial media, jualan di marketplace, lalu sediakan pembayaran digital supaya pelanggan lebih mudah bertransaksi.
1: Wah, berarti sekarang memang penting ya untuk belajar di teknologi itu. Ternyata nggak sesulit yang saya bayangkan ya Bu.
2: Betul Pak, yang penting kita mau belajar. Dengan memahami ekonomi digital, usaha kita bisa berkembang lebih cepat. Tapi jangan lupa, tetap hati-hati dan waspada terhadap penipuan online.
1: Siap Bu, berarti mulai sekarang saya juga mau coba belajar jualan secara digital. Siapa tahu usaha saya semakin maju.
2: Ekonomi digital membuka peluang bagi siapa saja untuk berkembang. Manfaatkan teknologi dengan bijak agar usaha semakin maju untuk kehidupan lebih baik.
3: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. 100% Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih ya atas kebersamaannya untuk siang hari ini karena udah hampir jam 3 sore. Terima kasih juga untuk yang sudah telepon, rame ya hari ini teleponnya. Entah karena hari Jumat atau gimana nih. Jadi cukup padat lagunya, tapi sudah kita putarkan semua ya. Untuk Ayah juga mohon maaf belum bisa diangkat ya karena udah habis perjumpaan kita di 100% hari Jumat siang hari ini. Pokoknya selamat menikmati menjelang akhir pekannya. Semoga segala sesuatu yang sudah kita rencanakan di akhir pekan ini bisa berjalan dengan lancar ya, dan pastinya harus selalu menyenangkan. Saya Dedy Firdaus, semua kali kerabat kerja yang bertugas pamit, sampai jumpa dan selamat sore.
1: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro1 Kilas Berita pukul 15 bersama saya Andi Satria. Kami awali informasi pertama. Pemerintah merealisasikan penyaluran anggaran pendidikan sebesar Rp574,2 triliun per 30 September 2026, meningkat 39,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp411,7 triliun. Menteri Keuangan Suhasil Nazara dalam konferensi pers APBN kita di kantor Kementerian Keuangan Jakarta pada Jumat ini mengatakan anggaran tersebut disalurkan untuk mendukung berbagai kebutuhan pendidikan, mulai dari bantuan bagi siswa dan mahasiswa, kesejahteraan tenaga pendidik hingga operasional serta perbaikan fasilitas pendidikan. Informasi selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menargetkan pembangunan jalan tembus Kelapa Gading Pulau Gadung yang menyambungkan Jakarta Utara dan Jakarta Timur rampung pada 2027. Pramono mengatakan pihaknya juga akan melakukan penataan fasilitas sosial atau FASOS dan fasilitas umum atau FASUM Kelapa Gading sekaligus perbaikan jalan-jalan yang ada. Sekian kilas berita pukul 15.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Jakarta dimanapun Anda berada. Ada Dede Satria melanjutkan kebersamaan setelah tadi bersama Dede Firdaus di Jakarta siang ini. Ada Dede Satria di Jakarta sore ini menemani aktivitas Jumat Anda, Jumat sore tepatnya pendengar. Hari Jumat tanggal 9 bulan Oktober 2026. Tentunya ini menjadi weekend. Sudah official apa belum? Karena kalau udah pukul 15 gini sepertinya udah official ya pendengar. Anda juga bisa bergabung tentunya bersama kami. Silakan di 0811 7972 7912. Melalui WhatsApp, WhatsAppnya boleh di chat, boleh di voice note dan juga voice call, atau juga di line telepon kami. Silakan di telepon di 0213440696 atau 0213441499.

0: Pernahkah Anda tersenyum hanya karena melihat orang lain tersenyum? Atau ikut tertawa walaupun belum tahu apa yang sedang dibicarakan? Ternyata, fenomena ini bukan sekadar kebiasaan, melainkan cara kerja alami otak manusia. Para ilmuwan menjelaskan bahwa di dalam otak, terdapat sel saraf yang dikenal sebagai mirror neurons atau neuron cermin. Sel-sel ini membantu kita memahami sekaligus meniru ekspresi, gerakan, bahkan emosi orang lain. Ketika melihat seseorang tersenyum dengan tulus, otak kita merespon seolah-olah kita sendiri yang sedang melakukan senyuman itu. Akibatnya, otot-otot wajah ikut bergerak, dan suasana hati pun bisa menjadi lebih positif. Kemampuan ini dipercaya berperan penting dalam membangun empati dan mempererat hubungan sosial. Bahkan sejak zaman dahulu, kemampuan membaca ekspresi wajah dianggap membantu manusia bekerja sama dan saling memahami. Jadi, senyum bukan hanya sekadar ekspresi wajah, senyum adalah bentuk komunikasi yang sangat sederhana, tetapi mampu menciptakan efek berantai. Bisa jadi, senyum yang Anda berikan hari ini akan membuat orang lain ikut tersenyum, lalu meneruskannya kepada orang berikutnya.
1: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu, sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
2: Aduh, Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah, Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
3: Betul itu, Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh, Bu.
1: Saya tidak melarang gadget, Ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
3: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana, Bu Surya? Bu RT?
2: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau, Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
1: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu, Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
3: Oh iya sih ya, bener juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
2: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
1: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
4: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, selamat sore. Saya ingin mengucapkan untuk Anda yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di sore hari ini pendengar? Semoga semua dalam keadaan yang sehat walafiat tentunya, dan yang direncanakan dari tadi pagi hingga sore ini berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin tentunya. Sudah ada agenda-agenda untuk di akhir pekan ini. Mungkin salah satunya ingin mengunjungi keluarga ya di luar kota gitu. Pulang kampung singkat tuh biasanya ya. Di hari Jumat malam nanti berangkat, lalu nanti pulang di Senin sore atau Senin malam, seperti itu. Anda juga bisa mengabarkan informasi situasi lalu lintas terkini dan juga cuaca di sekitar Anda pendengar. Kalau cuaca di sekitar studio RRI di Medan Merdeka saat ini panas tapi gak terlalu terik ya. Ini ada berawan juga tentunya, tapi kita mengharapkan hujan semoga juga turun tentunya ya. Atau di wilayah Anda yang juga sekitar Bogor atau juga Tangerang, Bekasi, ada hujan, mungkin Anda bisa mengabarkan di 0811 7972 7912 melalui WhatsApp kami, dan tentunya di line telepon ada di 021 344 0696 atau 021 344 1499.

0: melewati hari yang panjang. Malam tiba, memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam, untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI, kita belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya, menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih, sehingga menaikkan transaksi.
7: Budaya, misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat, dengan request lagu kenangan. Harus

Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Pernahkah Anda sadari apakah perbedaan dari kemeja pria dan wanita? Jika Anda cukup jeli, maka Anda dapat menemukan bahwa ternyata posisi kancing kemeja pria dan wanita berada pada sisi yang berbeda. Kancing pada kemeja wanita biasanya berada di sisi kiri baju, sedangkan kancing pada kemeja pria ada di sisi kanan baju. Dilansir dari Mental Floss, terdapat beberapa teori yang menjelaskan mengapa terjadi perbedaan ini. Teori yang pertama menyebutkan bahwa perbedaan ini terjadi pada masa Renaissance dan Victorian di Eropa. Pada masa itu, para wanita bangsawan cenderung akan dibantu memakai baju oleh pembantunya. Penempatan posisi ini bertujuan agar mereka dapat lebih mudah membantu majikan mereka untuk mengancingkan bajunya. Sedangkan pria cenderung memakai baju sendiri, sehingga posisi kancing mereka berada di posisi sebaliknya. Teori kedua yang muncul adalah teori yang berasal ketika zaman pria membawa senjata. Semua ini tentu saja dengan asumsi bahwa pria menggunakan tangan kanan untuk memegang senjata. Posisi kancing pria yang berada di sebelah kanan akan memudahkan tangan kanan ketika hendak mengambil senjata yang berada di dalam baju.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ya pendengar, kalau udah hari Jumat tentunya bawaannya entah rileks, entah juga lebih ada rasa debar-debar tapi yang menyenangkan. Karena kalau dilihat-lihat ya, ini masuki tanggal-tanggal ya, boleh dibilang tanggal muda gitu, atau juga Anda mempersiapkan dalam hal ini mungkin pulang kampung singkat ya, mengunjungi keluarga di sana untuk juga bersilaturahmi. Tentunya hari Jumat, pulangnya nanti hari Minggu biasanya. Dan ini juga beberapa dari teman-teman saya juga yang mau melakukan hal yang sama tentunya. Pulang PJKA, pulang Jumat kembali Ahad katanya. Jadi menengok keluarga di rumah, lalu nanti kembali lagi di hari Minggu tentunya dengan membawa semangat baru lagi. Atau ada rencana juga di Minggu pagi atau Sabtu pagi untuk berolahraga, atau sekedar mengajak putra-putri mengunjungi beberapa museum yang ada di Jakarta menggunakan transportasi umum yang ada di Jakarta juga. Menarik tentunya, karena kalau kita lihat lagi transportasi umum di Jakarta, naik Transjakarta atau TJ gitu ya, dari Blok M ke kota, turun di kota, sudah banyak museum yang juga bisa dikunjungi tentunya. Ada beberapa museum selain juga kawasan Kota Tua atau Museum Fathahila gitu ya, dan juga ada beberapa museum di sekitarnya pendengar. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Silakan, Anda juga bisa melalui line telepon tentunya, ditunggu di 0213441499.

0: Mbak Tini, cuaca sekarang ini gak menentu ya. Pagi panas, siang hujan, sore angin gede. Anak saya kemarin sampai demam loh.
1: Iya Mbak Tuti, anak-anak sekarang memang rentan banget kalau cuacanya kayak gini. Tapi saya selalu siapin langkah antisipasi loh.
0: Wah, gimana tuh caranya?
1: Gini, pertama pastikan mereka makan makanan bergizi dan cukup istirahat. Jangan lupa selalu pakai jaket kalau keluar rumah. Dan rajin cuci tangan ya.
0: Bener juga ya. Kadang kita suka anggap remeh tuh.
1: Nah, jangan nunggu anak sakit dulu, Mbak. Cuaca boleh nggak jelas, tapi kita harus tetap waspada. Anak sehat, ibu tenang.
2: Jaga daya tahan tubuh si kecil, pastikan asupan gizinya, dan siap sedia perlindungan. Ibu bijak, anak sehat, keluarga bahagia.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

Just Dance dari Lady Gaga. Mendengar ngajak kita ke pukul 15:40 waktu Indonesia Barat. Selamat sore, saya juga ingin mengucapkan untuk Anda yang baru aja bergabung dan sedang di perjalanan ya, sedang di jalan tentunya, hati-hati di jalan pendengar. Untuk Anda juga yang sudah di transportasi umum, Transjakarta, TJ KRL atau juga MRT dan juga RRT, hati-hati jaga barang bawaan Anda tentunya pendengar. Atau untuk Anda juga yang sedang mengarah mau ke arah Bandung gitu ya, yang di Jalan Layang MBZ Cikunir Tambun Cikarang, dari laporan Jasa Marga di X-nya yaitu PT Jasa Marga, saat ini Cikunir Tambun Cikarang hingga Karawang masih terpantau lancar. Berikutnya juga dari arah Karawang menuju Cikarang, Tambun dan Cikunir saat ini lancar di kedua arahnya pendengar. Kalau dari pantauan juga di PT Jasa Marga pendengar, hati-hati di Karawang Barat tepatnya di kilometer 48 arah Jakarta, ada pekerjaan perbaikan portal batas ketinggian masuk di layang MBZ, tepatnya di lajur 2 atau lajur kanan. Jadi yang bisa digunakan lajur sebelah kiri atau lajur pertama atau lajur 1 pendengar. Anda juga bisa mengupdate tentunya situasi lalu lintas dan juga cuaca di sekitar Anda, silakan di 0811 7972 7912.

0: Eh, Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
1: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
0: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
1: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja. Jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
0: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua. Biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
2: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
4: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller. Sejak diterbitkan pada tahun 2008, telah mendapatkan popularitas yang besar dan menarik perhatian banyak pembaca di seluruh dunia. Karya-karya Malcolm Gladwell, termasuk Outliers, dikenal karena kemampuannya untuk menyajikan ide-ide yang inovatif dan merangsang pikiran dalam gaya narasi yang menarik. Keberhasilan buku ini menunjukkan banyak orang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan dan bagaimana hal itu dapat diartikan dalam berbagai konteks kehidupan. Buku ini menyajikan pandangan unik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan seseorang, mengeksplor ide bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk mencapai tingkat keahlian yang luar biasa dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang. Selanjutnya, Gladwell membahas konsep kesepakatan yang diberikan waktu atau matangnya waktu, yang mengacu pada keberhasilan seseorang yang juga dipengaruhi oleh faktor keberuntungan dan peluang tertentu yang muncul dalam hidupnya. Ia menyoroti hubungan antara bulan kelahiran dan keberhasilan di berbagai bidang, seperti olahraga dan pendidikan, untuk membuktikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang. Buku ini juga membahas konsep budaya dan warisan, serta bagaimana faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pendekatan seseorang terhadap usaha dan pencapaian. Gladwell menggunakan contoh budaya pekerja keras di komunitas tertentu dan bagaimana itu dapat membentuk pola pikir dan tindakan seseorang terhadap kesuksesan. Secara keseluruhan, Outlier, The Story of Success membuka mata pembaca untuk melihat kesuksesan dan perspektif yang lebih luas dan menunjukkan bahwa faktor-faktor tertentu di luar kendali individu juga memainkan peran besar dalam membentuk perjalanan kesuksesan. Gladwell menggabungkan narasi menarik dengan riset mendalam untuk menyampaikan pandangannya tentang apa yang sebenarnya membentuk kesuksesan dalam hidup. Outlier, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller tahun 2008.
3: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
5: 91,2 FM Jakarta sore ini.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar kembali di Jakarta sore ini bersama saya Ade Satria. Tentunya kalau dilihat-lihat gitu ya, di turunnya hujan di Jakarta memang belum bisa diprediksi kapan lagi gitu, karena minggu kemarin sempat turun hujan, tapi di minggu ini sampai hari Jumat, kalau saya perhatikan dari Senin ya pendengar, mungkin Anda juga merasa yang sama, belum turun hujan juga di minggu ini tentunya, atau di awal Oktober tepatnya pendengar ya. Mungkin hal yang sama juga Anda rasakan tentunya. Dan Anda juga bisa bergabung bersama kami tentunya di line telepon di 0811-7972-7912. Dan nanti di pukul 16 mendengar, kita akan sama-sama mendengarkan untuk Warta Berita. Jadi untuk Anda jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @rriPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Karena penduduk itu tidak hanya dikendalikan, ya harus dikelola. Apalagi Jakarta sebagai kota global, permasalahannya tentu sangat kompleks tentang penduduk ini.
3: Harapannya tentu semoga ke depan kita terus bisa memperkuat solidaritas sosial, memperkuat persatuan, sehingga Kabupaten Serang bisa berkembang maju.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Ande Satria Sari. Berita. Persoalan kepadatan penduduk yang belum rata di Jakarta masih menjadi isu utama dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda oleh Badan Pembentukan Perda DPRD DKI Jakarta. Pemerintah Kabupaten Serang bersama warga merayakan ulang tahun daerahnya yang ke-500 tahun. Berita selengkapnya. Pendengar, kepadatan penduduk yang belum rata menjadi salah satu isu utama dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atau Ranperda pengelolaan penduduk. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD DKI Jakarta, Abdul Aziz, mengatakan pengelolaan penduduk harus menjawab permasalahan kepadatan sekaligus memastikan layanan publik tetap menjangkau kelompok rentan. Demikian disampaikan Abdul Aziz kepada wartawan di gedung DPRD DKI Jakarta hari ini.
2: Karena penduduk itu tidak hanya dikendalikan, dia harus dikelola. Apalagi Jakarta sebagai kota global, permasalahannya tentu sangat kompleks tentang penduduk ini. Terkait dengan kepadatannya di setiap kecamatan berbeda begitu ya. Ada kecamatan-kecamatan yang memang terpadat Asia Tenggara, Asia gitu kan. Ada kecamatan-kecamatan yang memang lenggang gitu ya. Dan ini pemerintah harus mengatur agar terjadi pemerataan.
1: Lebih lanjut, Ajis mengatakan Jakarta sebagai kota global tentu memiliki permasalahan penduduk yang sangat kompleks, termasuk kepadatan yang tidak merata. Karena itu, Abdul Aziz berharap Pemprov DKI Jakarta segera membahas dan mencari solusi terhadap persoalan kependudukan. Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Kebakaran yang melanda rumah makan di Rawamangun mengakibatkan 5 orang luka. Selengkapnya, Setia Agung melaporkan.
4: Kebakaran yang melanda area rooftop rumah makan Padang di Jalan Pegambiran, Rawamangun, Jakarta Timur pada Jumat 9 Oktober mengakibatkan 5 orang mengalami luka-luka. 3 korban mengalami luka bakar dan dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM. Sementara 2 korban lainnya dirawat di Rumah Sakit Persahabatan. Lurah Rawamangun, Yola Dwiyenti mengatakan seluruh korban telah mendapatkan penanganan medis dengan pendampingan dari pihak terkait. 2 korban yang dirawat di Rumah Sakit Persahabatan terdiri atas seorang laki-laki yang mengalami luka bakar pada kaki dan seorang perempuan yang mengalami dislokasi kaki setelah melompat dari bangunan saat kebakaran terjadi. Pihak kelurahan tengah menyiapkan bantuan bagi pihak terdampak dengan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Palang Merah Indonesia. Adapun biaya penanganan medis bagi korban luka disebut bersumber dari BPJS Ketenagakerjaan. Yola mengimbau masyarakat dan pelaku usaha menyediakan alat pemadam api ringan atau APAR dan memastikan pekerja memahami cara menggunakannya.
5: Kalau korban jiwanya nggak ada, korban luka ada 5 orang. 3 orang korban luka bakar telah masuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. 2 orang korban luka bakar di kaki saja, satu lagi luka dislokasi kakinya. Karena kan di medsos bisa dilihat ya, ada yang loncat dari atas gitu. Biaya perobatannya setahu saya tadi kita sudah kawal dari Puskesmas Kelurahan Pembantu. Si owner rumah makan sudah menyiapkan untuk biaya pengobatan. Nah, tadi sepertinya akan di cover oleh BPJS Ketenagakerjaan.
4: Sebelumnya, Kepala Seksi Operasi Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur, Abdul Wahid, melaporkan kebakaran terjadi sekitar pukul 7:35 pagi tadi. Kebakaran diduga dipicu kebocoran gas ketika pekerja hendak mengganti tabung gas saat memasak di dapur lantai 3. Sedangkan api berhasil dipadamkan pada pukul 8:11. Sebanyak 11 unit mobil pemadam kebakaran beserta kendaraan pendukung dan 40 personil dikerahkan untuk menangani kejadian tersebut. Pasca kebakaran, kegiatan usaha rumah makan untuk sementara berhenti dan area rooftop dipasangi garis polisi. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Pendengar, sementara itu juga dilaporkan setidaknya ada 7 rumah petakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat juga mengalami kebakaran. Berikut Alwan Syadam melaporkan.
6: Kebakaran melanda sebuah kawasan permukiman padat penduduk di Gang Sawah Lio 2, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat siang. Kobaran api menghanguskan sekitar 7 rumah petakan semi permanen di kawasan tersebut. Sedikitnya ada 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan 105 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Salah seorang warga, Taufik, mengatakan api pertama kali terlihat membesar dari kawasan RT 8, tepatnya di sekitar bangunan kontrakan. Bahkan, ia juga sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Menurut Taufik, kepanikan terjadi setelah terdengar teriakan yang memperingatkan adanya kebakaran besar sekitar pukul 11 siang. Warga pun kemudian bergegas menyelamatkan diri untuk menghindari kobaran api yang dengan cepat membesar.
7: Setahu saya, api udah membesar. Jadi dari sebelah RT 8, saya kan tinggal RT 9. Jadi kejadian awalnya dari RT 8, itu kan ada kontrakan.
8: Berarti abang keluar udah gede ya?
7: Iya.
8: Asap dulu apa udah gede?
7: Udah. Bentuk api.
8: Berarti dari listrik kali ya? Atau dari mana?
7: Ya, itu kurang jelas juga, Pak. Mungkin dari korsleting, apa dari, ya, api. Ini api udah gede.
8: Ada ledakan nggak, Bang?
7: Ada.
6: Beruntung, tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri, meskipun sebagian harta benda mereka tidak sempat diselamatkan. Hingga kini, penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara. Namun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik, namun hal tersebut masih perlu dipastikan melalui penyidikan lebih lanjut. Demikian, Alwan Syadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Polres Metro Jakarta Utara gelar pemusnahan obat keras berbahaya. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Kepolisian Metro Jakarta Utara bersama Forkopimko Jakarta Utara menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti obat-obatan berbahaya jenis Heximer, Tramadol, dan Trixepiridil yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hidayat, menyatakan langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah Kota Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta, serta unsur Forkopimko untuk memberantas peredaran gelap obat keras ilegal dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jakarta Utara. Berdasarkan data dan penelitian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, obat-obatan keras seperti Heximer dan Tramadol kerap disalahgunakan oleh kalangan remaja untuk mendapatkan efek euforia atau sensasi mabuk. Menurut Hendra, penyalahgunaan obat-obatan ilegal ini dinilai sangat berbahaya karena menjadi pemicu utama berbagai tindakan melawan hukum dan aksi kriminalitas di tengah masyarakat seperti tawuran, aksi kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga kekerasan seksual.
10: Atas nama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, atas nama masyarakat, kami mengapresiasi, mendukung sepenuhnya seluruh rangkaian tugas, pelaksanaan tugas untuk menurunkan kejahatan narkoba yang ada di wilayah Jakarta Utara. Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada Pak Kapolres Jakarta Utara beserta jajarannya, Pak Kajari beserta jajarannya, dan juga jajaran dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi pemicu bagi masyarakat untuk mempertahankan wilayah Jakarta Utara agar tetap aman, bebas, dan bersih dari segala macam obat keras dan berbahaya, khususnya narkoba.
9: Sementara pihak kepolisian menegaskan akan terus konsisten melakukan langkah pencegahan hingga penegakan hukum secara terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran wali kota, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, hingga dunia pendidikan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, kondusif, serta mewujudkan cita-cita bersama menjadikan wilayah Jakarta Utara bersih dari peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya. Samsudin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Pendengar, usulan kenaikan tarif masuk Taman Marga Satwa Ragunan yang dipertimbangkan Pemprov DKI Jakarta mendapat tanggapan beragam dari pengunjung. Berikut Nadia Nur Aulia melaporkan.
11: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempertimbangkan usulan kenaikan tarif masuk Taman Margasatwa Ragunan, Jakarta Selatan dari Rp4.000 menjadi Rp10.000 untuk orang dewasa, serta dari Rp3.500 menjadi Rp7.500 untuk anak-anak. Usulan kenaikan tarif tersebut ditujukan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan satwa serta pembenahan sarana dan prasarana di kawasan Ragunan. Pengunjung asal Karawaci, Tangerang, Dwi menilai tarif Rp10.000 masih terjangkau, namun ia berharap kenaikan tarif nantinya diikuti dengan perbaikan fasilitas dan peningkatan perawatan satwa.
12: Kalau menurut aku sih, kalau memang dinaikinnya Rp10.000, mungkin masih termasuk affordable. Tapi kalau memang alasannya untuk dinaikkan karena untuk benerin fasilitas mungkin, atau untuk ini hewannya,
13: merawat
12: atau
13: hewan.
12: Iya, merawat hewannya dan lain-lain, aku setuju aja sih kalau ada kenaikan tersebut gitu, asalkan mungkin alasannya jelas itu dananya kemana gitu.
11: Sementara itu, pendapat berbeda dari pengunjung asal Jakarta Timur, Syahla, berharap tarif masuk Ragunan tidak mengalami kenaikan. Menurutnya, tarif saat ini masih terjangkau bagi pelajar dan juga mahasiswa.
14: Jangan sih, Kak. Kenapa
15: iya.
14: tuh?
15: Karena kalau yang sekarang kan cocok nih buat kayak pelajar, kita kayak kita mahasiswa gitu, masih aman. Kalau naikin
14: takut sepi, nanti gimana kalau sepi?
11: Sebagai pengunjung, Syahla juga mengkhawatirkan kenaikan tarif dapat membuat sebagian masyarakat mempertimbangkan kembali kunjungan mereka ke Ragunan. Di sisi lain, Dwi sebagai pengunjung berharap pengelola dapat menggunakan tambahan pendapatan untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan juga kesejahteraan satwa. Hingga saat ini, usulan kenaikan tarif tersebut masih menunggu pengesahan lebih lanjut. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
1: Pendengar, Old Shanghai Sedayu City di Jakarta menjadi salah satu pilihan wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana khas Pecinan. Bangunan bergaya Tiongkok tempo dulu hingga beragam pilihan kuliner menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan tersebut. Berikut Penta Maidita melaporkan.
16: Kawasan Old Shanghai Sedayu City menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan pengalaman menikmati suasana khas Pecinan di tengah kota Jakarta. Kawasan ini menghadirkan bangunan bernuansa Tiongkok tempo dulu yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata sekaligus menikmati suasana yang berbeda. Berlokasi di kawasan Sedayu City, Old Shanghai resmi dibuka pada 27 Mei 2022. Destinasi ini menghadirkan beragam sudut menarik dengan arsitektur oriental, dekorasi khas Tiongkok, serta area yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan juga berfoto. Bagi sebagian pengunjung, keunikan arsitektur menjadi alasan tersendiri untuk datang ke kawasan ini. Salah satunya adalah Dena, pengunjung berusia 30 tahun asal Palembang yang menilai bangunan Old Shanghai menawarkan pengalaman berbeda dari tempat yang biasa ia temui di daerah asalnya.
17: Yang paling menarik arsitekturnya sih. Karena ya itu tadi, karena di tempat kami, kebetulan saya dari Palembang, jadi nggak ada kan di Palembang kayak gini.
16: Menurut Dena, arsitektur yang dihadirkan Old Shanghai menjadi daya tarik karena memberikan suasana yang berbeda dari lingkungan sehari-hari. Keunikan tersebut juga menjadi salah satu alasan kawasan ini menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat dari luar Jakarta. Selain arsitektur, suasana kawasan juga menjadi bagian dari pengalaman wisata pengunjung. Naswa, pengunjung berusia 20 tahun, menilai Old Shanghai memiliki suasana yang cukup sejuk meskipun kondisi cuaca pada siang hari seringkali terasa panas.
18: Kalau kuliner kayaknya aku belum nyoba. Suasananya sejuk, terus mungkin kalau siang agak panas ya. Bangunannya kayak bangunan ala-ala di Cina ya.
16: Adapun kawasan Old Shanghai juga menawarkan beragam pilihan kuliner melalui puluhan tenan makanan dan juga minuman. Pengunjung dapat menemukan berbagai menu untuk dinikmati bersama keluarga maupun teman, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai tempat berkumpul dan bersantai. Selain itu, sejumlah sudut dengan dekorasi oriental dan bangunan bernuansa Tiongkok menjadi pilihan pengunjung untuk mengabadikan momen. Perpaduan arsitektur dan suasana kawasan tersebut menghadirkan alternatif wisata yang memadukan pengalaman visual dengan kegiatan rekreasi. Dengan daya tarik arsitektur khas Pecinan dan beragam pilihan aktivitas, Old Shanghai Sedayu City menjadi salah satu alternatif destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana berbeda di Jakarta. Demikian Penta Maidita, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke informasi dari Banten. Dalam rangka memperingati HUT Kabupaten Serang yang ke-500, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Kabupaten Serang fokus benahi infrastruktur dan pembangunan jangka panjang. Berikut Nurul Fadiah melaporkan.
13: Peringatan Hari Jadi Kabupaten Serang yang ke-500 yang mengusung tema 5 abad melangkah bersama menuju Serang bahagia. Momentum ini dijadikan sebagai titik balik bagi pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serang untuk memperkuat kolaborasi, mengevaluasi program masa lalu, serta memfokuskan arah pembangunan pada pembenahan infrastruktur dan solusi jangka panjang. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zakia menyampaikan usia 5 abad merupakan waktu yang sangat panjang dan penuh dengan pengorbanan dari para pendahulu serta pemimpin terdahulu. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjadikan pencapaian ini sebagai pendorong semangat

0: positif bagi kepentingan publik.
1: Tapi momentum itu adalah momentum untuk merefleksikan dan mengevaluasi apa yang pernah dicapai pada masa lalu. Apa yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan pemerintahan hari ini dan apa yang harus dilakukan ke depan dalam rangka merespon aspirasi dan harapan masyarakat Kabupaten Serang.
0: Ia juga menanggapi pembangunan infrastruktur yang sempat terkendala oleh proses efisiensi. DPRD menyatakan akan terus mendorong anggaran yang proporsional. Salah satunya adalah penyediaan sarana kantor yang representatif guna menunjang kinerja aparatur pemerintahan serta merancang penanganan jangka panjang yang melibatkan perusahaan daerah secara maksimal.
1: Tapi di DPRD kami akan terus dorong, karena bagaimanapun kantor yang representatif akan mencerminkan dan menghasilkan kinerja aparaturnya dengan baik.
0: Melalui sinergi yang solid antara eksekutif, legislatif, dan masyarakat, peringatan HUT ke-500 ini diharapkan mampu menjadi landasan kuat mewujudkan Kabupaten Serang yang semakin maju, mandiri, dan membawa kebahagiaan bagi seluruh warganya. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
2: Pendengar, pedagang pakaian konvensional di Pasar Badak Pandeglang mengeluhkan penurunan omset drastis hingga banyak yang gulung tikar akibat masifnya peralihan pola belanja masyarakat ke platform perdagangan digital. Berikut Rituan Maulana melaporkan.
3: Geliat pusat pembelanjaan konvensional di Pasar Badak Pandeglang mengalami kelesuan akibat masifnya peralihan pola belanja konsumen menuju platform perdagangan digital. Kondisi tersebut memaksa sebagian besar pedagang pakaian konvensional merugi hingga gulung tikar akibat sepinya pembeli yang datang langsung ke lapak. Encep, seorang pedagang pakaian yang telah berjuang selama 2 dekade di Pasar Badak, menceritakan beratnya tekanan bisnis konvensional di era digital. Ia mengaku tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi demi menafkahi 3 anaknya walaupun setiap hari ia hanya bisa mengeluhkan kondisi pasar yang sepi. Tanggungan biaya sekolah anak yang masih berjalan memaksa dirinya tetap membuka kios kendati barang dagangan kerap tidak laku terjual dalam sehari.
4: Yang beli mungkin online, jadi online. Ya sebagian mah, tuh yang tadinya dagang nggak dagang, nganggur. Banyak yang hancur.
5: Udah berapa lama sih Pak sepi, Pak?
4: Lama, ada. Ya habis COVID.
3: Persaingan bisnis konvensional pun kian terasa mustahil dimenangkan ketika arus transaksi masyarakat berpindah sepenuhnya ke ranah digital. Dampak buruk gempuran toko daring turut dirasakannya, memicu banyak rekan-rekan pedagangnya gulung tikar yang berujung pada hilangnya mata pencarian warga lokal. Sebagian besar pedagang konvensional yang tidak mampu bertahan, akhirnya terpaksa menutup usaha dan menganggur akibat ketiadaan modal operasional. Ketiadaan transaksi harian membuat para pedagang pasar tradisional kesulitan menutupi biaya sewa serta kebutuhan hidup sehari-hari. Harapan besar disematkan kepada pihak berwenang agar mampu menghadirkan kebijakan yang adil demi melindungi keberlangsungan pasar tradisional dari dominasi perdagangan digital. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
2: Pendengar, Pemkab Serang sediakan call center 112 bebas pulsa untuk layanan darurat 24 jam. Layanan terpadu ini diluncurkan untuk mempercepat respon penanganan berbagai kondisi gawat darurat yang mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Berikut Fatima Raihani melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Serang resmi menghadirkan layanan panggilan darurat tunggal call center 112. Layanan terpadu ini diluncurkan untuk mempercepat respon penanganan berbagai kondisi gawat darurat yang mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Serang. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Serang Surtaman menegaskan layanan 112 dapat diakses oleh masyarakat secara gratis. Warga tetap bisa menelpon dalam kondisi darurat meskipun ponsel tidak memiliki pulsa maupun kuota internet selama kartu SIM masih aktif.
7: Nanti Bapak Ibu semua masyarakat Kabupaten Serang yang berada di wilayah Kabupaten Serang dalam kondisi darurat silakan hubungi 112. Kalau kartu teleponnya masih aktif, itu nggak ada pulsa, nggak ada kuota pun masih bisa nelpon. Ya, itulah manfaatnya layanan 112. Gratis, tidak butuh pulsa, tidak butuh kuota. Apabila sedang di perjalanan ada kondisi darurat, melihat terjadi bencana dan ataupun kecelakaan, layani 112. Khusus di wilayah Kabupaten Serang.
6: Surtaman menjelaskan sistem ini beroperasi 24 jam dan mengintegrasikan berbagai instansi, mulai dari BPBD, Dinas Kesehatan, Damkar, hingga pihak kepolisian.

0: TNI dan PMI. Setiap laporan yang masuk akan langsung direspon dan diteruskan ke unit layanan terdekat dari lokasi kejadian untuk penanganan cepat.
1: Ya, ketika nelpon langsung direspon, mendapat nomor topkan, nanti diteruskan ke OPD. Kalau masalah lama cepatnya kan tergantung jarak ya. Kalau butuh ambulan berarti kita akan sambungkan dengan puskesmas terdekat. Kalau butuh kebakaran, kita sambungkan dengan unit kebakaran terdekat yang ada di Kabupaten Serang. Serang Timur, Serang Barat, Utara, dan Selatan.
0: Terkait kendala wilayah lemah sinyal di kawasan perbukitan seperti Mancak, Pabuaran, dan pada Rincang, Pemkab Serang telah menyurati perusahaan telekomunikasi untuk pembangunan mini tower. Upaya ini dilakukan agar jaringan di area tersebut dapat meningkat ke zona yang lebih kuat. Saat ini, call center 112 memasuki masa uji coba serta sosialisasi masif bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Serang, dan ditargetkan beroperasi secara optimal penuh pada bulan November hingga Desember mendatang. Warga juga diimbau tidak menggunakan nomor ini untuk laporan non-darurat. Fatimah Rehani dari Serang, Banten melaporkan.
2: Sekian warta berita saat ini. Persoalan kepadatan penduduk yang belum rata di Jakarta masih menjadi isu utama dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atau Raperda oleh Badan Pembentukan Perda DPRD DKI Jakarta. Pemerintah Kabupaten Serang bersama warga merayakan ulang tahun daerahnya yang ke-500 tahun. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan besok pagi pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Warta berita sore ini juga bisa dibaca di portal berita rri.co.id.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Kembali di Jakarta sore ini pendengar, masih bersama saya Andes Satria. Apa kabar Anda yang baru aja bergabung tentunya dan sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Sudah hari Jumat sore dan sudah masuk ke pukul 16:33, artinya ganjil genap juga sudah berlaku pendengar. Untuk Anda yang hari ini berplat nomor genap bisa mencari jalur alternatif, karena yang bisa memasuki kawasan ganjil genap ada yang berplat nomor ganjil, karena hari ini adalah tanggal 9 Oktober 2026. Biasanya kalau lagi mencari jalur alternatif memang sudah ada pakemnya atau sudah tahu harus lewat mana, tapi ada juga kalanya kita ingin mengetahui jalur-jalur baru gitu ya, biar juga mungkin satu menghilangkan kebosanan, atau juga ada jalur alternatif yang ingin dicoba untuk juga melihat jalan yang berbeda. Kadang ada aja gitu ya, ada waktunya kebetulan gitu. Silakan Anda juga bisa bergabung bersama kami pendengar di 0811 7972 7912. Boleh di chat, boleh di voice note, boleh juga di voice call tentunya. Dan silakan untuk bergabung melalui line telepon kami, ada di 0213440696.

0: informasi dibuat dan disebar ke masyarakat di era digital. Namun, yakinkah Anda akan kebenarannya? Periksa kebenaran info yang Anda dapatkan di Cek Fakta.
1: Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa terdapat ombak mirip gelombang tsunami berhasil menyapu bersih tempat wisata di Provinsi Banten ini adalah tidak benar.
2: Jadi pendengar, video yang menyebutkan bahwa banjir bandang sedalam 10 meter lumpuhkan ibu kota adalah informasi yang salah atau hoax.
3: Bahkan bisa disimpulkan jika informasi yang beredar pada video tersebut merupakan konten manipulasi.
0: Cek Fakta hadir setiap hari pukul 9, 14, dan 17 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pantai ini indah sekali ya, Bu Tuti. Lautnya terlihat tenang, luas. Tapi sayang kalau kita tidak menjaganya dengan baik loh.
5: Ah, biasa aja Bu Rina. Laut kan luas, sampah sedikit ya nggak akan pengaruh apa-apalah.
4: Justru itu yang berbahaya Bu Tuti. Kalau semua orang berpikir begitu, laut bisa cepat kotor dan rusak.
5: Tapi bersihin sampahnya itu kan merepotkan ya. Lagi pula ombak juga akan membawa pergi sampah-sampah itu toh.
4: Nggak semua sampah bisa hilang begitu saja Bu. Sampah plastik misalnya. Plastik itu bisa bertahan lama dan membahayakan ikan di laut.
5: Ya, tapi saya rasa sih, alam bisa lah mengurus dirinya sendiri.
4: Alam sih memang kuat, tapi bukan berarti kita boleh merusaknya. Kita harus ikut menjaga, bukan merusak.
5: Jadi sebenarnya kita harus gimana sih supaya laut tetap indah?
4: Jaga laut tetap biru dan bersih dengan tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian laut. Karena di sana hidup kita dan masa depan bersama.

91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi Counting Crow dengan Big Yellow Taxi. Ngajak kita ke pukul 16:45 waktu Indonesia Barat, pendengar. Untuk Anda pendengar yang juga sedang berkendara, macet di jalan tentunya, dan ini di akhir pekan, setidaknya ada senyum yang merekah gitu ya. Atau kalau dilihat juga di hari ini tanggal 9 Oktober, pendengar, untuk Anda juga yang mengetahui, hari ini adalah diperingati juga sebagai Hari Pos Dunia atau World Post Day yang diperingati setiap tanggal 9 Oktober. Ini juga menjadi momentum tentunya untuk melihat kembali perubahan peran layanan pos gitu ya. Dari saya ingat banget dulu tuh masih berkirim surat gitu ya, ada namanya Sahabat Pena, terus juga sering berkirim surat. Dulu tuh ada kuis di satu majalah gitu ya. Dan ini ngirimnya biasa ke PO Box gitu ya. PO Box-nya berapa gitu. Nanti kirimkan untuk mendapatkan hadiah juga. Dan juga dulu kalau saya lulus SMA itu masih Pak Pos yang mengirimkan surat kelulusannya. Ingat banget itu yang ditunggu-tunggu adalah Pak Pos waktu itu. Anda juga mungkin mempunyai cerita yang sama mengenai pos, tapi layanannya juga sudah berubah gitu ya. Paket sekarang ada paket online-nya juga tentunya, kiriman tentunya berubah seiring perkembangan zaman tentunya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut mendengar mengenai wajah baru layanan pos yang ada di Indonesia aja, di Jakarta juga ya. Kapannya juga nanti terakhir mengirim surat, mengirim pos, atau kalau pos tuh ada yang ikoniknya adalah perangko. Dulu tuh ada filateli ya yang gemar mengumpulkan perangko-perangko dari berbagai negara tentunya ya. Saya juga dulu salah satunya, perangko-perangkonya ini unik-unik gitu dengan gambar-gambarnya, dan ada satu tempat khusus untuk menyimpannya, pendengar. Mungkin Anda juga tahu gitu ya. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut tentunya. Silakan Anda juga bisa bergabung di obrolannya di 0811-7972-7912 atau di line telepon di 021-344-0696 dan 021-344-1499.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik alunan musik yang nyaris ditinggalkan, tembok tua yang menolak rubuh, atau di tengah tradisi yang terus dilestarikan. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Kampung Tugu adalah salah satu kampung tertua di Jakarta. Nenek moyang mereka adalah orang-orang Merdikers Portugis yang mendapatkan tanah di wilayah Tugu pada tahun 1661. Dahulu, mereka menjalani hidup sebagai petani, nelayan, atau pemburu. Sampai dengan tahun 1980-an, bahasa yang digunakan oleh warga setempat adalah Kreol Portugis. Tradisi musik yang kuat hidup di tengah masyarakat Kampung Tugu. Mereka mahir memainkan gitar kecil dengan 5 senar yang disebut keroncong. Nama alat musik inilah yang kemudian digunakan untuk menyebut jenis musik mereka. Musik ini bermula dari lagu rakyat Portugis kuno yang dipengaruhi irama Afrika Utara. Saat ini, kita mengenalnya sebagai keroncong Tugu. Alunan indah keroncong Tugu biasa mengiringi pesta adat Mande-Mande, yaitu penutup perayaan Natal dan Tahun Baru di Kampung Tugu. Di pesta tersebut, masyarakat saling membubuhkan bedak di wajah sebagai simbol kasih, maaf, dan kebersamaan. Sedikitnya 300 keluarga keturunan Merdikers Portugis kini hidup berdampingan dengan komunitas lain. Mereka membentuk ikatan keluarga besar Tugu sebagai upaya swadaya mempertahankan identitas dan tradisi leluhur.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Ibu-ibu, saya perhatikan sekarang anak-anak kita lebih sering pegang gadget daripada membaca buku. Dulu sebelum ada gadget, mereka rajin membaca dan belajar bersama. Saya ingin kita menghidupkan kembali budaya membaca.
3: Aduh Bu RT, jangan salahin gadget dong. Zaman sekarang udah berubah, Bu. Anak-anak emang butuh yang namanya teknologi.
4: Betul itu, Bu Surya. Anak saya belajarnya juga dari HP loh, Bu.
2: Saya tidak melarang gadget, Ibu-ibu. Tapi kalau setiap hari hanya untuk game dan media sosial, kapan waktunya mereka membaca?
4: Tapi Bu RT ada benernya juga sih. Nah, bagaimana kalau kita membuat pojok baca misal? Kan anak-anak muda di sini bisa tuh mengelolanya. Kita juga bisa adakan kegiatan membaca bersama. Gimana, Bu Surya? Bu RT?
3: Tunggu. Emangnya anak-anak pada mau, Bu Ibu? Saya rasa sih percuma ya.
2: Kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan pernah tahu, Bu. Kita bukan melawan gadget, tapi mengajarkan keseimbangan.
4: Oh iya sih ya, benar juga. Selama ini kita hanya menyalahkan anak-anak ya. Tapi kita sendiri ternyata tidak menyediakan kegiatan membaca yang menarik.
3: Iya sih Bu RT, ternyata bukan gadgetnya yang harus disalahin ya. Tapi cara kita menggunakannya.
2: Nah kalau begitu, mari kita mulai. Minggu ini kita buat pojok baca bersama.
5: Setuju. Ayo bangkitkan kembali budaya membaca.

0: Informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
1: RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini bersama saya Andi Satria tentunya. Dan Anda bisa melihat secara audio dan juga visual kami yang ada di RRI Net. Pendengar, sekarang saatnya kita untuk sama-sama mendengarkan untuk cek fakta.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, di cek fakta kita pada sore hari ini terkait beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp yang informasi terkait mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pengelola Statistik atau BPS. Pada pesan tersebut juga terdapat tautan yang diklaim untuk pengisian sensus tersebut. Faktanya, pendengar, klaim tersebut atau pesan berantai yang ada di WhatsApp mengenai sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS adalah hoax atau berita tidak benar. BPS tidak menyelenggarakan sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur. Adapun salah satu survei yang kuesionernya disebarkan melalui SMS adalah Survei Digital Wisatawan Nusantara atau Wisnus. Survei ini merupakan survei resmi dari Badan Pusat Statistik untuk memperoleh informasi mengenai perjalanan wisata penduduk Indonesia. Seperti tujuan perjalanan, transportasi, akomodasi, dan pengeluaran. Data ini digunakan untuk mendukung penyediaan statistik dan perencanaan sektor pariwisata. Responden terpilih akan menerima SMS resmi dari BPS RI untuk mengisi survei secara daring dan memastikan tautan yang diterima dalam SMS tersebut menggunakan tautan resmi yang diawali s.bps.go.id. Lalu beberapa pengirim SMS survei antara lain BPS, BPS RI, dan BPS A-RI. Dan kerahasiaan dari data responden dijamin dan digunakan hanya untuk kepentingan statistik. Jadi sebuah pesan atau yang beredar sebuah pesan berantai pada aplikasi WhatsApp mengenai informasi terkait sensus pemanfaatan dan potensi infrastruktur yang mengatasnamakan Badan Pusat Statistik atau BPS adalah berita tidak benar atau hoax, pendengar. Anda juga bisa melihat laman ini di komdigi.go.id.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

0: Setiap pagi, kami ajak Anda membuka hari dengan berbagai info menarik dan aktual seputar Jakarta di Jakarta Pagi Ini. Ikuti polling tema dan berikan opini Anda, serta dengarkan ulasannya bersama narasumber terpercaya.
1: Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah bermasalah. KJP itu adalah sesuatu yang sudah berjalan dan sangat baik gitu.
2: Iya, ujungnya adalah di masalah data, kemudian klasifikasi mendefinisikan yang miskin itu yang seperti apa, yang berhak mendapatkan seperti apa.
3: Ada yang jadi mengurungkan niat, tapi terus terang tidak juga jadi lebih mudah hidupnya.
4: Bagaimana yang di daerah pelosok, bagaimana yang di daerah 3T.
0: Kami hadirkan juga laporan langsung dari lapangan.
5: Sebanyak 102.000 personil Polri akan dilibatkan.
6: Sebanyak 5.000 ton beras impor Bulog tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
0: Diselingi dengan lagu-lagu pilihan.

0: di 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan streaming di aplikasi RRI Digital. Segera download di Play Store dan App Store. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
2: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
1: Saya takut dia gak diterima, Bu.
2: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
1: Wah, serius, Bu?
2: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
1: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
2: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
3: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
4: Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, di mana tanggal 9 Oktober ini diperingati sebagai Hari Pos Dunia ya. Jadi kalau Anda juga dahulu ini sering mengirim surat atau juga ada sahabat pena gitu ya, dan ingat dengan PO Box untuk mengirimkan kuis, kita harus ke kantor pos gitu, pendengar. Salah satunya mungkin dari Anda yang juga ada koleksi filateli atau perangko-perangko dari seluruh dunia, di mana dengan gambar-gambar lucunya tentunya ya. Senang sekali tentunya kalau ada juga yang satu hobi gitu tentunya mengenai filateli, atau juga berbagi informasi mengenai mengirimkan surat atau juga terkait dengan pos itu sendiri tentunya. Karena kalau bicara soal kantor pos gitu ya, apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda? Kalau saya ada suratnya dengan perangko dan wangi lemnya itu juga ya. Kartu ucapan hari raya dulu juga pernah mengirimkan zaman SD ya, itu dengan berbagai bentuk yang unik dan menarik dan cantik-cantik tentunya warnanya ya. Dan itu sudah beberapa puluh tahun yang lalu saya merasakannya. Kalau sekarang kan ada stiker, lalu juga ada beberapa gambar gitunya. Dulu juga kalau mau mengirim kabar kepada seseorang itu waktunya berhari-hari, dan itu juga mengandalkan Pak Pos gitu ya, untuk mengandalkan mengirim surat atau kabar kepada seseorang tentunya. Nah, kalau Anda sendiri kapan mendengar terakhir mengirim surat melalui kantor pos gitu ya, entah itu untuk keluarga, sahabat, pena gitu ya, atau juga mengirimkan surat itu tadi mengenai kabar dari teman-teman, sanak saudara gitu ya, atau mengirimkan surat untuk hari raya, biasanya Idul Fitri, terus juga Selamat Natal, ucapan Natal, itu juga dulu ramai kantor posnya. Kalau saya mengingat itu 20 tahun yang lalu kalau nggak salah, atau 30 tahun yang lalu bahkan. Ada karena kantor posnya tuh dekat dengan rumah gitu ya, dan itu jadi tahu update-nya, oh lagi ramai kantor posnya. Dan pernah juga punya pengalaman surat kelulusan di SMA itu dikirimnya melalui pos. Jadi itu Pak Pos yang ditunggu-tunggu, kita lulus apa enggak gitu ya. Atau nanya sama teman akhirnya dengan telepon rumah gitu, belum ada handphone, adalah sudah dikirimkan oleh Pak Pos suratnya. Oh berarti dekat lagi, sebentar lagi Pak Posnya nyampe nih di rumah saya. Kayak gitu waktu itu. Mungkin Anda juga punya pengalaman serupa. Kapan terakhir mengirimkan surat melalui pos? Silakan bergabung bersama kami, bercerita juga tentunya di Jumat sore ini di 0811 7972 7912. Di telepon juga boleh, mendengar, silakan feel free di 021 344 0696 dan 021 344 1499.

0: kulit merupakan organ terbesar pada tubuh manusia dan memiliki kemampuan yang luar biasa untuk memperbarui dirinya sendiri. Lapisan kulit paling luar secara alami akan berganti setiap sekitar 27 hingga 30 hari. Sel-sel kulit lama yang sudah mati akan terlepas, kemudian digantikan oleh sel-sel baru yang terbentuk dari lapisan kulit di bawahnya. Menariknya, tubuh kita melepaskan jutaan sel kulit mati setiap hari. Bahkan, sebagian debu yang terdapat di dalam rumah berasal dari serpihan sel kulit yang sudah tidak digunakan lagi. Walaupun terdengar mengejutkan, proses ini sepenuhnya normal dan menjadi bagian dari mekanisme alami tubuh dalam menjaga kesehatan kulit. Regenerasi kulit juga dipengaruhi oleh gaya hidup. Kurang tidur, dehidrasi, stres, serta paparan sinar matahari berlebihan dapat memperlambat proses pembaruan sel kulit. Karena itu, selain menggunakan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan, penting juga untuk mengonsumsi makanan bergizi, minum air yang cukup, dan beristirahat secara teratur. Karena kulit yang sehat bukan hanya soal penampilan, tetapi juga menjadi benteng pertama tubuh dalam melindungi diri dari berbagai kuman, polusi, dan cedera ringan.
1: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
2: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
1: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas sedikit aja, nanti juga reda.
2: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
1: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
2: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
3: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: Kembali di Jakarta sore ini pendengar, dengan peringatan Hari Pos Sedunia tentu yang jatuh tanggal 9 Oktober di 2026 pendengar. Dan kapan terakhir Anda juga mengirim surat melalui pos gitu ya? Kalau saya ditanya ini kapan terakhirnya, itu kalau nggak salah ya saat mengirimkan beberapa ucapan Idul Fitri atau Hari Raya gitu ya, itu tahunnya adalah masih tahun 1990-an, lupa tahunnya. Itu terakhir kali mengirimkan. Jadi memakai beberapa pos gitu ya. Tapi kartunya tuh udah jadi biasanya. Kartunya tuh bisa dibeli di kantor posnya juga. Ucapannya juga bermacam-macam, gambarnya juga bermacam-macam tentunya ya. Itu bisa di googling juga. Masih ada, tadi saya lihat gambarnya masih lucu-lucu juga, dulu teringat lagi 20-30 tahun yang lalu tentunya. Mungkin Anda sama pendengar, itu masih mengirimkan surat melalui pos, di mana kantor pos masih ramai dengan orang yang berkirim surat. Yang diingat adalah kode posnya berapa. Nah itu dia. Saya sendiri ingat kode pos saya sampai hari ini gitu ya, 11450. Itu bisa dicari itu daerah mana. Tapi untuk Anda juga yang masih mengingat kode posnya berapa gitu ya, itu juga ternyata kita satu angkatan mungkin ya, mengirimkan surat atau juga ikutan kuis dulu mengirimkan PO Box gitu ya namanya. Nah itu salah satu yang saya ingat di Hari Pos Sedunia ini tentunya. Karena kalau kita lihat dari sejarahnya gitu ya, penetapan Hari Pos Sedunia ini pendengar berawal dari Kongres Pos Sedunia yang diadakan di Tokyo, Jepang pada tahun 1969, di mana tanggal 9 Oktober ini dipilih untuk menghormati berdirinya Universal Postal Union atau UPU pada tahun 1874 di Bern, Swiss. Organisasi ini awalnya pendengar bernama General Postal Union dan berganti nama menjadi UPU pada tahun 1878. UPU sendiri termasuk organisasi internasional tertua di dunia setelah International Telecommunication Union atau ITU. Jadi sejarahnya seperti itu. Ada waktu itu mengumpul ya Kongres Pos Dunia di Tokyo dan ditetapkanlah 9 Oktober menjadi Hari Pos Dunia. Anda sendiri kapan terakhir mengirim surat melalui pos? Saya juga ingin mendengar yang sudah bergabung ini mengirimkan tentunya voice note. Wah, ini menarik tentu. Coba kita dengarkan ini dari tunggu sebentar. Benar enggak ya ini ya? Oh, dari Mas Pandu di Jakarta Selatan. Mas Pandu, silakan. Kapan terakhir mengirim surat melalui pos?
1: Pertanyaannya simpel banget. Kalau dulu Pak kirim pakai pos tuh, iya, belasan tahun yang lalu, saya nggak tahu berapa belas tahun yang lalu, entah 15 tahun yang lalu ngirim surat pakai pos. Tapi kalau sekarang saya ke Pos Indonesia itu,
0: iya,
1: ini apa namanya, untuk beli materai.
0: Oh beli iya, sama. Puluh.
1: Dulu kan zaman-zamannya kan udah beli perangko dulu ya, perangko ini, hanya beli perangko. Kirim surat. Kalau sekarang kan layanan pos ini kan untuk ini ya, program undian dari brand produk ternama ya,
0: yeah,
1: yang harus melalui pos.
0: Betul.
1: Tapi kalau ditanya kapan terakhir untuk mengirimkan surat via pos, belasan tahun yang lalu, antara 14 atau 15 tahun yang lalu. Sekarang usia saya kan udah 31. Masih kecil saat itu. Sekarang mah ke Pos Indonesia untuk beli materai. Dan belum pernah saya kirim paket barang itu melalui Pos Indonesia. Kalau salah itu bisa ya. Itu Mas Andes.
0: Baik, Mas Pandu, terima kasih tentunya udah bergabung ya bersama kami. Atau Mas Pandu, ini yang diingat adalah juga mengirimkan tapi 15 atau 20 tahun yang lalu katanya, dan masih ke kantor pos untuk membeli materai. Sama, saya juga masih kadang ke kantor pos gitu ya untuk mendapatkan materai yang dibeli sesuai dengan nominalnya, dengan harganya tentunya ya. Walaupun bisa dibeli di warung-warung juga. Mungkin Anda juga punya pengalaman yang sama, tapi tadi Mas Pandu juga di akhir bisa mengirimkan paket ya sekarang melalui pos. Mungkin Anda juga ada pengalaman aman serupa tentunya. Kapan terakhir Anda juga mengirim surat tentunya melalui pos? Kalau Mas Pandu 15 hingga 20 tahun yang lalu. Kalau saya tuh antara 20 atau 30 tahun yang lalu gitu ya. Silakan Anda ikutan bergabung di 0811 7972 7912.

0: Setelah melewati hari yang panjang, malam tiba memberi kita jeda. Pro 1 RRI Jakarta, temani istirahat malam Anda di Jakarta malam ini.
1: Halo, selamat malam pendengar, apa kabar?
2: Jumpa lagi sama Bang Sari di Jakarta malam ini.
1: Selamat malam untuk Anda yang baru aja bergabung.
0: Kami hadirkan obrolan hangat bersama komunitas.
3: Nah, di PI harus belajar untuk melepaskan topeng-topeng pencitraan.
4: Sebenarnya menjadi orang tua itu kan nggak ada sekolahnya.
5: Katakan mau nanam mangga, nanam pala.
6: Akarnya bersih sehingga menaikkan transaksi.
7: Ya, budaya misalkan harus menjadi contoh.
0: Semakin hangat dengan request lagu kenangan. Haruskan

0: Jakarta Malam Ini, setiap hari mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Dikutip dari Huffington Post, selfie pertama dilakukan pada Oktober 1893 oleh pria bernama Robert Cornelius. Robert adalah pria asal Amerika Serikat yang termasuk sosok pionir di bidang fotografi. Suatu ketika, ia berniat mengambil foto dirinya sendiri dengan teknik fotografi awal bernama daguerreotype. Teknik ini diciptakan oleh Louis Daguerre, seorang pria asal Prancis. Jadilah Robert menjepret dirinya sendiri yang disebut-sebut sebagai selfie pertama di dunia. Karena masih rumitnya proses fotografi kala itu, Cornelius perlu waktu 3-15 menit dalam posisi diam agar kamera menangkap gambar dengan baik. Swafoto pertama di dunia milik Robert itu kini disimpan di Perpustakaan Kongres di Washington DC. Di bagian belakang foto tertulis gambar cahaya pertama yang pernah diambil tahun 1939.
0: Jakarta Sore Ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini tentunya pembahasan kita ini mengenai repost sedunia yang jatuh tanggal 9 Oktober. Setiap tanggal 9 Oktober tentunya. Kapan terakhir Anda mengirim surat melalui pos? Anda silakan bergabung. Tentunya kalau tadi ada Mas Pandu katanya kurang lebih 15 hingga 20 tahun yang lalu ya. Kalau saya juga waktu itu tahun 90-an, kalau nggak salah 99 itu ngirim surat ucapan selamat Idul Fitri atau Hari Raya, pendengar. Dan pendengar, sesaat lagi juga kita ini akan sama-sama menantikan untuk beduk azan maghrib. Untuk itu kita akan mendengarkan satu lagu religi yang juga akan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
1: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net. RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Suatu ketika ada sahabat yang menyembunyikan tangannya dari pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul heran dan bertanya mengapa ia menyembunyikan tangannya. Sahabat itu berkata bahwa ia malu karena sebagai penebang kayu tangannya kasar dan tidak halus. Rasulullah kemudian memegang tangan orang tersebut lalu menciumnya seraya bersabda bahwa tangan seperti inilah yang tidak akan disentuh api neraka. Ungkapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai penghormatan betapa Islam sangat menghargai kemandirian dan mencela perbuatan meminta-minta serta menjadi beban bagi orang lain. Yang sangat menakutkan atas umatku adalah banyak makan, lama tidur, serta malas. Pengangguran hanya akan menjadikan seorang manusia menjadi keras hati. Hadis riwayat Al-Shihab. Dalam hadis lain Rasulullah juga bersabda, sesungguhnya Allah mencintai hambanya yang berkarya, dan barang siapa yang bekerja keras untuk keluarganya, maka ia seperti berjuang di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

Dalam sebuah riwayat dikisahkan, Khalifah Umar bin Khattab bersama para sahabatnya berjalan dari Madinah menuju negeri Syam. Mereka berhenti di daerah perbatasan sebelum memasuki Syam karena mendengar ada wabah taun amwas yang melanda negeri tersebut. Sebuah penyakit menular, benjolan di seluruh tubuh yang akhirnya pecah dan mengakibatkan pendarahan. Umar kemudian memutuskan untuk pulang ke Madinah dan tidak melanjutkan perjalanan. Keputusan ini sempat disangsikan oleh Abu Ubaidah, sang gubernur Syam yang dikagumi oleh Umar. Menurutnya Umar tak seharusnya kembali dan mempertanyakan kenapa lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Keputusan Umar untuk tidak melanjutkan perjalanan ini kemudian diperkuat dengan sebuah hadis yang artinya Umar sedang dalam perjalanan menuju Syam. Saat sampai di wilayah yang bernama Sark, saat itu Umar mendapat kabar adanya wabah di wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf kemudian mengatakan pada Umar, jika Nabi Muhammad SAW pernah berkata, jika kalian mendengar wabah melanda suatu negeri, maka jangan kalian memasukinya. Dan jika kalian berada di daerah itu, janganlah kalian keluar untuk lari darinya. Sekitar 20 ribu dan hampir separuh penduduk Syam wafat karena wabah itu. Pada akhirnya, wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin Ash memimpin Syam. Amr bin Ash berkata, wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api. Jaga jaraklah dan berpencarlah kalian dengan menempatkan diri di gunung-gunung. Mereka pun berpencar menempati gunung. Wabah pun berhenti layaknya api yang padam karena tidak bisa lagi menemukan bahan yang dibakar.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali di Jakarta sore ini dan saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menunaikan ibadah sholat maghrib karena waktu maghrib telah masuk dan azan maghrib telah berkumandang. Kita lanjutkan di Jakarta sore ini, pendengar, di mana tema kita pada sore hari ini adalah terkait tanggal 9 Oktober yang merupakan hari pos sedunia. Dan kapan terakhir Anda mengirim surat melalui kantor pos gitu ya. Kalau saya tuh antara tahun 1999 ke tahun 2000 pas tuh. Itu kalau nggak salah saat itu lebarannya dalam satu tahun ada dua kali. Jadi antara di Januarinya dan Desember. Dan itu mengirimkan surat ya atau ucapan Idul Fitrinya tuh melalui kantor pos. Jadi mengirimkan ucapannya yang bentuknya lucu-lucu, dari yang ketupat, dari yang gambarnya waktu itu ada kartun-kartun, dan itu kirimnya ke teman-teman SD, terus sahabat pena, gitu-gitu pendengar. Dan ada juga dari Butari yang juga sudah mengirimkan ini ikutan bergabung, kapan terakhir kali mengirimkan surat melalui pos. Kalau Butari, selamat sore dulu tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Andes. Waalaikumsalam Butari. Kalau dari Butari katanya saat itu sampai hafal harinya. Harinya hari Ahad atau hari Minggu di tahun 1995, di mana saat itu ada pertemuan APEC ya, Association of Petroleum Exporting Countries. Itu katanya negara-negara pengekspor minyak ya. Dan itu adanya di Bogor. Nah, katanya ini juga ada ceritanya kalau dari Bu Tari, kurang lebih ini dirangkumkan gitu ya. Itu ada juga dapat souvenir ya. Ini tentang souvenir dalam hari atau pertemuan APEC itu tentunya di saat itu. Dan tentunya koleksi juga ya perangkonya dari Butari. Wah, selamat bergabung tentunya. Dan saya suka kalau ada yang mengkoleksi perangko karena filateli itu langka sekarang tentunya ya. Koleksinya, gambar-gambarnya tentunya Butari, masih ada mungkin fotonya gitu ya dari koleksinya, boleh dipost lagi tentunya. Selamat hari pos sedunia Mas Andes, selamat hari pos tentunya untuk Butari juga ya. Terima kasih telah bergabung Butari. Anda juga bisa bergabung dan juga menjawab, bukan menjawab, diingat-ingat gitu ya, kapan terakhir Anda mengirim surat melalui pos. Silakan, Anda bisa bergabung di WhatsApp kami di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami pendengar ada di 0213441499.

0: Makan yuk, lapar banget. Enaknya makan di mana ya?
1: Ke kafe yang baru itu aja yuk.
0: Kafe yang pegawainya kebanyakan lansia. Yakin?
1: Yakin dong. Aku udah pernah kesana kok. Pelayanannya hangat, cepat dan bikin nyaman.
0: Tapi aku malah heran. Masa iya pelayan yang sudah lansia bisa melayani dengan baik?
1: Justru karena kesabaran dan pengalaman hidup yang mereka miliki, mereka jadi lebih telaten, sabar, dan paham cara melayani pelanggan dengan baik kok.
0: Iya juga ya, semangatnya luar biasa.
1: Bener, mereka ngasih pelajaran kalau usia itu bukan batas untuk tetap bermanfaat. Malah jadi pengingat buat kita yang masih muda supaya nggak gampang menyerah.
0: Setuju, kalau mereka bisa tetap semangat, masa kita kalah?
1: Nah, itu dia. Yuk kita dukung usaha yang memberi kesempatan bagi para lansia.
0: Usia boleh menua, semangat untuk berkarya tetap muda.
2: Keripik kentang ditemukan tanpa sengaja pada musim panas di tahun 1853. Penemu makanan populer ini adalah seorang koki bernama George.

0: makanan itu pun ramai digemari, hingga Kra memasukkannya dalam menu dengan nama Saratoga Chips atau keripik Saratoga. Penemuan itu pun membawa keripik kentang menjadi hidangan yang bisa dinikmati banyak orang di berbagai wilayah. Bahkan, kini keripik kentang menjadi hidangan yang bisa ditemukan di berbagai negara.
1: Jakarta Sore Ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.

informasi dan inspirasi. Kembali di Jakarta sore ini, pendengar, di mana hari ini diperingati sebagai Hari Pos Sedunia, tepat di tanggal 9 Oktober. Pendengar, kalau kita juga melihat gitu ya, kembali perubahan-perubahan peran layanan dari pos juga tentunya di tengah pesatnya perkembangan ekonomi digital sekarang ini. Dahulu mungkin layanan pos identik dengan pengiriman surat dan dokumen tentunya. Lalu juga kini kirimannya bisa bermacam-macam ya. Dari pengiriman paket menjadi satu bagian penting tentunya dalam aktivitas perdagangan elektronik atau juga e-commerce ya. Dan penetapan Hari Pos Sedunia ini memang berawal dari ada kongres di Tokyo, itu di mana kongres tersebut diadakan tahun 1969, pendengar ya, dan ditetapkan sebagai Hari Pos Sedunia di tanggal 9 Oktober ini. Perubahannya juga kalau dilihat ya, kalau Anda sendiri, saya gitu ya, perubahan pola-pola belanja itu juga akhirnya turut menggeser kebutuhan masyarakat ya dengan layanan pengiriman. Dulu kita ngirim surat, ngirim kartu ucapan, sekarang ngirim paket gitu ya. Dan ini bisa juga jadi salah satu indikasi adanya keberadaan pos itu sendiri. Karena tadi Mas Pandu juga cerita kalau ternyata bisa mengirim paket gitu melalui kantor pos gitu ya. Dan saya juga tadi bercerita kalau memang banyak juga dari Anda yang sudah mengirimkan atau pernah setidaknya mengirimkan paket gitu ya melalui kantor pos. Jadi kalau Mas Pandu tadi mengirimkan pos waktu itu 15 tahun yang lalu, Bu Tari juga waktu itu ada diingat adalah pertemuan APEC yang ada di Indonesia, tepatnya di Bogor ya, tahun 1995. Artinya udah 30 tahun lebih tentunya. Dan untuk Anda juga, kapan terakhir mengirimkan surat melalui pos? Silakan Anda bisa bergabung bercerita pada kami di 021-344-0696 atau juga di 021-344-1499, dan bisa di WhatsApp tentunya di 0811-7972-7912.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Bu Turi, akhir-akhir ini aku coba bikin promosi produk kecil-kecilan di sosmed. Ternyata banyak yang tertarik.
2: Wah, iya Bu. Aku juga kemarin kasih diskon spesial buat pembeli pertama. Ternyata lumayan nambah pelanggan baru.
1: Yang penting konsisten posting dan kasih info yang jelas soal produk kita, Bu.
2: Setuju. Aku juga rencananya mau bikin paket bundling biar pembeli lebih tertarik. Lumayan kan bisa meningkatkan omset?
1: Asal kreatif dan sabar, pasti hasilnya kelihatan loh. Kadang orang cuma butuh dorongan kecil buat coba produk kita.
2: Iya, yang penting kita tetap semangat. Meski usaha di rumah, pelan-pelan tapi pasti jalan.
3: Jangan takut mencoba hal baru.
1: Konsisten dan kreatif akan menuai hasil.
0: Jakarta sore ini 91,2 FM, Pro 1 Jakarta dan RRI Net.

Di Jakarta sore ini mendengar Another Day in Paradise. Yang ini versi dari Brandy featuring Ray G. Dimana kalau ingat nada ini gitu ya, salah satunya kalau generasi saya mendengar ini biasanya bentar lagi mau pembacaan zodiak di salah satu acara tentunya. Untuk anda yang baru bergabung, apa kabar di kesempatan sore hari ini? Udah masuk fix di akhir pekan atau weekend, atau bagi anda juga yang masih dari kantor, semangat tentunya mengerjakan biasanya di awal bulan ya. Ini terkait dengan laporan-laporan. Bicara laporan-laporan, biasanya kalau dulu laporannya tuh dikirim gitu ya, kalau mau ke daerah atau ke luar negeri gitu, melalui kantor pos ya, atau melalui pos. Karena bertepatan juga pendengar di hari ini dengan Hari Pos Sedunia, tanggal 9 Oktober. Dan kalau ditanya kapan terakhir mengirim surat melalui pos atau ke kantor pos gitu ya, atau berkaitan dengan sesuatu surat-menyurat atau yang berkaitan dengan kantor pos, itu kapan terakhir? Kalau saya dulu 2004 ternyata masih bukan ngirimnya tapi menerima, karena berita atau pengumuman kelulusan itu melalui kantor pos yang dikirimkan oleh Pak Pos tentunya ya, dengan sepeda atau juga dengan motornya dulu ya. Ini jadi salah satu momen yang tak terlupakan, karena itu adalah momen yang ditunggu. Kok Pak Posnya belum datang, pengumumannya lulus apa enggak ini, sampai akhirnya juga datang. Itu momen-momen yang diingat mengenai pos dan juga surat menyurat. Anda sendiri kapan terakhir mengirim surat melalui pos atau berkegiatan yang terkait dengan kantor pos? Silakan Anda bisa sampaikan bergabung bersama kami di 0811 7972 7912. Kalau tadi dari Mas Pandu ya, kata itu tahun 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu gitu, dan masih sekarang masih ke kantor pos untuk membeli materai katanya. Kalau dari Butari tadi bilang itu mengingat tahun 95, di mana saat itu ada pertemuan APEC yang ada di Indonesia, tempatnya di kota Bogor tentunya. Butari juga masih mengingat momen-momen itu. Juga ada filateli atau perangko ya, ini ya memperingati juga APEC di tahun 1995 pendengar. Anda sendiri seperti apa? Bisa bergabung tentunya menyampaikan di 021-344-0696 atau 021-344-1499.

0: Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
1: Buku Revolusi Glukosa, karya ahli biokimia Jesse Inkosby, hadir sebagai panduan kesehatan yang mengubah cara kita memandang makanan dan energi tubuh. Di saat kesadaran akan gaya hidup sehat menjadi prioritas utama masyarakat perkotaan, buku ini menawarkan solusi praktis untuk mengendalikan kadar gula darah tanpa harus melakukan diet yang menyiksa. Penulis menekankan bahwa hampir semua masalah kesehatan kita, mulai dari kelelahan kronis, jerawat, hingga suasana hati yang tidak stabil, berakar pada lonjakan glukosa yang tidak terkendali. Salah satu esensi penting yang diangkat adalah tentang seni mengatur urutan makan. Jesse memaparkan bahwa urutan saat kita menyantap makanan sangat menentukan bagaimana tubuh kita bereaksi. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami rahasia sederhana seperti mengkonsumsi serat terlebih dahulu sebelum karbohidrat untuk meredam lonjakan gula darah. Penulis mengingatkan bahwa perubahan kecil pada cara kita makan, kita bisa tetap menikmati makanan kesukaan kita, namun dengan dampak negatif yang jauh lebih minimal bagi kesehatan jangka panjang. Selain aspek nutrisi, buku ini juga memberikan wawasan tentang hubungan fisik dan emosi. Penulis menjelaskan bagaimana kestabilan gula darah dapat mencegah rasa lapar palsu dan keinginan berlebih untuk mengkonsumsi makanan manis. Dengan gaya bahasa yang sangat aplikatif, didukung oleh grafik riset yang mudah dipahami, pembaca dibimbing untuk mengambil kendali penuh atas kesehatan mereka sendiri. Di tengah gempuran tren makanan instan, buku ini menjadi pengingat yang sangat kuat bahwa memahami cara kerja tubuh adalah investasi terbaik untuk masa depan yang lebih bugar. Sebagai bacaan yang sangat revolusioner dan mencerahkan, Revolusi Glukosa sangat relevan bagi siapa saja yang ingin memiliki energi stabil dan hidup lebih berkualitas. Ia bukan sekedar buku diet biasa, melainkan sebuah manual hidup untuk mencapai keseimbangan metabolisme. Dengan pendekatan sains yang sangat membumi, buku ini layak menjadi referensi utama bagi masyarakat Indonesia yang ingin merayakan kesehatan dengan cara yang cerdas. Buku ini terbit pertama kali di tahun 2022 dan kembali menjadi populer dan masuk jajaran bestseller dunia maupun nasional. Hal ini didorong oleh tren biohacking dan kesadaran preventif terhadap diabetes di kalangan anak muda, menjadikannya buku kesehatan paling dicari yang menawarkan solusi berbasis data ilmiah tanpa mengorbankan kenikmatan makan.
0: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta dan RRI Net.
3: Pendengar, kembali di Jakarta sore ini tentunya terkait juga dengan 9 Oktober yang merupakan hari pos sedunia gitu ya. Dari surat ke paket online, pengiriman juga dari pengiriman surat menyurat atau berkaitan dengan pos, tentunya sekarang lebih terkait dengan paket pengiriman, mungkin pesanan Anda juga, atau dari jual beli e-commerce seperti itu pendengar. Dan sesaat lagi pendengar, kita akan sama-sama untuk mendengarkan untuk Anda yang membutuhkan informasi mengenai cuaca kelautan dari Jakarta dan juga utara Jawa Barat yang akan disampaikan oleh prakirawan Siti Fadila dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok. Silakan laporan Anda, rekan Siti.
4: Ya baik, terima kasih. Selamat sore pendengar RRI Pro 1 Jakarta dimanapun Anda berada. Bersama saya Siti Fadila sebagai prakirawan cuaca dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priok, Jakarta. Pada sore ini saya akan menyampaikan perakiran cuaca wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat yang berlaku mulai tanggal 9 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kondisi cuaca di wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada umumnya diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Kondisi angin secara umum bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan angin maksimum mencapai 15 knot yang berpeluang terjadi di Teluk Jakarta, perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Selanjutnya untuk keadaan gelombang laut dalam kategori rendah atau pada ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter terjadi di perairan Kepulauan Seribu, perairan Bekasi Karawang, perairan Subang, perairan Indramayu, dan perairan Cirebon. Kemudian untuk kondisi pasang surut di wilayah pesisir Jakarta dengan ketinggian pasang maksimum mencapai 0,7 meter terjadi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, dan pasang surut minimum mencapai 0,5 meter diperkirakan terjadi pada pukul 01 waktu Indonesia Barat. Demikian informasi cuaca kelautan untuk wilayah perairan DKI Jakarta dan Utara Jawa Barat pada sore hari ini. Dan jangan lupa untuk selalu update informasi cuaca terkini melalui aplikasi info BMKG serta kanal-kanal resmi BMKG lainnya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke studio.
3: Baik, terima kasih rekan Siti Fadila Prakirawan yang menyampaikan dari Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Priuk untuk informasi cuaca kelautan.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Siapa yang tak kenal dengan Benyamin Sueb, seniman legendaris yang lahir di Kemayoran, Jakarta Utara pada 5 Maret 1939. Tokoh yang sering disapa Bang Ben ini adalah seorang ikon sekaligus budayawan Betawi. Dia dikenal karena kepiawaiannya sebagai aktor, pelawak, dan musisi. Generasi milenial mungkin akan mengingat akting Benyamin sebagai ayah Dul yang bernama Sabeni dalam sinetron Si Dul Anak Sekolahan. Semenjak kepergiannya pada 5 September 1995, namanya diabadikan menjadi nama sebuah jalan utama di Kemayoran, Jakarta Pusat. Tak hanya itu, terdapat juga Taman Benyamin Sueb yang terletak di seberang stasiun Jatinegara di area yang sebelumnya dikenal sebagai gedung Ex-Kodim 0505 Jatinegara. Taman yang diresmikan pada 22 September 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, di dalamnya terdapat Museum Benyamin Sueb yang menyimpan berbagai barang peninggalan almarhum Benyamin, seperti kaset, pakaian yang pernah ia kenakan saat pentas, puluhan penghargaan, dan foto-foto Benyamin Sueb dari masa kecil hingga saat menjadi tokoh terkenal.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
0: Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, dan RRI Net.
3: Pendengar, kembali di Jakarta sore ini terkait juga dengan Hari Pos Sedunia di tanggal 9 Oktober. Kapan terakhir Anda mengirim surat melalui pos? Saya juga ingin membacakan yang sudah bergabung tentunya pendengar. Ada Ibu Titi di Sunter. Selamat sore, Ibu Titi. Saya suka berkirim surat kepada Bapak dan Ibu di Jogja di antara tahun 1990 hingga 2000-an. Beliau sudah wafat. Pernah di tahun 1987 waktu sedang tugas ke USA atau Amerika, saya berkirim surat ke Bapak Ibu saya. Katanya, wah ini momen yang juga mengharukan dan juga terkenang tentunya untuk Ibu Titi ya di Sunter. Terima kasih sudah bergabung Bu Titi. Berikutnya juga ada Bang Ray yang ada di Cibinong. Halo JSI, selamat sore Bung Andes, baru pulang kerja nih katanya, langsung mendengarkan Radio 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ada Bung Andes, gabung dong jadinya. Siap. Temanya kapan terakhir Anda mengirim surat melalui pos? Kalau dari Bung Ray atau Bang Ray ini, serius saya sudah lupa. Tapi kalau terima surat kadang sering, tapi itu dari petugas PLN yang kasih surat tagihan PLN yang sudah lewat tanggal 20. Demikian Bung Andes. Arigato, selamat Hari Pos Sedunia tentunya. Iya ya, kadang kalau ada surat-surat yang terkait dengan tagihan-tagihan, kita juga masih menerimanya ya melalui surat gitu, dengan kop surat perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya. Terima kasih Bung Ray sudah bergabung tentunya di Jakarta sore ini. Jadi peralihannya ya pendengar, dari dulu kirim surat menyurat dan akhir ya sekarang adalah bisa kirim paket gitu ya, seiring perubahan zaman digital juga sekarang juga sudah Anda rasakan. Dan kalau tadi Bang Pandu atau Mas Pandu juga di Jakarta Selatan masih ke kantor pos, tapi untuk membeli materai langsung di kantor pos. Terima kasih yang sudah bergabung pendengar, sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan juga selamat Hari Pos Sedunia tentunya. Nanti di pukul 19 kita akan sama-sama mendengarkan untuk kuarta berita yang dirilai dari Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Jakarta sore ini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: kekerasan sekarang sudah di 354. Ya, kan kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan.
2: Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya.
3: Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN. Pemerintah memperkuat validasi data jemaah haji untuk meningkatkan transparansi. Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji mendukung kegiatan Satgas Terpadu Port Visit 2026 di Fiji. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 9 Oktober 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Danantara memangkas sebanyak 354 BUMN yang terus merugi untuk merampingkan BUMN agar semakin efektif dan produktif. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
4: Danantara terus melakukan upaya perampingan Badan Usaha Milik Negara BUMN untuk optimalisasi aset-aset dan produktivitas perusahaan milik negara. CEO Danantara Rosan Roslani mengatakan total 1074 BUMN hanya 15 perusahaan yang menyumbang 97% dividen untuk kas negara. Kemudian 354 BUMN dipangkas karena terus merugi. Perlakuan perusahaan BUMN yang merugi diantaranya dengan menggabungkan perusahaan menjadi satu entitas. Penjelasan Rosan disampaikan pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: Rosan sekarang sudah di 354.
5: Itu aset-aset dari BUMN itu nanti diapain, Pak?
0: Kenapa?
5: Aset-aset ini dari BUMN yang dipangkas itu nanti seperti apa?
0: Ya kan, kemarin kita lihat gini, aset-aset yang kita tutup ini, kita kurang ini, pertama memang kebanyakan memang
1: sisa.
0: Sudah dormen istilahnya. Jadi company-nya, entity-nya sudah ada, masih ada, tapi sudah tidak berjalan, gitu ya. Nah, kemudian ada yang kita lakukan kerja, contohnya baru saja ada 6 aset manajemen yang tadi dimiliki oleh setiap perbankan, sekarang kita merge menjadi satu. Jadi kita ada melakukan merge secara vertikal, horizontal, dan juga kita penggabungan dari ya, beberapa perusahaan sejenis. Jadi dulu di BUMN kan setiap BUMN rata-rata punya hotel, dia bikin satu company. Nah, sekarang itu kita gabungkan yang tadi kita punya 37 hotel supaya menjadi lebih efisien. Ya, kita punya rumah sakit hampir 75 juga ini kita gabungkan. Jadi ada beberapa yang kita lakukan dalam rangka streamlining di BUMN ini.
4: Sementara itu, Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara BPBUMN Doni Oskaria memastikan konsolidasi BUMN masih berjalan dan diharapkan rampung pada akhir tahun 2026. Konsolidasi dengan menghentikan kerugian.
6: Pending itu tinggal di proses cut loss dan hapus buku. Karena keluarnya PP pengelolaan BUMN sudah keluar, di mana di situ diperbolehkan untuk melakukan cut loss dan hapus buku. Tentunya proses cut loss dan hapus buku ini juga mengikuti ketentuan yang berlaku ya. Dan saya menyampaikan berkali-kali bahwa cut loss dan hapus buku ini tidak menutup jika proses ini dulu disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik, itu tidak menutup aspek kerugian itunya. Ya.
7: Artinya nanti kerugiannya ditanggung oleh siapa tuh, Pak, kalau ya, kayak gitu? Kalau
6: terpaksa
7: kita
6: terpaksa kita menghapus buku di kita, kerugiannya menjadi kerugian BUMN. Ini yang tadi kita sampaikan.
4: Rosan menjelaskan tahun 2027 Danantara akan lebih fokus mengoptimalkan aset BUMN agar lebih efisien dan produktif dengan membuka kerjasama perusahaan swasta. Aset tersebut mencakup sektor hulu migas, bandara, pelabuhan hingga jalan tol. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Gandhi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
3: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pihaknya akan memperkuat validasi data jemaah haji untuk mencegah penyalahgunaan nomor porsi dan meningkatkan transparansi penyelenggaraan ibadah haji. Berikut laporan Atika.
1: Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia, Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf mengatakan, validasi data menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam memperbaiki tata kelola penyelenggaraan ibadah haji. Persoalan ini tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga berkaitan dengan hak jamaah dan kepastian antrean. Irfan menyebut sekitar 5,7 juta data hasil pemadanan antrean haji menunjukkan ratusan ribu data masih memerlukan klarifikasi. Ketidaksesuaian tersebut meliputi perbedaan identitas, data ganda, anonim, hingga catatan jamaah yang telah meninggal dunia. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut untuk mengatasi persoalan tersebut, ia mendorong pemadanan data jemaah dengan data kependudukan resmi. Tito berkata, langkah ini juga diarahkan untuk mencegah praktik jual beli nomor porsi, penggunaan joki, serta pelimpahan hak antrian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
2: Misalnya mengenai masalah calon jemaah haji yang langsung mau berangkat ditemukan oleh beliau punya haji umroh. Ada yang menggunakan nama orang lain, ada yang double, dan lain-lain. Ada yang ngantrinya harusnya masih lama, kemudian dipercepat. Tapi ini akan bisa diselesaikan, diklirkan, kalau dikerjasamakan dengan Kemendagri yang ada dukcapilnya. Karena data penduduk Indonesia, 290 juta lebih, 98% sudah ada di sistem data.
1: Pemerintah berupaya memastikan setiap jemaah memiliki identitas yang valid dan hak antrian terlindungi. Data yang ada di server Kementerian Dalam Negeri, kurang lebih 290 juta penduduk Indonesia atau sekitar 98% sudah terdapat di server data dengan data biometriknya, yaitu face recognition, sidik jari, dan iris mata. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Kesehatan Provinsi Riau kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen dalam upaya penanganan penyakit akibat kabut asap yang masih menyelimuti Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
8: Kabut asap yang menyelimuti Kota Pekanbaru dan sebagian wilayah Riau lainnya menyebabkan masyarakat terpapar penyakit seperti ISPA. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Rizul Kifli mengatakan, untuk mengantisipasi semakin banyaknya masyarakat yang terpapar penyakit akibat kabut asap, pihaknya kembali membuka posko kesehatan dan rumah oksigen. Rizul Kifli menyebutkan ada 5 posko yang dibuka yang berada di Pos Lantas Gurindam 1 di Jalan Cut Nyakdin, Pos Lantas Gurindam 2 simpang Jalan Tuanku Tambusai Jenderal Sudirman, Pos Lantas Gurindam 3 simpang Bandara Sultan Syarif Kasim 2, Pos Lantas Gurindam 4 simpang Jalan Ronggo Warsito, dan Pos Lantas Gurindam 5 yang berada di persimpangan SKA, sedangkan rumah oksigen berada di halaman kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau. Zulkifli menjelaskan setiap posko disiagakan 1 orang dokter, 2 perawat, dan 1 orang driver ambulans, di mana posko ini bekerjasama dengan Rumah Sakit Bayangkara, Satlantas Polresta Pekanbaru, dan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta melibatkan 30 rumah sakit pemerintah dan swasta serta 4 perguruan tinggi dari Al-Insirah, Payung Negeri, Poltekkes, PMC, dan Hang Tuah.
9: Nah, untuk langkah awal seperti yang kemarin, kita sambil melihat perkembangan, untuk langkah awal 1 minggu kita aktifkan. Nanti setelah 1 minggu kita evaluasi. Kalau memang asapnya masih belum reda, ya kita akan evaluasi ulang, akan kita lanjutkan. Seperti hari ini, kemarin kita aktifkan 1 minggu. Ternyata alhamdulillah hujan, asapnya hilang, ya udah kita off. Hari ini mau kita aktifkan lagi, kita koordinasi lagi, kita mapping lagi untuk penempatan tenaga dan obat-obatan.
8: Keberadaan posko kesehatan dan rumah oksigen yang dibuka Dinas Kesehatan Provinsi Riau disambut baik warga Pekanbaru. Rosa menuturkan dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen akan sangat membantu bagi masyarakat yang rentan terpapar kabut asap.
10: Dengan adanya posko kesehatan dan rumah oksigen ini tentunya sangat bermanfaat ya bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat yang rentan sih, karena di tengah kabut asap ini pasti ada resiko gangguan pernafasan itu. Jadi bagi masyarakat yang merasa sudah merasakan ada gangguan pernafasan bisa langsung mendatangi posko kesehatan ataupun rumah oksigen untuk mendapatkan bantuan oksigen. Jadi sangat bermanfaat sih bagi masyarakat.
8: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar ruangan, terutama bagi warga rentan terhadap kabut asap, serta selalu mempergunakan masker jika harus beraktivitas di luar ruangan. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya mencatat terjadi peningkatan kebakaran hutan dan lahan sebanyak 563 titik yang tersebar di hampir semua kecamatan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
11: Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau.
12: Kabut asap kebakaran hutan dan lahan masih menyelimuti Kota Palangkaraya. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, terdapat 563 titik panas yang tersebar di Kecamatan Rakumpit, Bukit Batu, Sebangau, Jekan Raya, dan Pahandut. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Palangkaraya, Heri Pauji, kepada RRI menyebut titik api saat ini sudah mulai memasuki wilayah Taman Nasional Sebangau, di mana tempat ini merupakan habitat asli orangutan dan spesies satwa langka yang tidak bisa ditemukan di wilayah lain di dunia. Petugas terus berjibaku memadamkan karhutla meski kerap tidak mendapati sumber air untuk memadamkan api. Menurutnya, musim kemarau membuat sumber air sangat minim atau bahkan tidak ada. Selain itu, lokasi kebakaran cukup jauh dari jalan sehingga petugas cukup kesulitan untuk menjangkau titik api karena keterbatasan selang yang digunakan.
11: Dan memang kondisi titik api saat ini ada beberapa penambahan, peningkatan di beberapa wilayah, terutama di arah Kecamatan Bukit Batu dan Jekan. Dan juga sebagian sudah merambah ke kawasan Taman Nasional Sebangau. Makanya tim kita juga sebagian fokus ke arah sana bersama dengan Manggala Agni dan juga teman dari kehutanan untuk melakukan upaya pemadaman di kawasan tersebut. Saat ini juga pekatnya asap yang ada di wilayah ini juga terjadi karena memang posisi angin yang mengarah ke arah wilayah Kota Palangkaraya. Sehingga menjadi tumpukan kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya.
12: Sementara itu, jarak pandang terbatas akibat kabut asap membuat pengendara motor harus berhati-hati mengendarai kendaraannya untuk menghindari kecelakaan lalu lintas. Salah seorang pengendara motor bernama Ahmad menyebut akibat kabut asap dirinya mengalami sesak napas ketika mengendarai sepeda motor hanya untuk pergi bekerja sebagai buruh bangunan.
13: Asap sangat parah, Pak. Parah sekali dan parah. Sangat parah, Pak. Sangat tebal, Pak. Kami harus memelankan, Pak, kendaraan kami, Pak. Harus menyalakan lampu sen kami, Pak. Sangat parah, Pak. Tolong semoga asap di Kalimantan Tengah ini cepat berakhir, Pak. Kami sangat terganggu sekali, Pak. Sulit bernapas. Asapnya sangat tebal, jarak pandang di KM 10 di Jalan Cilikriwut ini, Pak. Kurang lebih di tempat-tempat tertentu itu 10 meter sampai 5 meter, Pak. Jarak tertentunya.
12: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat berbagai langkah terpadu untuk memadamkan dan mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Pengerahan personil sebanyak 13.699 yang terdiri dari anggota BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni hingga relawan pemadam kebakaran. Selain itu, pembangunan ratusan sumur bor yang berfungsi ganda untuk memadamkan karhutla sekaligus sebagai sumber air bersih warga. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. SMK Negeri 3 Samarinda kembali membuka Teaching Factory sebagai ruang pembelajaran berbasis industri bagi siswa yang memperkuat kompetensi, karakter kerja, serta jiwa kewirausahaan. Dedi Purnama melaporkan selengkapnya.
14: SMK Negeri 3 Samarinda menghadirkan kembali teaching sebagai ruang pembelajaran berbasis industri yang memberikan pengalaman nyata kepada siswa. Kegiatan Teaching Factory tersebut menjadi bagian dari upaya sekolah memperkuat pendidikan vokasi sekaligus membangun kesiapan siswa menghadapi dunia kerja. Kegiatan yang berlangsung di SMK Negeri 3 Samarinda turut dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur, Armin, serta jajaran sekolah dan pihak terkait. PLT Kadisdikbud Kaltim Armin mengapresiasi inovasi yang dilakukan SMK Negeri 3 Samarinda melalui pengembangan TEFA, khususnya Etam Cafe. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti kafe di lingkungan sekolah dapat menciptakan suasana belajar yang lebih nyaman, sekaligus mendekatkan siswa dengan dunia kerja.
15: di fasilitas pembelajaran, Pak?
16: Jadi yang paling penting adalah bahwa SMK itu harus berpikir seperti dunia usaha, harus berpikir seperti industri. Jadi budaya di SMK itu harus sudah mulai budaya industri. Jadi tidak melihat harus ada apapun namanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu ketika datang ke sekolah, dia sudah merasa pergi kerja. Ini yang harus dibangun. Jadi apanya, budayanya, karakternya dan sebagainya, seperti itu.
14: Armin berharap teaching factory dapat dikembangkan di sekolah lainnya di Kalimantan Timur, sehingga semakin banyak siswa memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan industri dan siap terserap di dunia kerja. Sementara itu, Kepala SMK Negeri 3 Samarinda, Eli Susiana, mengatakan sekolah memiliki 6 konsentrasi keahlian dan masing-masing dikembangkan melalui teaching factory.
17: Jadi di SMK Negeri 3 ini ada 6 konsentrasi keahlian. Dari 6 konsentrasi keahlian itu masing-masing memiliki TEFA, teaching factory. Kemudian untuk reopening kali ini adalah dari teaching factory konsentrasi keahlian kuliner. Jadi di konsentrasi keahlian kuliner ini ada 2 TEFA, yaitu Etam Bakery dengan Etam Cafe. Yang mana tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar yang nyata kepada murid, pendekatan pembelajaran berbasis industri, serta memperkuat link and match.
14: Elis berharap teaching factory menjadi living classroom, tempat siswa belajar, berkreasi, melayani sekaligus mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui pengalaman nyata. Dengan konsep learning in action, TEFA diharapkan tidak sekedar menjadi fasilitas praktik, tetapi menjadi ruang pembentukan kompetensi dan budaya kerja siswa sebelum memasuki dunia industri. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
3: Beralih ke informasi dari mancanegara, Kementerian Perdagangan memperketat pengawasan perdagangan berjangka komoditi untuk melindungi masyarakat dari praktik perdagangan ilegal. Ofra Regina melaporkan.

0: berharap dalam 4 hari ke depan, dari hari ini sampai dengan hari Selasa, kami dapat melaksanakan kegiatan kemanusiaan dengan aman dan lancar.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, Duta Besar RI untuk Fiji menyambut baik kehadiran Satgas Terpadu Port Visit 2026. Duta Besar juga mengatakan mendukung penuh seluruh kegiatan yang ada.
2: Sekali lagi selamat datang untuk RI dan seluruh kru. Dan kami siap mendukung seluruh kegiatan yang ada dan tentunya bekerja sama dengan Fiji Navy dan Fiji Government. Mudah-mudahan semua misinya lancar dan berjalan baik hingga kembali pada hari Selasa yang akan datang.
1: Di akhir pertemuan, Duta Besar RI untuk Fiji didampingi dan Satgas dan Subsatgas Kesehatan Mayor Laut Kesehatan Dr. Hairi Rusdi melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas kesehatan yang dimiliki KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991. Dari Port Suva, negara Fiji, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari dunia olahraga, legenda Manchester United dan Arsenal akan bertemu dalam laga rivalitas tinggi di Liga Inggris di Jakarta. Niar Abdul Litiloli melaporkan dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
1: Terima kasih dan pendengar, legenda dari sejumlah klub papan atas Liga Inggris dalam hal ini Arsenal dan juga Manchester United ini akan bertemu dalam ajang bertajuk The Rivalry Returns, North London Legends versus United Legend. Ini akan bertemu dalam pertandingan yang akan digelar, direncanakan pada besok malam. Dan pada pertandingan ini, salah satu legenda dari Manchester United yaitu Rio Ferdinand atau mantan bek dari MU ini menegaskan bahwa meskipun mereka sudah tak lagi menjadi pemain muda atau pemain di era prime-nya, namun mereka sangat ingin bisa mendapatkan kemenangan tentu karena bumbu-bumbu atau hawa-hawa dari rivalitas kedua tim yang memang masih terjaga sampai saat ini meskipun mereka punya hubungan yang baik di antara tim-tim atau rekan-rekan yang bermain dari tim yang berbeda di kedua tim tersebut. Ferdinand dalam konferensi pers yang digelar pada sore ini di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta menyebut bahwa mereka berkeinginan untuk tentu menjaga rivalitas itu sebagai salah satu tontonan yang menarik yang ingin mereka sajikan kepada para penggemar dari kedua tim di mana memang sudah cukup lama baik dari Arsenal maupun Manchester United dalam hal ini para pemain legendnya sudah lama tidak menyapa para penggemar di Indonesia dan mereka tentunya berharap untuk bisa memberikan penampilan yang bukan hanya sekedar menghibur tapi juga menjadi sebuah nostalgia kembali bagi para pecinta dari kedua tim ataupun penggemar dari kedua tim tersebut yang akan hadir tentunya besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada laga ini pun nantinya selain Rio Ferdinand tentu akan hadir beberapa legenda sepak bola dari kedua tim baik dari North London yaitu Arsenal dan juga United yaitu Manchester United. Dan pada kesempatan tersebut Rio menegaskan bahwa dia merindukan ataupun sangat sudah lama tidak merasakan atmosfer dari rivalitas yang lama menjadi bagian tak terpisahkan dari sepak bola yang dijalankan baik dari Manchester United maupun Arsenal. Dan pendengar nantinya untuk pertandingan akan berlangsung besok ini informasi terakhir yang mendapatkan untuk kisaran harga tiketnya sendiri dimulai dari harga sekitar 499.000 sampai dengan sekitar 5,5 juta rupiah. Dan nah pertandingan ini dijadwalkan akan berlangsung besok pada pukul 19 waktu Indonesia Barat jika belum ada perubahan terkini dari jadwal yang telah ditetapkan dan akan digelar pada besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pada konferensi pers tadi dihadiri oleh beberapa legenda selain Ryan Giggs yang Rio Ferdinand yang juga hadir, ia ditemani atau didampingi oleh rekannya Ryan Giggs yang dulu sama-sama bermain untuk Manchester United. Sementara dari kubu North London atau London Utara di Arsenal ini ada wakil dari Gilberto Silva dan juga Robert Pierce. Dan kita akan menunggu nantinya dan melihat siapa saja pemain-pemain legenda ataupun legenda dari North London ataupun Arsenal dan juga United Legend ini atau Manchester United Legend yang akan turun dan menghibur para penggemarnya yang sudah lama menunggu atau menanti kehadiran dari para legenda ini di Jakarta. Begitu sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Senayan, Jakarta, Niar Abdul Litiloli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta sore ini.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, setelah tadi sama-sama kita mendengarkan warta berita yang dilihat dari Pro 3, kita kembali di Jakarta sore ini. Sesaat lagi kita juga akan sama-sama mendengarkan mimbar agama. Pada malam hari ini adalah mimbar agama Katolik, di mana temanya adalah dipanggil untuk melengkapi, diutus untuk melayani. Bersama Risa Sembiring selaku penyuluh agama Katolik. Untuk itu pendengar, Andre Satria pamit di kebersamaan di Jakarta sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, ada produser Ega Pangestu, dan di gatekeeper ada Rara dan juga Faza. Sekali lagi Anda Satria mengucapkan terima kasih untuk Anda, dan tentunya selamat malam, selamat berakhir pekan, sampai jumpa.
0: 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

Selamat berjumpa kembali saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam para pendengar setia RRI Jakarta yang budiman. Saya Risa Sembiring, penyuluh agama Katolik dalam program Mimbar Agama Katolik. Para pendengar yang terkasih, kita bersyukur karena dapat berjumpa kembali dalam program Mimbar Agama Katolik dengan suasana gembira dan penuh sukacita. Damai dan sukacita Kristus senantiasa menyertai kita semua. Syukur kepada Tuhan atas kasih dan penyertaannya yang selalu baru setiap hari kita nikmati. Pada kesempatan ini, saya akan mengajak bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 10 ayat 1-7. Semoga sabda Allah yang kita dengarkan nanti mampu meneguhkan iman, memperbaharui harapan, dan menggerakkan kita untuk semakin setia menjadi murid-murid Kristus di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita awali permenungan kita ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami kembali haturkan kehadirat-Mu pada malam hari ini. Tuhan, pada saat ini dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah Engkau dalam diri kami lepas pribadi, sehingga firman-Mu yang akan kami dengarkan pada hari ini mampu kami resapi, mampu kami terima, dan mampu kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari sebagai pengikut-Mu. Kami serahkan renungan kami ini ke dalam tangan-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka kitab suci kita yang diambil dari kitab Matius 10 ayat 1-7. Mari kita baca-baca bersama. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadius, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus. Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebelum kita memasuki renungan dari Matius 10 ayat 1-7, marilah sebelum kita melanjutkan renungan, kita dengarkan lagu sebagai pengantar untuk membawa kita kepada permenungan pada malam hari ini.

bertemu kembali melalui lagu tadi. Sekiranya kita diajak untuk dapat mendalami renungan ini semakin dalam. Saudara-saudara yang terkasih, Injil yang tadi sudah kita baca memperlihatkan tiga langkah penting dalam kehidupan seorang murid Yesus: dipanggil, diperlengkapi, dan diutus. Kita lihat yang pertama. Yang pertama, Yesus memanggil. Tidak ada seorang pun murid yang mengangkat dirinya sendiri menjadi rasul. Mereka dipanggil secara pribadi oleh Yesus. Menariknya, mereka berasal dari latar belakang yang sangat beragama. Ada nelayan sederhana seperti Petrus dan Andreas. Ada Matius yang pernah menjadi pemungut cukai, profesi yang pada masa itu dipandang rendah oleh masyarakat. Ada Simon yang dikenal sebagai orang Zelot, kelompok yang sangat nasionalis. Bahkan ada Yudas Iskariot yang kemudian mengkhianati Yesus. Perbedaan karakter, pengalaman, bahkan kelemahan mereka tidak menjadi penghalang bagi Yesus. Yang menjadi dasar panggilan adalah kasih Allah, bukan kesempurnaan manusia. Demikian pula dengan kita. Tuhan memanggil setiap orang sesuai dengan keadaan hidupnya. Ada yang dipanggil menjadi imam, biarawan dan biarawati. Ada yang dipanggil menjadi suami atau istri, orang tua, guru, petani, pegawai, tenaga kesehatan, penyuluh agama, pelajar, mahasiswa, maupun pekerja di berbagai bidang. Tuhan tidak menunggu kita menjadi sempurna baru kemudian memanggil kita. Sebaliknya, Tuhan memanggil kita apa adanya, lalu membimbing kita agar semakin bertumbuh dalam kekudusan. Kadang-kadang kita merasa tidak layak. Kita merasa memiliki banyak kekurangan. Kita merasa iman kita belum cukup kuat. Namun, Injil hari ini mengingatkan bahwa Tuhan lebih dahulu melihat hati yang mampu terbuka daripada kemampuan yang sudah sempurna. Yang kedua, Yesus memperlengkapi. Sesudah memanggil para murid, Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan segala penyakit. Yang artinya, Tuhan tidak hanya memberi tugas, tetapi juga memberikan rahmat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas itu. Hal yang sama juga berlaku bagi kita. Ketika Tuhan mempercayakan tanggung jawab kepada kita, Ia juga menyediakan rahmat-Nya. Sebagai orang tua, Tuhan memberi kebijaksanaan untuk mendidik anak. Sebagai guru, Tuhan memberikan kesabaran untuk membimbing peserta didik. Seperti saya sebagai penyuluh agama, Tuhan memberikan hikmat agar sabdanya dapat disampaikan dengan rendah hati dan menyentuh hati umat. Sebagai umat beriman, Tuhan memberi Roh Kudus agar kita mampu menjadi saksi Kristus melalui perkataan dan tindakan. Masalahnya, seringkali bukan karena Tuhan tidak memberi rahmat, tetapi karena kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri,
daripada bersandar kepadanya. Kita mudah cemas menghadapi persoalan hidup. Kita merasa sendirian ketika menghadapi tantangan keluarga, pekerjaan, ekonomi, ataupun kesehatan. Padahal Yesus sudah lebih dahulu berkata melalui hidupnya bahwa penyertaan Allah selalu cukup bagi orang yang percaya kepadanya. Poin ketiga, ada Yesus mengutus. Namun sebelum mendengarkan poin ketiga, poin Yesus mengutus, mari kita kembali mendengarkan sebuah lagu untuk melanjutkan permenungan kita berikutnya.

Ya, bertemu kembali. Ya, poin ketiga, Yesus mengutus. Yesus berkata, "Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat." Kata "pergilah" menunjukkan bahwa iman tidak boleh berhenti hanya di dalam gereja atau ruang doa. Iman harus hadir dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang berpikir bahwa mewartakan Injil hanya tugas para imam, uskup, biarawan-biarawati, atau katekis. Padahal, setiap orang yang telah dibaptis menerima tugas perutusan. Setiap, perlu saya garis bawahi, setiap orang yang sudah dibaptis menerima tugas perutusan. Kita dapat mewartakan Injil. Banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mewartakan Injil. Seperti melalui kejujuran ketika kita bekerja, melalui kesabaran dalam keluarga, melalui kesediaan mengampuni, melalui kepedulian kepada tetangga yang mengalami kesulitan, melalui sikap ramah kepada siapapun tanpa membeda-bedakan, tanpa ada rasa, oh karena saya suka dengan dia maka saya memberikan senyuman, oh karena saya tidak suka dengan dia maka tidak perlu memberikan senyuman. Tetapi kita memberikan senyuman kepada siapapun tanpa membeda-bedakan. Melalui penggunaan media sosial yang bijaksana. Pada zaman sekarang banyak sekali sarana yang bisa kita gunakan untuk mewartakan firman Tuhan. Melalui media sosial kita dapat menyebarkan harapan, bukan kebencian. Membangun persaudaraan, bukan permusuhan. Melalui media sosial kita juga bisa kembali berkomunikasi dengan orang-orang yang mungkin sudah lama kita tidak bertemu. Dengan cara berkomunikasi melalui media sosial bisa menjadikan sarana kita untuk kembali menjalin silaturahmi. Nah, seringkali orang lebih mudah percaya kepada kesaksian hidup daripada sekedar mendengarkan kata-kata. Santo Fransiskus dari Assisi pernah mengatakan, "Beritakanlah Injil setiap saat. Jika perlu, gunakan kata-kata." Artinya, hidup kita sendiri harus menjadi Injil yang dapat dibaca oleh banyak orang. Saudara-saudara yang terkasih pendengar RRI, di tengah dunia yang dipenuhi berbagai tantangan, Tuhan tetap membutuhkan para pewarta. Dunia membutuhkan pribadi yang membawa damai ketika banyak orang yang bertengkar, membawa harapan ketika banyak orang putus asa, membawa kejujuran ketika korupsi dan ketidakadilan masih terjadi, membawa kasih ketika kebencian semakin mudah tersebar. Sebagai umat Katolik Indonesia, kita dipanggil menjadi pembawa nilai-nilai Injil di tengah masyarakat yang majemuk. Kita tidak dipanggil untuk menjadi orang yang merasa paling benar, melainkan menjadi pribadi yang menghadirkan kasih Kristus melalui dialog, persaudaraan, dan pelayanan. Inilah bentuk pewartaan yang sangat relevan bagi kehidupan bangsa kita. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah hari ini kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya menyadari bahwa saya dipanggil oleh Tuhan? Apakah saya sudah menjadi saksi Kristus melalui sikap, perkataan, dan tindakan saya setiap hari? Apakah saya percaya bahwa Tuhan selalu memberikan rahmat untuk menjalankan tugas hidup saya?
Semoga melalui Injil hari ini kita semakin berani menjadi menjawab panggilan Tuhan dengan penuh sukacita. Jangan takut dengan keterbatasan kita, sebab Tuhan tidak memilih orang yang paling hebat, tetapi memampukan orang yang dipilihnya. Saya percaya semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pewartanya. Kiranya keluarga kita menjadi tempat pewarta-pewarta Injil. Kiranya lingkungan tempat tinggal kita semakin dipenuhi semangat persaudaraan. Dan kiranya melalui hidup kita sendiri, semakin banyak orang merasakan kasih Allah yang hidup. Mari kita tutup permenungan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena engkau telah memanggil kami menjadi murid-muridmu. Bantulah kami agar selalu menyadari panggilan hidup kami dan setia menjalankan setiap tugas yang engkau percayakan. Curahkanlah Roh Kudusmu agar kami memiliki keberanian untuk menjadi saksi Kristus di tengah keluarga, gereja, tempat kerja, dan masyarakat. Jadikanlah hidup kami sebagai tanda kasih damai dan harapan bagi sesama. Semoga melalui perkataan dan perbuatan kami, semakin banyak orang yang mengenal Engkau dan mengalami sukacita kerajaan Allah. Kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, terima kasih telah bersama mengikuti renungan harian pada kesempatan ini. Semoga sabda Tuhan yang telah kita renungkan hari ini memberi kekuatan dan semangat baru dalam menjalani panggil hidup kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

0: 101,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini saya Farid Kurniawan bisa hadir ya untuk menemani malam Anda pendengar menjelang weekend untuk edisi hari ini ya, Jumat tanggal 9 Oktober 2026 sampai dengan jam 12 malam hari nanti. Akan ada banyak saja menarik untuk Anda. Di antaranya nanti akan ada drama radio, kemudian juga akan ada obrolan komunitas, dan karena hari ini adalah hari Jumat minggu kedua, berarti nanti akan kami hadirkan Discoberry. Anda yang mungkin ingin bernostalgia dengan lagu-lagu disco era tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal, nanti Anda bisa ikut gabung di Discoberry mulai pukul

Semoga kegiatan-kegiatan Anda yang Anda kerjakan di hari Jumat ini semuanya lancar-lancar gitu ya, nggak ada kendala yang apa ya yang bikin Anda jadi nggak bisa menikmati hari Jumat ini gitu. Karena kalau hari Jumat itu kan vibes-nya udah menyenangkan ya, kerja pengennya buru-buru selesai gitu ya, terus jalan mungkin sama teman-teman Anda, atau mungkin buru-buru pulang karena ada keseruan-keseruan mungkin bersama dengan keluarga di Jumat malam ini. Semoga juga semuanya menyenangkan sekali lagi. Dan juga untuk Anda yang masih ada di kantor, mungkin ya lagi ngebut kerjaan biar nggak ada apa, biar nggak ada tambahan kerjaan untuk pekan depan gitu kan. Nah, pendengar, nanti akan kami hadirkan obrolan komunitas. Kali ini nanti akan ada komunitas Sahabat Heritage Indonesia, tapi nanti, karena sekarang ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti drama radio yang kali ini bersama dengan rekan-rekan dari RRI Tarakan, judulnya adalah Direktur Tambak.

0: Halo, Mak.
1: Yan.
0: Ada apa tumben telepon jam segini? Aku nih lagi meeting daring sama klien dari Surabaya nih. Kalau nggak penting-penting banget tuh nggak usah lah buat telepon-telepon.
1: Astaga, Yan. Klien, terus kau pikirkan. Rian, dengar, Bana. Ini Mama mau kasih tahu kau. Pulanglah dulu kau ke Tarakan, Bana. Sebentar aja, Bak.
0: Buat apa juga aku pulang, Mak?
1: Enggak, Bayan. Tambak kita dijual tak kerikil tuh, Nak. Loh, kesian aku melihatnya. Merugi terus kita beberapa bulan ini, Nak.
0: Mak, sudah aku bilang berapa kali. Aku nih sudah jadi direktur pemasaran di Jakarta. Gajiku 2 digit. Buat apa juga aku balik ke Tarakan cuma buat ngurusin tambak bandeng sama udang windu tuh. Yang hasilnya juga gak menentu. Kurang-kurangilah, Mama, bawa perasaan kayak gitu, hei.
1: Allah, Nak, bukan Mama bawa perasaan, Bakun. Maunya kau nih sekarang ya. Cuaca sekarang nih ekstrim, panas menyengat, tiba-tiba hujan deras. Nah, udang windu Mama banyak yang mati kena penyakit, Nak.
0: Itu lagi, Mak. Bosan aku dengar alasanmu nih, Mak. Oh.
1: Tingginya nadamu sama Mamamu, Yan. Memang betul itu yang terjadi. Kau pikir Mama botek, kah? Hah? Belum lagi harga pakan naik tinggi, tapi harga jual di pasar Tenguyun malah anjlok. Mama ini sudah tua, Yan. Tenaga sudah kurang. Kalau bukan kau anak laki-laki satu-satunya, siapa lagi yang mau meneruskan warisan almarhum bapakmu tuh?
0: Pokoknya aku nggak mau, Mak. Aku nggak mau. Aku sudah nyaman di sini. Tarakan tuh terlalu kecil, Mbak, buat ambisiku, Mak.
1: Astagfirullah, Yan. Mama nggak minta kau pulang selamanya, Bana. Pulang sebentar aja. Lihatlah dulu nih tambak kita, Nina. Tambak ini warisan bapakmu. Bapakmu tuh mau kau lah yang teruskan ini. Sebelum...
0: Sebelum apa, Mak?
1: Sebelum Mama nyusul bapakmu, Nak.
0: Mak, aku nih nggak bisa hidup di lumpur lagi. Aku sudah capek, Ma, jadi anak tambak. Udahlah, jual aja, Ma, itu. Tambak, kalau memang gak sanggup lagi, selesai, kan?
1: Ya Allah. Jual tambak. Merampotnya kau nih ya jadi anak. Sembarangan kau ngomong, Bayan, ya. Tambak itu kan ingat darah bapakmu dulu waktu buka hutan bakau di pesisir sana. Kau mau jual warisan keluarga kita demi uang.
0: Terus? Mama mau aku miskin lagi? Aku nih, Ma, 10 tahun sudah lari aku nih dari bawa tambak, Ma.
1: Sudah. Kalau kau enggak lagi sama akar keluarga kita. Assalamualaikum.
0: Halo? Ma? Ma? Halo? Hei? Ma? Si Mama nih lah, malah dimatikan.

0: Akhirnya kau pulang juga, Yan. Datang-datang pakai jas rapi. Dikira mau seminar nasional kah di Tarakan, Yan?
1: Kau nih, Din, masih aja kau suka ngolok ya. Mana motormu? Bawa aku langsung ke tambak mama. Aku nih mau selesaikan masalah ini cepat-cepat, biar bisa balik lagi aku ke Jakarta.
0: Oh, santai lah, Bah. Jangan terlalu tegang, mukamu kayak ikan buntal begitu. Iya, ku bawa kau jalan-jalan, Bah. Nanti kau lihatlah sendiri bagaimana kondisi tambak di pesisir sekarang.

0: sepi ya Din sekarang nih. Nggak seperti 10 tahun lalu waktu kita masih SMA ya.
1: Nah, itu dia masalahnya Yan. Bukan cuma mamamu yang pusing. Hampir semua petambak di Juwata dan Amal merasakan hal yang sama. Musim kemarau panjang ini yang bikin kacau.
0: Hah? Iya kah?
1: Oh, iya. Belum lagi mangrove di pinggir pantai ditebang. Makanya air pasang gampang meluap, merusak pematang tambak. Nggak tahulah aku sudah.
0: Tapi kan Din, teknologi sekarang ini canggih. Kenapa juga nggak pakai pompa air modern kah? Atau pakan fermentasi kah?
1: Modalnya dari mana, Yan? Petambak kecil macam Maipa, macam aku, mana sempat mikir teknologi tinggi. Buat beli pakan aja megap-megap. Tapi mau di apa sudah? Dari tambak inilah kami bergantung hidup, Yan.
0: Ma, assalamualaikum. Rian pulang nih.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah pulang juga anak mak.
0: Iya mak, tapi aku ini gak pulang buat nerusin tambak ya. Aku pulang buat jual.
2: Hah? Apa? Jadi kok betul-betul mau menjual tambak kita nak?
0: Iya, tapi mama dengar dulu bak ngomong.
2: Tega betul Bang Koyan. Mama pikir kau pulang mengurus tambak kita. Ternyata
0: Ma, dengar dulu Mama. Mama harus paham ini. Ini nih kesempatan emas. Ada pengusaha siap beli tambak kita 2 miliar. Mama, ikut aku hidup tenang di Jakarta. Jadi kita gak perlu sudah lumpur-lumpuran lagi Mama.
2: 2 miliar. Iya, angka itu indah di atas kertas. Tapi tambak ini bukan sekedar angka ya.
0: Tapi ini realistis, Bama. Siapa yang mau bertahan hidup dari tambak udang windu di zaman sekarang nih? Resiko penyakit tinggi. Belum lagi harga naik turun. Sudahlah, Bama. Mama tinggal tanda tangan aja nih, Ma, di sini, Ma.
2: Ya Allah, Pak, anakmu kenapa begini? Kok sudah lupa, Yan? Tambak ini bukan sekedar tempat cari duit buat beli beras, nak. Di lumpur tambak inilah bapakmu tuh bertaruh nyawa supaya kau bisa sekolah tinggi sampai sarjana ke Jawa. Terus sekarang, semudah itu kau bilang jual.
0: Au, oh, Ma, aku ingat, Bang, Ma. Dan aku berterima kasih, Ma, justru karena aku nih mau membalas jasa bapak sama mama sekarang. Aku mau bawa mama menikmati hidup yang lebih layak di Jakarta.

0: Yan, jadi kau serius mau jual tambakmu?
1: Eh, dosa lagi kecampur, Din.
0: Memang ini urusan keluargamu, tapi yang menjaga tanah itu 5 tahun terakhir waktu kau kerja di Jakarta itu mamamu, tahu kau? Aku tuh yang nemenin mamamu tiap malam jaga pintu air tambak pas air laut naik, Yan.
1: Nah, terus sekarang apa hasilnya, Din? Mamaku makin tua, fisiknya makin rapuh. Kemarin mamaku masuk rumah sakit karena kecapean kan ngurus tambak. Yang enggak seberapa hasilnya nih, Din. Sudahlah.
2: Cukup, Rian. Kau tahu enggak uang dari mana kami bayar kuliahmu di Jakarta dulu? Dari setiap gram udang windu yang dipanen dari tambak sampai kau sukses sekarang.
1: Kau tahu baku, Mak. Dan juga aku lupa, aku berterima kasih kan ku bilang. Makanya aku mau bawa mama tinggal di Jakarta, hidup enak, Mak, kita di sana. Sudah aku bilang.
2: Ukuran enak buat kau sama mama tuh beda, Nak. Buat mama, hidup enak itu walaupun kau sudah sukses, kau enggak lupa asal-usulmu kayak kau sekarang inilah.
1: Ma, bukan begitu, Mama.
2: Kau tahu enggak apa yang jadi sama ditambah kalau kau jual, ha? Bakaunya ditebang buat bangun pabrik, rusak semua lingkungan pesisir Tarakan. Banyak keluarga nelayan kecil sekitar kita nih hilang rezekinya gara-gara kau. Mau kau gitu? Mau kau? Enggak kau kesian?
1: Au, ini kan namanya perkembangan, Ma. Mana bisa kita lawan? Apalagi melawan arus. Ketinggalan nanti kita, Ma.
2: Ketinggalan apa lagi? Bingung, Mama nih sama jalan pikiranmu tuh, Bana. Ya Allah.
0: Maaf nih, Ma. Minta maaf aku. Yan, kupotong bicara kalian. Jangan kau salah, Yan. Kau tahukah kenapa udang windu di Tarakan terkenal sampai ke luar negeri?
1: Apa, Din? Apa?
0: Karena kita menjaga tambak organik alami, enggak pakai bahan kimia jahat. Tapi sekarang, harga pakan dimainkan tengkulak. Maksudku, kau ini kan berpendidikan tinggi. Kau ajalah yang turun tangan pakai ilmumu tuh. Tambak ini bisa berjaya lagi tanpa harus kita jual. Paham kok kan maksudku?
2: Nah, si Udin aja paham. Mama ini enggak melarang kau sukses. Justru senang mama nak jadi direktur pula kau di Jakarta kan. Tapi sukses itu bukan cuma tentang seberapa jauh kau pergi. Tapi lebih bagus lagi kalau kau ini ada manfaat di kampungmu sendiri gitu, Bah.
1: Tapi Ma, aku ini sudah setengah mati, Bah, Ma, untuk bisa di posisiku yang sekarang ini, Ma. Ma, direktur pemasaran, Ma.

0: lumpur, angin laut, dan pintu air, aku sama mamamu yang ngajari kau nanti. Tapi kalau soal membawa udang tarakan menembus pasar internasional tanpa tengkulak, itu tugas koyan. Gimana?
1: Sudah lah pusing aku, Mai.
2: Ya Allah, tambak atau Jakarta, lumpur atau AC, masa lalu atau masa depan sih?
3: Nak Rian?
4: Iya, Pak. Apa?
3: Suatu hari nanti ini semua punyamu kok, Nak. Jaga baik-baik ikan, udang dari tambak ini yang sekolahkan kau, Nak.
4: Iya, Pak. Oke.
3: Baiklah.
2: Yakin sudah aku, Mak. Tak kejual nih tambak. Aku mau membangun kembali tambakku ini.
5: Terima kasih, Nak.
2: Iya, Mak. Kita pakai teknologi modern sama metode tradisional. Tapi tak merusak lingkungan. Kita buktikan tambak tarakan ini bisa mendunia.
0: Nah, mantap tuh, Yan.

0: Alhamdulillah, ya Allah. Yan.
1: Iya, Mak.
0: Boleh kau pergi jauh ke kota besar, nak. Tapi darah nelayan dan petambak dalam dirimu tidak bisa hilang. Hatimu tetap tinggal di Tarakan.
1: Maafkan aku ya, Mak.
0: Iya, nak.
1: Aku terlalu sombong. Padahal akar kehidupan kita nih yang sebenarnya ada di sini.
0: Rezeki tidak kemana ya, nak ya. Asal kita mau kotor-kotoran. Karena warisan bukan buat dipaksa. Warisan itu buat diteruskan.

Aku resign, gak apa-apa lah sudah. Aku gak jadi direktur pemasaran, tapi aku jadi direktur tambah. Omset per bulan 8 juta kecil sih, tapi aku bisa tidur dengar suara ombak, bukan notifikasi email. Tiga hektar itu masih ada. Warisan bukan rantai, warisan adalah jangkar. Supaya kau tidak hanyut, tapi juga tidak berhenti berlayar.

0: Ah, bakar sampah ah, daripada numpuk dan bau.
1: Eh, jangan dibakar, apalagi sekarang musim panas.
0: Kenapa emang?
1: Tanah sama tanaman kering, kena api kecil bisa cepat membesar dan menyebabkan kebakaran.
0: Oh, dari dulu juga orang bakar sampah nggak apa-apa.
1: Ih, dulu atau sekarang, risikonya tetap ada.
0: Masa sih?
1: Asap dari pembakaran sampah bisa mencemari udara dan mengganggu kesehatan, terutama anak-anak dan orang yang punya gangguan pernapasan.
0: Terus apanya mau diapain? Masa dibiarin?
1: Pisahkan sampahnya. Yang bisa didaur ulang, kumpulkan. Sampah organik bisa dibuat kompos. Lebih aman daripada membakar yang bisa merugikan banyak orang.
0: Ah, iya ya.
1: Iya.
0: Jangan sampai gara-gara sampah sedikit malah jadi kebakaran besar.
1: Betul.
2: Bijak mengelola sampah, lindungi lingkungan dan kesehatan bersama.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna saat musik terasa lebih hidup dan

0: Lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik. Disko bersama RRI. Dari grup yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery. Disko bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta malam ini.
1: Kita lanjutkan kembali pendengar kebersamaan kita di Jakarta malam ini ya. Dan pendengar, Indonesia punya kekayaan sejarah dan budaya yang luar biasa yang tersebar di berbagai daerah. Heritage ini bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan identitas bangsa yang punya nilai edukasi dan juga sejarah ya. Nah, di tengah perkembangan zaman, merawat warisan itu penting agar tidak terlupakan oleh generasi muda khususnya. Dan dengan mengenal heritage lebih dekat, kita dapat menumbuhkan rasa bangga dan juga cinta tanah air tentunya. Nah, malam hari ini di obrolan komunitas kami sudah terhubung dengan Pak Anugrah Pratama. Beliau ini adalah konsultan manajemen komunitas Sahabat Heritage Indonesia. Selamat malam Pak Anugrah.
2: Selamat malam Pak
1: Fahri. Selamat malam. Baik, saya Pak Anugrah, sehat ya?
2: Sehat.
1: Sehat, baik. Pak Anugrah, kalau menurut Pak Anugrah begitu ya, kenapa heritage penting begitu untuk dikenalkan ke masyarakat khususnya generasi muda begitu?
2: Nah, ini menarik ya pertanyaan ini. Kalau kita berbicara tentang heritage, apalagi terhadap anak muda, saya kira tantangan yang kita hadapi sekarang adalah kita seringkali terjebak menganggap bahwa sejarah dan heritage itu sebagai suatu fosil, suatu yang terlalu dingin, tua, dan dikurasinya secara kaku.
1: Okay.
2: Pesan-pesan yang ada, message-message yang ada, cerita-cerita itu terlalu datang dari akar yang datang dari atas ke bawah. Nah, ini sebenarnya di mana-mana di seluruh dunia yang melihat tentang heritage ini ada pakar yang saya kutip namanya Laura Jane Smith, itu selalu mengkritik bahwa itu yang disebut sebagai authorized heritage discourse, di mana kadang-kadang wacana yang terlalu dominan, yang terlalu dogmatis itu akan membuat masyarakat awam, masyarakat umum seperti kita itu seringkali disconnect, menjadi terasing dengan sejarahnya sendiri. Nah, kembali kepada heritage ya. Bagi kami atau bagi kita semua seharusnya memandang heritage itu bukan hanya sebagai sekedar urusan artefak atau bahkan hafalan ya. Tentang tahun, tanggal, peristiwa, kejadian kan. Tapi heritage itu bagi kita semua seharusnya adalah ruang hidup. Living heritage. Heritage bukan hanya kita wariskan dari yang sebelumnya, tapi juga akan kita bawa ke bawah. Saya tertarik tadi dengan drama yang dari RRI Tarakan. Warisan itu bukan rantai, tapi jangkar. Nah, heritage juga sama, jangkar identitas. Nah, di era saat ini, di globalisasi begitu cair, informasi begitu banyak, kita, apalagi anak-anak muda, saya kira sedang berada di bawah ancaman amnesia sejarah maupun heritage-nya. Ya, tanpa mereka mengenal heritage, mereka akan kehilangan apa yang kita sebut sebagai akar kognitif maupun akar sosialnya, identitas dirinya. Sehingga mengenalkan heritage kepada kita semua, apalagi kepada generasi muda, saya kira adalah suatu contoh tindakan kebangsaan yang sangat strategis. Kita harus bisa memberikan mereka kompas, kita sendiri harus punya kompas agar kita paham dari mana bangsa kita berasal. Dari bagaimana bangsa kita bisa berdiri di pijakan apa yang kita rasakan hari ini. Dan bagaimana kita mau melangkah kemana esok hari. Heritage bagi kami atau seharusnya bagi kita semua itu adalah alat untuk bisa memastikan bahwa nasionalisme kita bukan sekedar slogan, tapi rasa cinta yang dasarnya, basisnya datang dari kesadaran sejarah, kesadaran tentang kita yang sebenarnya. Mungkin seperti itu.
1: Okay. Kalau dalam pandangan Pak Anugrah sendiri, kecenderungannya seperti apa generasi muda kita ini untuk mengenal gitu ya, atau mungkin memahami dan juga nantinya tentunya bisa melestarikan begitu heritage Indonesia?
2: Ya, saya kira anak-anak muda saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, cukup banyak bombardir informasi. Lihat di sosial media semua ada. Jadi informasi tentang heritage, narasi-narasi tentang heritage, baik itu yang benda maupun tidak benda, itu harus bersaing dan harus bisa dikemas dengan sangat menarik.
1: Okay.
2: Nah, di sini saya kira perannya komunitas, peran baik itu stakeholders ya, pemerintah, komunitas, dan siapapun itu, coba digeser dari yang sifatnya naratif jadi sesuatu yang lebih menarik, dari suatu yang sifatnya dogmatis menjadi suatu yang sifatnya eksperimental, yang sesuatu yang bisa dirasakan, yang sesuatu yang bisa dihayati. Nah, disinilah kenapa komunitas kami, Sahabat Heritage Indonesia, itu punya pendekatan yang cukup berbeda kan. Kami mencoba sebenarnya untuk mengajak semua masyarakat untuk merasakan heritage itu berada di suatu ruang dan tempat, ya, mengexperience, learning berdasarkan experience atas heritage-heritage yang ada, dengan mengunjungi, dengan belajar bersama tentang heritage yang benda maupun tidak benda, supaya ada kesadaran-kesadaran itu. Ini bukan hanya kepada generasi muda saja, Pak Farid ya, tapi kita sendiri, kita pada usia kita, saya nggak tahu generasi Pak Farid, generasi saya, tapi kita
1: saya semua
2: sebagai warga Indonesia ya, jangan sampai terjadi amnesia sejarah.
1: Oke.
2: Dan heritage seperti itu.
1: Nah, kemudian tantangannya nih, selain tadi ya, generasi sekarang ini kan semuanya lah ya, maksudnya kita yang hidup di era sekarang ini, ini kan gempuran informasi dari segala lini begitu, global tuh kayak globalisasi banget gitu, informasi tentang budaya asing lah apa segala macam gitu ya, itu kan juga banyak sekali. Gimana caranya yang seperti itu kan nggak bisa kita tolak ya, modernisasi, globalisasi, semuanya nggak bisa kita tolak begitu, tapi tanpa melupakan bahwa kita tuh punya sesuatu yang juga harus kita jaga, yang harus kita lestarikan, begitu, Pak Nugra.
2: Benar. Nah, ini menarik ya, karena ketika mengatakan informasi dari global, katakanlah kita dapatkan di media sosial ini yang sedang terjadi di sana sini ya, itu jauh, Mas Farid ya. Suatu kelebihan kita terkait dengan heritage ini adalah heritage kita itu dekat sekali dengan kita. Jadi bagaimana cara yang paling efektif untuk mengajak kita, terutama sekali generasi muda, untuk lebih tertarik mengenal, menjunjung, menjaga heritage Indonesia yang ada di Indonesia? Saya kira dengan experience, kita harus transformasi metode kita. Kita harus bergeser dari mengajari, ya, melihat yang ada kita dari bombardir media sosial, informasi dan lain itu kan kita melihat, kita baca ya, apa yang terjadi di luar. Tapi ada kelebihan lain dengan heritage Indonesia. Kita bisa mengajak untuk mengalami. Ya, kita bisa datang,
1: okay.
2: Ya, kita bisa lihat, kita bisa praktis menarik, ya misalnya kita bisa datang mengagumi arsitektural yang ada di Indonesia, kita bisa melihat bagaimana misalnya kearifan lokal yang ada, membatik misalnya, bagaimana proses kesabaran, bagaimana ada ritual-ritual dalam suatu proses-proses budaya kita, itu dekat sekali dengan kita. Jadi ada kelebihan sebenarnya atas heritage Indonesia. Itu dekat, itu bisa kita alami. Nah, ada teori yang namanya place attachment. Apa artinya? Seseorang harus lebih cinta terhadap sesuatu ketika dia berada pada ruang dan waktu tersebut, dia experience, sehingga empatinya keluar. Coba dibayangkan, kalau saya mengatakan, oh, menara miring pizza di Italia, dengan misalnya, ayo kita datang. Kemarin kami Sahabat Heritage datang G30 SPKI dengan ke tempat-tempat di mana kejadian itu berada. Coba dibayangkan saat kita berada di sana, di ruang dan waktu itu ya. Kita melangkah di tempat tersebut, kita lihat apa yang terjadi, kita coba bayangkan langsung live experience, tambah dengan narasi storytelling yang menarik kawasan kita. Ya, itu menjadi pembelajaran, jadi experiential learning. Dan itu memang ada teorinya bahwa pembelajaran seperti itu jauh lebih melekat, jauh karena kita menimbulkan juga rasa empati kita kan, kita berada di ruang waktu tersebut. Seperti itu saya kira.
1: Nah, masalahnya kegiatan-kegiatan seperti itu apakah banyak dilakukan di sekitar kita? Karena biasanya ada anak-anak muda yang kayaknya ngelewatin museum aja kayak bawa masuk tuh kayak apa sih di dalamnya gitu-gitu lah. Apalagi zaman sekarang ya. Beda kalau misalnya seumuran kita nih, Pak Nugra nih. Kalau saya jujur sering banget kalau misalnya ngelihat ada bangunan-bangunan lama gitu ya, itu kayak malah justru tertarik, ini dulunya apa ya gitu-gitu loh. Tapi kalau anak zaman sekarang, apakah ketertarikannya sama juga begitu dengan kita yang memang punya minat ke hal-hal yang punya story begitu?
2: Ya, Nah, ini sebenarnya tugas kita bersama, dan dari amatan saya di komunitas kami, Sahabat Tinnitus Indonesia, itu cukup inklusif, mulai dari yang paling muda. Bahkan saya bisa dengan sangat bangga mendeklar bahwa anggota kami yang paling muda itu 2 tahun usianya.
1: Oke.
2: Dibawa oleh ayahnya,
1: keren ibunya, sekali,
2: oleh keluarganya untuk sejak 2 tahun. Sebelumnya 8 tahun, kalau saya tidak salah.
1: Okay. Nah,
2: dan anggota kami yang tertua 84 tahun.
1: Oke.
2: Ya. Jadi saya sudah mulai melihat bahwa ketertarikan ini ada selama di package dengan sangat dengan sangat menarik ya.
1: Okay.
2: Narasi-narasi yang dikembangkan itu sangat menarik. Misalnya contoh ketika kita berjalan ke Rengas Dengklok, Bung Karno dan Bung Hatta diamankan pada saat itu. Kalau itu di frame sebagai hanya melihat tempat, foto-foto, saya kira itu tidak ada attachment yang terjadi, tidak ada empati yang dibangun. Tapi kalau benar-benar dinarasikan, coba dialami gejolakan apa yang ada di sana, bagaimana diskusi yang ada di sana, bagaimana dinamika yang ada di sana. Saya kira anak muda pun menarik. Dan yang paling penting adalah bagaimana memframe sejarah. Nah, itu kenapa detach? Karena kita sendiri yang coba menarasikan sejarah itu sebagai tanggal dan waktu di masa lalu. Padahal enggak.
1: Oke.
2: Sejarah itu berulang. Kalau kita belajar tentang kajian motif-motif kejadian-kejadian sejarah, itu biasanya berulang. Pelakunya yang berbeda. Nah, kalau kita bisa membawa narasi masa lalu ke dalam kontekstual masa kini, ya itu menjadi menarik. Dan saya lihat anak-anak muda sekarang menjadi tertarik. Contoh misalnya, memahami fenomena kenapa ada hoax, kenapa ada misalnya dalam organisasi, dalam partai atau apa, ada perpecahan misalnya. Lebih gampang ketika kita menarik kisah-kisah yang lalu kan, kudeta, kisah-kisah tentang perpecahan kerajaan, kisah-kisah intrik-intrik ya, personal dan yang lain-lain. Relevan, dan mereka bisa merelate itu. Jadi tugas kita saya kira mencari narasi yang bagus, ya, yang sangat relevan, lakukan experiential learning, tapi ada pertanyaan, so what? What's in it for me? Apa selanjutnya? Kebanyakan narasi sejarah berhenti pada historical, pada heritage, itu living. Ketika kita merasa bahwa heritage itu akan kita wariskan kepada generasi berikutnya, berarti kita sendiri kan harus membuat sesuatu tentang heritage ini. Heritage tidak berhenti di sini, kita akan teruskan, kita akan pass on
1: baik
2: ke generasi berikutnya.
1: Pak Nugrah, nanti kita akan lanjutkan kembali ya, termasuk juga kegiatan dari komunitas Sahabat Heritage Indonesia apa aja yang mungkin juga bisa diikuti sama pendengar Pro 1, dan juga Anda pendengar masih kami tunggu juga gabungnya kalau misalnya mau nanya-nanya ke Pak Nugrah tentang komunitas Sahabat Heritage Indonesia. Silakan Anda sampaikan pertanyaannya di 0811 7977 912.

0: kita lanjutkan kembali pendengar obrolan komunitas masih bersama dengan saya Farid Kurniawan dan juga di line telepon masih ada Pak Anugrah Pratama, konsultan manajemen komunitas Sahabat Heritage Indonesia. Pak Anugrah, langsung saja kita bahas pertanyaan dari pendengar dulu ya. Ada dari Mas Rian yang ada di Jakarta. Selamat malam Mas Rian. Izin bertanya ke Pak Anugrah, sekarang ini kan banyak tempat heritage atau bangunan bersejarah yang sudah beralih fungsi jadi tempat nongkrong atau kafe. Iya, kayaknya banyak ya. Menurut Mas Anugrah, apakah komersialisasi seperti ini positif untuk pelestarian atau justru berisiko merusak nilai sejarahnya?
1: Ya, terima kasih Pak Rian ya. Menarik. Dan ini selalu menjadi diskursus tersendiri ya, Pak Farid.
0: Okay.
1: Saya sendiri ada pada pendapat atau mazhab bahwa nggak apa-apa. Saya di pelestarian adalah konsultan manajemen sekaligus penggiat sejarah yang lewat tarjir. Sehingga ketika saya melihat ini sebenarnya adalah potensi ekonomi kreatif heritage ini. Nah, akhir-akhir ini kita melihat memang banyak yang dijadikan kafe, ada yang tapi semakin marak juga di lain pihak. Walking tour penyelenggara wisata sejarah itu benar-benar bisa membangkitkan ekonomi masing-masing. Nah, permasalahannya adalah bagaimana tetap merawat kearifan lokal itu, bagaimana tetap menyampaikan message yang ada. Jadi saya tidak against itu dijadikan sebagai kafe, tapi selama message, selama experience yang dirasakan di sana itu bisa membekas di pengunjung, ya. Mulai ada pertanyaan, kepingin tahu, bukan hanya sekedar datang makan dan minum, juga merasakan apa yang ada balik ke itu dan bisa menjawab sowatnya, kenapa tidak? Itu bahkan sangat membantu untuk ekonomi kreatif kita. Saya kira juga ada aturan-aturan tentang cagar budaya, Pak Farid. Kalau misalnya di tempat-tempat cagar budaya ada yang bisa dilakukan, ada yang tidak bisa dilakukan. Saya kira sudah cukup jelas tuh apa yang tidak boleh dilakukan supaya mempreserve tempat tersebut. Yang terpenting adalah ceritanya tetap mengalir. Ada dua. Menjaga bagaimana narasi itu mengalir dengan tetap tidak ditambah-tambahin ya. Ya, kembang-kembang dalam sejarah dan heritage itu ada romantisasi kadang-kadang ada, tapi itu justru menjadi suatu diskusi yang menarik justru. Satu diskusi yang sering kami lakukan di Sahabat Heritage Indonesia adalah bagaimana membongkar mitos kan ya, meluruskan kembali sejarah. Itu tidak kalah serunya itu.
0: Baik, berikutnya ada juga dari Mbak Rani yang ada di Jakarta Timur. Selamat malam. Mau bertanya, kalau kita masyarakat awam ingin ikut berkontribusi menjaga situs atau tempat bersejarah di sekitar lingkungan kita, langkah kecil apa yang bisa kita mulai dulu tanpa harus menunggu program dari pihak terkait?
1: Ya, saya kira yang pertama adalah memahami, cari informasi tentang situs tersebut. Menjaga, merasa ingin bantu untuk preserve itu akan sangat besar ketika kita mencintai. Jadi mencintai dulu, mengenal dulu. Ya, tidak bisa ujuk-ujuk, oh di sebelah rumah saya misalnya atau dekat dengan tempat saya ada tempat heritage, saya ingin menjaga. Ya, tapi coba pahami dulu apa sebenarnya. Kemudian kita ajak teman-teman, bisa kita datang, kita kunjung, kita buat narasi, kita cari referensi-referensi yang baik ya. Kemudian kita bisa kolaborasi dengan komunitas-komunitas yang ada. Satu contoh Pak Farid ya, komunitas kami Sahabat Heritage Indonesia itu sebenarnya berjejaring karena kami bukan for profit. Jadi kami not for profit. Sifatnya itu networking. Beberapa yang selalu dilakukan Sahabat Heritage adalah justru menyadarkan pemilik bangunan tersebut bahwa bangunannya mereka itu punya nilai sejarah. Salah satu contoh ada Loji Freemason di Jakarta yang kebetulan juga menjadi salah satu tempat Sumpah Pemuda pertama. Kalau Sumpah Pemuda yang kedua kan orang semua tahu. Tapi Sumpah Pemuda pertama itu sekarang jadi kantor sebuah perusahaan BUMN farmasi. Dan ketika kami datang ke sana, justru yang yang menggunakan fasilitas tersebut kurang memahami sejarahnya. Dengan berdialog kunjung ke sana, kami dialog dengan kawan-kawan yang di sana. Oh ternyata tempat saya itu seperti ini sejarahnya. Jadi Mbak Ria tadi yang bertanya, saya kira mengenali itu paling sangat penting. Karena bahkan yang kadang-kadang memiliki site tersebut, yang menempati site tersebut tidak paham tentang seberapa pentingnya itu. Jadi kalau kita bisa mengadakan dialog akan sangat sangat bagus tuh. Jadi baik, mulai dari hal kecil, mulai dari pengetahuan.
0: Baik, terima kasih Pak Anugrah untuk jawabannya. Kalau kegiatan dari komunitas Sahabat Heritage Indonesia apa aja dan mungkin informasinya kita bisa akses kemana ini?
1: Ya, Sahabat Heritage Indonesia itu juga unik dan kita walk the talk. Jadi tadi ketika saya sampaikan bahwa harus dengan action, Sahabat Heritage Indonesia itu berawal dari dunia maya sebenarnya Pak Farid. Ada teman-teman yang tidak saling kenal, sama-sama pecinta bangunan tua, walaupun heritage itu banyak ininya ya, banyak jenisnya.
0: Iya.
1: Sebenarnya pertama kali dari media sosial ketemu, terus memutuskan untuk kumpul ngopi darat aja di Bandung sebenarnya. Dulu namanya
0: awalnya di Bandung.
1: Heritage Bandung.
0: Oh,
1: betul.
0: Okay.
1: Nah, ya jadi ketemu di RSL Pandu, makam kehormatan Belanda di sana, dan ini kemudian membesar komunitas ini. Jadi sekarang kami anggota tidak hanya dari Bandung, walaupun memang dominan ada di Bandung, jadi di Jakarta ada, di Tasikmalaya ada, Cimahi, Sumedang, Jawa Barat, bahkan sampai Belanda itu ada. Dan untuk yang kawan yang di Belanda ini, Sahabat Heritage Indonesia bahkan membantu dia menemukan identitas masa lalunya. Jadi kawan yang di Belanda ini sudah cukup usia, dulu waktu kecil masa kemerdekaan awal, dia menghabiskan masa kecilnya di Bandung, kemudian tentu harus berpindah ke Belanda.
0: Banyak
1: sekali kenangan tentang Indonesia, tentang Bandung, yang dia temu kenali bersama dengan sahabat. Itulah gunanya berkomunitas dan
0: luar biasa.
1: Jadi unik. Jadi dia kita ya membantu dia menemukan jati dirinya. Dan ternyata memang benar, apapun yang terjadi ketika Anda kecil itu membekas sekali.
0: Oke.
1: Ya, itu ya cukup emosional. kemudian kami kegiatannya adalah kita sebut sebagai ulin. Ulin agak ikut bahasa di sana di Bandung. Ulin itu main ya. Main ke tempat-tempat sejarah atau tur jelajah tapak sejarah ya. Seperti itu. Kemudian kita berjejaring. Tadi saya sampaikan karena kami bukan IO, kami bukan penyelenggara not for profit. Jadi justru kawan-kawan penggiat heritage lain yang ada di daerah lain itu boleh gabung dengan Sahabat Heritage Indonesia. Dan ketika kami kunjung ke sana, ke tempat-tempat mereka, misalnya ke Tegal, ke Kebumen, ke Lasem, itu mereka dengan sangat senang hati berkolaborasi dengan kami. Tidak dianggap sebagai pesaing, tidak dianggap sebagai lebih tahu. Ya. Jadi kekuatan kami adalah di networking. Kemudian juga saya kira networking itu kemudian membuka simpul-simpul. Jadi banyak tempat-tempat yang belum terbuka buat publik itu Sahabat Heritage biasanya termasuk yang salah satu yang pertama di sana mencoba untuk melakukan kunjungan, meresapi. Kemudian kadang-kadang kita juga kontribusi terhadap aturan-aturan kunjungan yang akan kemudian ditetapkan ketika tempat itu dibuka lebih luas untuk publik. Nah, aktivitas kami bisa dilihat sebenarnya di Instagram tuh ya. Ada @sahabatheritage.id. Jadi Sahabat Heritage Indonesia. Dulu namanya Sahabat Heritage Bandung karena anggotanya meluas. Wah, Bandung mungkin terlalu kecil nih. Kita Indonesia jadi.
0: Oke, baik. Agenda terdekat di Jakarta mungkin ada apa, walking tour gitu? Saya pengen ikutan soalnya.
1: Jakarta kemarin barusan.
0: Oke.
1: Ya, jadi Jakarta itu ada chapter sendiri namanya Sunda Kelapa. Dia itu kegiatan tahunan justru. Jadi kita justru menginvite kawan-kawan yang ada di Bandung terutama untuk datang ke Jakarta, ya. Kemarin karena bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila, jadi 3 Oktober kemarin kita ada kunjung sangat spesial tentang Kesaktian Pancasila. Jadi tempat-tempat yang terkait dengan itu kita ini. Nah, ini menarik juga nih, Mas Farid. Mumpung saya nggak lupa, RRI sebenarnya kalau kita lihat ya, itu juga tempat yang benar-benar punya nilai historis,
0: betul,
1: yang besar.
0: Iya.
1: Nah, RRI orang mungkin tidak banyak yang tahu bahwa audio proklamasi yang kita dengarkan selama ini kan bukan direkam pada saat kejadian.
0: Bukan tanggal 17 Agustus.
1: Ya betul. 1951 di Medan Merdeka, di stasiun RRI yang Mas Farid ada di sana.
0: Di kantor saya ini.
1: Tahun 65, betul. RRI itu punya peran yang sangat penting ketika misalnya pemberontakan G30S, PKI mengumumkan revolusi di sana pagi, kemudian setelah itu berhasil dikuasai, terjadi perebutan RRI, dan akhirnya disampaikan juga melalui radio bahwa itu pemberontakan ya, dan banyak sekali. Nah itu contohnya bahwa biasanya yang berada di tempat tersebut juga belum terlalu paham tentang sejarahnya. Gitu ya. Nah itu jadi kami welcome sekali kalau nanti RRI bisa menerima sahabat Heritage, nanti kita bisa berdiskusi panjang tentang
0: tentunya kami juga ingin kolaborasi mungkin ya dengan komunitas sahabat Heritage Indonesia, karena makin banyak orang yang tahu sejarahnya tentang RRI dan juga cerita-cerita di baliknya gitu kan, tentunya akan bagus juga begitu orang jadi lebih paham gitu.
1: Betul. Setiap bulan sahabat Heritage Indonesia punya kegiatan. Kami usahakan setiap bulan. Jadi kami ada dua kegiatan. Tadi adalah ulin yang benar-benar physical. Tapi ada juga kegiatan-kegiatan sifatnya diskusi. Dan ketika kita mengadakan diskusi itu cukup dalam, Pak Farid ya. Jadi contoh beberapa diskusi, misalnya kebayang nggak kalau pernah berdiskusi tentang bagaimana heritage bela diri kungfu tradisional di Indonesia.
0: Seru sekali.
1: Itu kita lakukan. Ya. Kemarin salah satu pendiri kami, Kang Rizky, yang juga penggiat sejarah dari Bandung, itu bekerjasama dengan komunitas lain jadi narasumber, misalnya di tokoh yang membahas tokoh teosofi dan juga tokoh pergerakan anti opium di Indonesia, di Bandung. Nah, itu topik-topik eksotik. Jadi topik-topik SHI ketika berdiskusi, wah ini apa nih? Nggak biasa nih, nggak lazim. Itu juga suatu hal yang membuat menarik kan ya. Ada anti opium. Ternyata di dekat di Jakarta di Salemba ada dulu pernah ada pabrik opium misalnya. Bahkan ada stasiun kereta yang dibuat untuk opium tersebut. Nah, memang ada. Nah, itu mengalir lagi cerita-cerita seperti itu. Jadi pantengin aja media sosial Sahabat Heritage Indonesia. Ada link juga untuk bergabung bersama sahabat Heritage Indonesia. Dan kami sangat welcome Pak Farid. Jadi bukan berarti kami pendiri itu yang mendrive semua kegiatan, selalu menjadi narasumber, tapi kami juga sangat open karena ini adalah komunitas. Siapapun yang punya kompetensi di sana, siapapun yang punya pengetahuan lebih, kami open sekali untuk sharing.
0: Baik Pak Anugrah, terima kasih sekali untuk kebersamaannya bersama dengan kami di obrolan komunitas. Lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak Anugrah ya, karena saya juga tertarik sekali dengan khususnya bangunan-bangunan lama gitu ya. Jadi kayaknya pengen ikutan kalau misalnya nanti ada kegiatan dari komunitas Heritage Indonesia. Baik, terima kasih untuk waktunya sekali lagi. Selamat malam, salam sehat Pak Anugrah.
1: Terima kasih. Salam sehat, selamat malam.
0: Baik, demikian pendengar, ada konsultan manajemen dari komunitas sahabat Heritage Indonesia Pak Anugrah Pratama di obrolan komunitas untuk edisi hari ini. Anda pendengar akan terus kami temani dengan sajian menarik lainnya. Pukul 21 atau jam 9 malam ini akan kami ajak Anda untuk bernostalgia dengan lagu-lagu disco era tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal di Disco Berry, Disco bersama RRI.

0: Adel, kalau dengar kata pariwisata, yang kepikiran pertama apa?
1: Kalau aku sih healing ya, biar nggak pusing.
0: Sama aku juga. Tapi ternyata pariwisata nggak sesederhana orang datang, jalan-jalan, terus balik pulang loh. Tapi di balik wisata ada banyak orang yang ngegantungin penghasilan dari sana.
1: Gimana maksudnya? Contohnya apa?
0: Ya kayak pelaku usaha kuliner, penginapan, pemandu wisata, pengrajin, sampai transportasi lokal.
1: Oh ala, berarti satu tempat wisata aja bisa bikin ekonomi masyarakat sekitar jadi membaik gitu?
0: Nah iya betul, makanya pariwisata tuh bukan cuma soal pemandangan yang estetik, tapi gimana masyarakat lokal bisa ikut dapetin manfaatnya.
1: Ngerti-ngerti, berarti benar kata orang-orang, pariwisata itu bisa jadi peluang buat masyarakat dapetin penghasilan tambahan.
0: Iya, kalau dikelola dengan baik, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal bisa meningkat.
2: Pariwisata bukan hanya tentang liburan, tetapi juga tentang menggerakkan ekonomi masyarakat.
3: Siap untuk kembali ke masa yang penuh warna, saat musik terasa lebih hidup dan setiap lagu punya cerita. Saatnya masuk ke mesin waktu musik terbaik, disco bersama RRI. Dari groove yang legendary hingga anthem yang pernah menguasai klub malam dunia. Discovery, disco bersama RRI. Bukan sekedar nostalgia, tapi perjalanan kembali ke era paling groovy sepanjang masa. Setiap Jumat, minggu kedua dan keempat, pukul 21 waktu Indonesia Barat, di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. 91,2 FM Jakarta, Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7972 712.

FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Jumat malam nih, minggu kedua dan juga minggu keempat kami hadirkan Disco Berry, Disco bersama RRI. Saatnya Anda bernostalgia dengan lagu-lagu disco favorit Anda tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal ya. Anda bisa request tentunya pilihan Anda sesuai dengan lagu yang sudah kami siapkan malam hari ini. 0811 7977 912.

Selamat malam mendengar untuk Anda yang mungkin juga baru bergabung bersama dengan saya Farid Kurniawan di sini. Kita masih ada di Discoberry, Disco bersama RRI ya. Anda yang suka sama lagu-lagu disco era tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an awal, sekarang saatnya untuk Anda puas-puasin ya sampai dengan jelang tengah malam nanti. Gimana dengan kegiatan Anda hari ini mendengar? Semoga semuanya menyenangkan ya. Kita lanjutkan ke lagu berikutnya.

0: Bu, kemarin saya hampir kena tipu di ATM.
1: Loh, gimana ceritanya?
0: Jadi, ada orang yang pura-pura bingung, Bu. Katanya minta tolong diajari transfer. Dia sampai minta saya pegang kartu ATM dan pencet tombol. Nah, untungnya saya ingat, Bu, tentang penipuan berkedok seperti ini. Kalau aja saya masukin kartu dan PIN, pelaku bisa aja langsung menuduh saya mengambil uang atau memaksa saya mengganti uang yang katanya hilang.
1: Waduh.
0: Iya, Bu. Mereka akan mengecek saldo, lalu membuat seolah-olah uang berkurang karena saya yang mengambilnya. Karena kartu ATM ada di tangan saya, posisi saya bisa dibuat terpojok, Bu. Pelaku kemudian mengancam akan melaporkan ke polisi atau meneriaki saya sebagai pencuri. Kecuali saya memberikan uang pengganti, Bu. Dan biasanya mereka ini berkomplot, Bu.
1: Wah, untung ibu masih ingat dan gak langsung percaya. Sekarang memang banyak modus seperti itu. Apalagi pelaku biasanya berpura-pura butuh bantuan supaya korban merasa kasihan.
0: Bener banget, Bu. Kita harus tetap waspada. Jangan mudah percaya meski orang itu terlihat baik atau terburu-buru.
2: Cuaca panas saat musim pancaroba dan kemarau bukan hanya membuat tidak nyaman, tapi juga berdampak langsung pada kesehatan tubuh. Menurut berbagai penelitian kesehatan, paparan panas berlebih dapat meningkatkan risiko dehidrasi, heat exhaustion, bahkan heat stroke. Studi dari Lembaga Kesehatan Global menunjukkan bahwa ketika suhu lingkungan meningkat, tubuh kita bekerja lebih keras untuk menjaga suhu internal tetap stabil. Akibatnya, kita lebih cepat kehilangan cairan dan elektrolit melalui keringat. Selain itu, cuaca panas juga dapat memicu gangguan lain, seperti sakit kepala, kelelahan, penurunan konsentrasi, hingga memperburuk kondisi penyakit kronis, seperti hipertensi dan gangguan jantung. Bahkan, penelitian juga menemukan bahwa kualitas tidur bisa menurun saat suhu malam hari terlalu tinggi. Lalu, bagaimana cara kita menjaga kesehatan di tengah cuaca panas? Pertama, pastikan tubuh tetap terhidrasi dengan cukup minum air putih, bahkan sebelum kita merasa haus. Kedua, hindari aktivitas berat di luar ruangan pada siang hari, terutama antara pukul 11 hingga 15 sore saat suhu mencapai puncaknya. Ketiga, gunakan pakaian yang ringan, longgar, dan berwarna terang untuk membantu tubuh tetap sejuk. Dan yang tidak kalah penting, konsumsi makanan bergizi yang kaya air, seperti buah dan sayur. Cuaca panas memang tidak bisa dihindari, tapi dengan langkah sederhana, kita bisa menjaga kesehatan dan beraktivitas dengan optimal.
3: Begitu banyak talenta anak Nusantara. Begitu banyak yang telah tercurah di berbagai aspek kehidupan.

malam mendengar untuk Anda yang baru bergabung sama dengan kami ya, Prosatu RRI Jakarta, mendengarkan di 91.4 FM ataupun juga streaming di aplikasi RRI Digital. Kalau kita dengerin lagu yang satu ini, jadi ingat sama salah satu serial TV di tahun 80-an ya, diputar di TVRI waktu itu, Santa Barbara. Lagunya People Brazen, pendengar dengan If Ever You're In My Arms Again. Kalau lagu ini aslinya rilisan tahun 84 ya. Tahun 84 kira-kira Anda lagi ada di fase kehidupan yang mana tuh? Kalau 84 saya masih balita kayaknya waktu itu. Selamat malam untuk Anda semuanya, pendengar. Sekali lagi yang mungkin ingin request ya lagu-lagu disco favorit Anda, silakan bisa Anda cek di status WhatsApp kami 0811-7972-727912 ya. Mama Agung yang ada di Bekasi nanti ditunggu lagunya dari Bani M katanya. Kemudian juga ada Papadu yang ada di Jakarta Selatan, juga ditunggu nanti lagunya. Kemudian ada Asri yang ada di Jakarta Selatan, ini request lagunya Janet Jackson yang satu ini nih.

0: Bu, saya malu deh. Anak saya disabilitas. Makanya jarang saya ajak keluar rumah. Takut jadi omongan orang.
1: Saya paham perasaan Ibu Novi. Tapi jangan sampai rasa malu membuat anak kehilangan kesempatannya, Bu, buat belajar dan berkembang.
0: Saya takut dia gak diterima, Bu.
1: Ngomong-ngomong, anak saya juga penyandang disabilitas kok, Bu.
0: Wah, serius, Bu?
1: Iya, Bu Novi. Tapi saya memilih mendampingi, bukan menyembunyikannya. Saya ajak terapi, ikut sekolah, dan ikut kegiatan sesuai kemampuannya. Sekarang dia lebih mandiri, Bu. Lebih percaya diri juga. Bahkan sering tampil mewakili sekolah loh, Bu.
0: Wah, berarti anak saya juga punya kesempatan seperti itu ya, Bu Indu?
1: Pastinya, Bu Novi. Tenang aja. Setiap anak punya kelebihan masing-masing. Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari keluarga, kesempatan, dan kasih sayang, Bu.
2: Anak penyandang disabilitas memiliki hak yang sama untuk tumbuh, belajar, dan meraih masa depan. Jangan sembunyikan potensinya. Dampingi, dukung, dan beri kesempatan.
3: Manis, alami, dan sering jadi pilihan untuk hidup yang lebih sehat. Madu mungkin sudah akrab di keseharian kita. Tapi tahukah Anda, madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Ya, Anda tidak salah dengar. Madu adalah salah satu makanan yang hampir tidak bisa basi. Dalam kondisi yang tepat, madu bisa bertahan sangat lama, bahkan hingga ribuan tahun. Para arkeolog pernah menemukan madu di dalam makam kuno Mesir, dan madu tersebut masih dalam kondisi yang layak konsumsi. Rahasianya, madu memiliki kandungan air yang sangat rendah, sehingga sulit bagi bakteri dan mikroorganisme untuk berkembang. Selain itu, madu bersifat asam dan mengandung senyawa alami yang membantu menghambat pertumbuhan mikroba. Tapi, kualitas madu bisa menurun jika penyimpanannya tidak tepat. Misalnya, madu yang terkena air atau disimpan di tempat lembab bisa mengalami fermentasi dan berubah rasa menjadi asam. Menggunakan sendok basah atau wadah yang tidak tertutup rapat juga bisa memicu kontaminasi. Selain itu, pemanasan berlebihan dapat merusak kandungan alami dalam madu sehingga manfaatnya bisa berkurang. Jadi meskipun madu dikenal sebagai makanan yang awet, cara penyimpanan tetap berperan penting untuk menjaga kualitasnya.

Anda masih di Discovery Disco bersama RRI. Pendengar, saya Farid Kurniawan akan terus menghantarkan lagu-lagu disco favorit Anda tahun 70-an sampai dengan 2000-an awal, sampai dengan jelang tengah malam nanti ya. Yang mau pilih-pilih lagu silakan bisa Anda cek di WhatsApp kami 0811 7972 7912.

Halo pendengar, untuk Anda semuanya yang baru bergabung sama dengan kami di Discovery, Disco bersama RRI di 91.2 FM, ataupun juga Anda yang ada di luar Jabodetabek mendengarkan kami streaming ya di aplikasi RRI Digital. Ini requestnya Mama Agung tadi yang ada di Bekasi Kota, lagunya Bonnie M dengan Rivers of Babylon. Kemudian juga ada lagi yang sudah masuk di WhatsApp 08 11 79 72. Ada Bu Sawurin yang ada di BSD, selamat siang lagi. Selamat malam maksudnya. Request lagunya tadi sudah saya putarkan ya, lagunya UB40 dengan Can't Help Falling In Love. Terus juga ada siapa lagi ini? Sebentar. Anggi, selamat malam untuk Mbak Anggi yang ada di Jakarta. Request lagunya Ace of Base yang Don't Turn Around. Oke, nanti ditunggu ya. Kemudian juga ada yang pengen dengerin lagunya Gitarolis malam hari ini. Ada Pak Jai yang ada di Jakarta Timur. Nanti ditunggu ya, tuan musik dari Gitarolis juga sudah saya siapkan nanti untuk Anda semuanya di Discovery. Kalau yang sekarang mendengar ada salah satu lagu karyanya Yogi Suwarno ya, Naluri, yang aslinya dibawakan sama Romano Purba.

0: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Des, anakmu kamu belikan HP terbaru lagi ya? Bukannya HP yang lama masih bagus dan canggih?
2: Iya nih, anakku minta yang lebih canggih lagi. Katanya teman-temannya HP-nya lebih canggih dari HP yang dia punya. Ya, namanya memanjakan anak, gak ada salahnya kan?
1: Memanjakan anak memang gak ada salahnya. Tapi jangan berlebihan kayak gitu juga. Akibat anak terlalu dimanja dengan barang-barang mewah, bisa membuat anak jadi boros dan tidak menghargai materi loh. Karena apa? Karena semua keinginan pasti dipenuhi.
2: Ya, aku ngerasa mungkin ini adalah bentuk perhatianku karena aku sibuk bekerja, jadi gak ada lagi waktu untuk sama anak.
1: Nah, itu. Sebenarnya apa yang diinginkan oleh anak itu kan perhatian dan waktu kita. Kadang urusan memanjakan anak itu juga gengsi sama ego orang tua, biar kelihatan sedikit pamer atau dianggap wah oleh orang lain.
3: Pondasi anak ke depan tergantung bagaimana pola pendidikan yang diterapkan oleh orang tua.
0: Tahukah Anda, teh celup yang kini begitu populer di seluruh dunia ternyata ditemukan dengan tidak sengaja. Karena awalnya, pembungkus yang digunakan bukan diciptakan untuk langsung dicelupkan ke air panas. Kisah ini bermula pada awal tahun 1900-an. Seorang pedagang teh asal Amerika bernama Thomas Sullivan mengirim contoh teh kepada para pelanggannya menggunakan kantong kecil berbahan sutra. Tujuannya sederhana, hanya untuk kemasan sampel agar teh mudah dikirim dan dicoba. Tapi tanpa diduga, beberapa pelanggan justru mengira kantong itu memang dirancang untuk langsung dimasukkan ke dalam cangkir. Mereka pun mencelupkannya ke air panas tanpa membuka kantong pembungkusnya. Dan ternyata hasilnya justru praktis, bersih, dan rasa tehnya tetap nikmat. Dari situlah ide teh celup mulai berkembang. Banyak orang menyukai cara penyeduhan yang lebih cepat dan tidak repot. Seiring waktu, bahan kantong teh berubah dari sutra menjadi kertas khusus yang lebih ringan dan murah untuk diproduksi massal.

kembali mendengar dengan lagu-lagu disco tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an awal ya. Masih akan terus menemani Jumat malam Anda sampai dengan jelang tengah malam nanti. Yang satu ini tadi ada yang request lagunya SOBIS ya, yang suka juga sama Don't Turn Around. Ada Mbak Fitri yang ada di Jakarta. Selamat malam, selamat mendengarkan ya. Anda pendengar yang mungkin juga sekarang ini masih ada di jalan, kalau mungkin Anda ingin menginformasikan kondisi trafik malam hari ini bagaimana nih di jalan-jalan yang Anda lintasi, silakan Anda sampaikan di Discovery ya, 08 11 79 72 79 12. Harapannya sih kalau udah jam segini jalanan lebih lancar gitu ya, jadi buat Anda yang mungkin mau mampir dulu kemana gitu mau nongkrong ya kan Jumat malam gitu, tanggalnya juga masih tanggal muda ini, masih tanggal 9 gitu ya, jadi kayaknya bakal lancar lah agenda Anda jalan-jalan malam hari ini atau mungkin besok hari Sabtu dan juga hari Minggu. Yang besok mau jalan-jalan juga disiapin ya, kira-kira harus bawa apa tuh besok di hari Sabtu dan juga hari Minggu, karena tanggalnya masih tanggal muda, jadi kayaknya banyak yang agenda weekendnya padat ini mungkin besok.

0: Siapa yang bisa menolak nikmatnya minuman hangat di sore hari? Di tengah kejaran waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas kantor? Sambil berkegiatan di rumah? Atau di tengah padatnya lalu lintas? Apapun kegiatan Anda di sore hari dengan minuman hangat akan lebih berwarna bersama Jakarta Sore Ini. Kami sajikan info menarik seputar Jakarta.
1: Dari Ciawi menuju ke Bogor, Cibubur, Taman Mini Cawang.
2: Perataan diperkirakan menelan anggaran sebesar. Oh.
3: Konsumsi makanan yang benar supaya paling nggak mencegah flu dulu nih.
4: Halte-halte Transjakarta ini masih terpantau ramai.
3: Taman ini diproyeksikan menjadi ruang terbuka.
0: Obrolan hangat dan sharing opini.
5: Oh, tapi termasuk juga sebaliknya ya. Kalau misalnya kita lagi punya urusan pribadi atau masalah pribadi.
1: Di dalam perjalanan pulang atau sebelum pergi. Aktivitas biasanya apa nih yang Anda lakukan?
4: Anda bisa sampaikan pendapat Anda.
5: Kamu ya.
0: Ada juga lagu-lagu pilihan.

0: Jakarta Sore Ini. Setiap hari mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.
1: Tahukah Anda, sampah yang kita buang setiap hari ternyata punya dampak besar bagi lingkungan dan masa depan Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengajak seluruh masyarakat memulai kebiasaan sederhana, memilah sampah dari rumah. Melalui instruksi Gubernur DKI Jakarta nomor 5 tahun 2026, sampah rumah tangga kini dipilah menjadi 4 jenis. Pertama, sampah organik, seperti sisa makanan, daun, dan limbah dapur yang dapat diolah kembali menjadi kompos atau pakan maggot. Kedua, sampah anorganik, seperti plastik, kertas, kaca, dan logam yang masih bisa didaur ulang melalui bank sampah. Ketiga, sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Contohnya, baterai bekas, lampu bohlam, obat kedaluwarsa, dan cairan pembersih kimia yang membutuhkan penanganan khusus. Dan keempat, sampah residu, seperti popok sekali pakai, tisu, hingga puntung rokok yang belum dapat didaur ulang. Dengan memilah sampah, kita membantu mengurangi penumpukan di TPST Bantar Gebang, sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat untuk generasi mendatang. Mari biasakan memilah sampah mulai hari ini, karena Jakarta yang bersih dimulai dari kepedulian kita sendiri.
2: Banyak orang yang mudah sekali mengingat lirik lagu yang kita dengarkan puluhan tahun yang lalu, bahkan kadang lengkap dengan nada dan instrumennya, tapi begitu diminta untuk mengingat password yang baru saja dibuat beberapa hari yang lalu, mendadak blank. Ternyata, ini ada penjelasannya. Lagu lebih mudah melekat karena melibatkan irama, melodi, pengulangan, dan emosi. Ketika sebuah lagu sering kita dengarkan, otak mendapatkan banyak petunjuk untuk memanggil kembali informasi tersebut. Apalagi kalau lagu itu berkaitan dengan pengalaman tertentu. Misalnya, lagu yang sering kita dengarkan saat sekolah, saat masa pacaran, atau ketika kita sedang bersama teman-teman. Musik bisa menjadi semacam pintu masuk menuju kenangan. Sementara password biasanya hanya berupa rangkaian huruf, angka, dan simbol yang tidak memiliki makna atau konteks emosional. Jadi kalau Anda masih hafal lirik lagu tahun 80-an atau 90-an, tapi lupa password email sendiri, tenang. Itu bukan berarti ingatan Anda bermasalah. Tapi otak kita memang jauh lebih mudah mengingat sesuatu yang punya irama, pengulangan, dan cerita.

Mengatas masuk tol Halim masih padat, katanya ada penyempitan di kilometer 0 Cawang. Jatibening persiapkan perbaikan persiapan perbaikan jalan katanya. Hati-hati di jalan ya, Pak Rian ya.

0: Nina, aku capek banget nih. Kerjaan numpuk. Tidur cuma 4 jam. Tapi ya, gak bisa nolak deh sama snack manis sama kopi.
1: Lia, kebiasaan begini kalau terus-terusan, risiko penyakit jantung, diabetes, dan masalah kesehatan lainnya meningkat loh.
0: Oh gitu?
1: Iya, gak cuma itu. Kurang olahraga juga pengaruh.
0: Tapi kayaknya susah banget ganti kebiasaan ini.
1: Gak harus drastis, Lia. Bisa dimulai dari mengatur pola makan sedikit demi sedikit. Dan menambah aktivitas ringan setiap hari. Tubuh kita tuh butuh perhatian loh. Biar kita bisa tetap sehat sambil ngejar karir.
0: Oke, oke, aku coba deh mulai dari besok. Thanks ya, Nina.
1: Sip. Ingat, hidup sehat itu investasi jangka panjang, bukan cuma tren.
2: Lakukan satu langkah nyata hari ini untuk menjaga kesehatan dan energi, agar setiap mimpi semakin dekat untuk diraih.
3: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana helm sepeda motor menjadi perlengkapan wajib seperti sekarang? Helm sepeda motor mulai dikembangkan pada tahun 1914 ketika Dr. Eric Gardner, petugas medis di sirkuit Brooklands, Inggris, melihat pentingnya pelindungan kepala bagi para pembalap. Saat itu helm masih sederhana, terbuat dari kanvas yang diperkeras dengan shellac dan penggunaannya masih terbatas pada arena balap. Perhatian terhadap keselamatan pengendara semakin besar setelah T.E. Lawrence atau Lawrence of Arabia meninggal akibat kecelakaan sepeda motor pada tahun 1935. Dokternya, Sir Hugh Cairns, kemudian melakukan penelitian mengenai cedera kepala dan membuktikan pentingnya penggunaan helm. Penelitiannya bahkan mendorong tentara Inggris mewajibkan helm bagi pengendara sepeda motor militer pada tahun 1941. Dari sinilah muncul gagasan bahwa helm tidak hanya diperlukan oleh pembalap, tetapi juga pengendara sepeda motor di jalan raya. Cairns bahkan menyimpulkan pada tahun 1946 bahwa penggunaan helm secara luas oleh pengendara sipil dapat menyelamatkan banyak nyawa. Memasuki tahun 60-an dan 70-an, penggunaan helm kemudian semakin diperkuat melalui peraturan lalu lintas di berbagai negara. Di Amerika Serikat misalnya, standar keselamatan undang-undang penggunaan helm mulai berkembang secara luas pada tahun 1966 sampai 1967. Di Indonesia, kewajiban menggunakan helm untuk pengendara sepeda motor dimulai sejak tahun 1971.

Kemudian juga ada Kusoi yang ada di Bogor. Tadi sudah saya putarkan lagunya ya, SOB ya, dengan Don't Turn Around. Kemudian juga ada Mas Arsono yang ada di Indramayu. Pilihan lagunya ada di itu tadi ya, di satu suasana kami, 0811-797-7912. Twin and Fire tadi sudah saya putarkan, tapi bukan lagu yang itu, karena itu nggak ada di pilihan malam hari ini. Kemudian juga Mama Agung yang ada di Bekasi, katanya makasih tadi lagunya sudah diputarkan. Sama-sama Mama Agung. Ada yang mungkin jam-jam segini baru makan malam, pendengar? Makan malamnya apa ya kalau jam segini ya? Hati-hati tuh kalau jam segini baru makan malam ya. Nanti yang ada timbangannya nggak turun-turun tuh. Gimana dong?

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, di Jakarta ada satu nama jalan yang diambil dari pejuang pergerakan nasional keturunan Betawi, Muhammad Husni Tamrin. Lahir 16 Februari 1894 di Sawah Besar, Batavia. MH Tamrin pernah mengenyam pendidikan di Sekolah Eropa untuk Bumi Putra, serta pendidikan menengah teknis yang menjadikannya elit pribumi terpelajar. Pernah bekerja untuk pemerintah kolonial dan terpilih sebagai Dewan Kota Batavia kala itu. Hal tersebut membuka jalan mewakili pribumi untuk bergabung sebagai anggota Dewan Rakyat Kolonial Hindia Belanda atau Volksraad. Tamrin adalah sosok yang selalu menentang keras perlakuan diskriminatif dan memperjuangkan hak-hak pribumi di parlemen kolonial melalui Partai Indonesia Raya atau Parindra. Selain itu, ia merupakan salah satu tokoh yang menekankan pentingnya kesatuan bangsa, bukan hanya identitas etnis, serta mendukung pemakaian nama Indonesia sebagai identitas nasional.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Mungkin yang malam hari ini lagi mikirin satu masalah gitu ya, yang kayaknya belum ketemu tuh jalan keluarnya. Kalau pesan dari lagu ini, mendengar apapun persoalannya ya, apapun rumitnya persoalan yang kita hadapi, pasti ada jalan keluarnya selama kita percaya sama diri kita sendiri dan juga tetap optimis. Itu katanya lagu yang satu ini ya. Untuk anda semuanya mendengar, masih akan ada banyak lagu-lagu disco dari era tahun 70-an sampai dengan tahun 2000-an awal yang akan menemani Jumat malam anda sampai dengan jelang tengah malam nanti di Discovery.

Kalau kita dengerin lagu yang satu ini pasti jadi ingat sama film Guardian of Galaxy ya. Mungkin weekend besok pendengar, kalau misalnya Anda nggak punya cara kemana-mana, bisa nonton kali ya film yang cocok begitu untuk Anda tonton sama keluarga misalnya. Atau mungkin buat Anda yang tinggalnya sendiri, ini perantau gitu ya, kira-kira film apa nih yang cocok untuk Anda tonton di weekend besok? Karena zaman sekarang kan nonton bisa di rumah ya, OTT banyak banget gitu. Mau nonton film panjang, mau nonton film series yang episode-nya mungkin dari mulai 6, ada yang puluhan episode juga gitu. Jadi the choice is yours gitu. Artinya Anda bisa menentukan kira-kira besok mau nontonnya yang mana gitu ya. Kita lanjutkan kembali pendengar Discovery, Disco bersama RRI. Kalau yang satu ini kayaknya lagu wajib disco pada masanya.

Anda yang masih terus setia bersama dengan kami di Pro 1 RRI Jakarta, pendengar, saya Farid Kurniawan masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita ya sampai dengan pukul 24 malam hari nanti. Tapi kalau untuk sama lagu-lagu diskonya sampai dengan jam setengah 12 ya, sebentar lagi masih ada beberapa lagu berikutnya.

101,2 FM Persatuan RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Discovery pendengar Disco bersama RRI sepertinya sudah mau selesai ini karena bentar lagi kita harus segera memutarkan lagu terakhir ya. Kita ketemu lagi di Discovery edisi Jumat 2 minggu lagi. Untuk Anda semuanya yang suka sama lagu-lagu disco, diingetin ya. Hari Jumat minggu kedua dan juga minggu keempat kita akan sama-sama dengan lagu-lagu disco. Kita akan lanjutkan sekarang setelah yang satu ini, akan ada Jakarta malam ini sampai dengan tuntas pukul 24.

Apakah Anda pernah mengalami situasi perut terasa kenyang setelah makan, sampai rasanya tidak sanggup lagi menambah makanan lagi, tapi begitu seseorang menawarkan es krim, cake atau dessert, tiba-tiba Anda mengiyakan? Ternyata, salah satu penjelasannya dikenal dengan sensory specific satiety. Sederhananya, rasa kenyang kita bisa berbeda tergantung jenis makanan yang kita konsumsi. Setelah makan makanan utama dalam jumlah banyak, kita bisa merasa bosan dengan rasa dan tekstur makanan tersebut. Tetapi, ketika muncul makanan dengan rasa, aroma, dan tekstur yang berbeda, ketertarikan kita terhadap makanan bisa meningkat lagi. Dessert biasanya juga kaya dengan rasa manis, aroma, dan tekstur yang berbeda dari makanan utama. Ditambah lagi, makanan manis dapat memberikan sensasi menyenangkan yang membuat kita lebih terdorong untuk menikmatinya. Artinya, sebenarnya bukan berarti perut kita tiba-tiba punya ruangan khusus untuk dessert. Tapi lebih tepatnya, otak kita masih bisa tertarik pada makanan dengan sensasi yang berbeda walaupun kita sudah merasa kenyang.

Pendengar, sekarang saatnya saya Farid Kurniawan harus segera pamit ya dari Jakarta malam ini, edisi hari Jumat jelang akhir pekan ini, tanggal 9 Oktober 2026. Bentar lagi tanggal 10 Oktober ya. Wih, banyak promo menarik nih kayaknya nih di e-commerce ya. Buat Anda yang mau cek-cek, hati-hati, jangan lapar mata, jangan kalap. Beli sesuai dengan apa yang Anda butuhkan, bukan yang Anda inginkan gitu ya. Dan pendengar, sekali lagi terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah bergabung bersama dengan kami di Jakarta malam ini, di hari Jumat ini. Semoga juga kehadiran saya malam hari ini bisa menemani Jumat malam Anda ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Pendengar, selamat beristirahat semuanya, selamat malam, dan sampai jumpa.

Jakarta malam ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Seorang anak berjalan pulang bersama ayahnya setelah seharian beraktivitas. Di tengah perjalanannya, ia mengeluh. "Ya, kenapa kita tidak punya mobil seperti tetangga? Kenapa rumah kita tidak sebesar rumah mereka?" Ayahnya tidak langsung menjawab. Ia hanya mengajak anaknya duduk di sebuah taman. Tak lama kemudian, seorang petugas kebersihan datang. Meskipun pakaiannya penuh debu, wajahnya tampak ceria. Ia membuka bekal sederhana, lalu berkata kepada temannya, "Alhamdulillah, hari ini masih bisa makan bersama. Anak di rumah juga sehat." Anak itu memperhatikan dengan heran. Ayahnya kemudian bertanya pelan, "Menurutmu, siapa yang lebih bahagia? Orang yang memiliki lebih banyak, atau orang yang mampu mensyukuri apa yang dimilikinya?" Anak itu terdiam. Ia mulai memahami bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Dalam perjalanan pulang, ayahnya kembali berkata, "Seringkali kita terlalu sibuk menghitung apa yang belum kita miliki, sampai lupa melihat begitu banyak nikmat yang sudah ada di depan mata. Nikmat bisa sesederhana bisa bangun pagi dengan tubuh yang sehat, masih bisa bernafas tanpa bantuan alat, masih memiliki keluarga yang menunggu di rumah, masih bisa bekerja, belajar, tertawa, atau menikmati secangkir teh hangat di sore hari. Hal-hal yang terlihat biasa itu, bagi sebagian orang, justru menjadi doa yang belum terkabul." Sejak hari itu, setiap malam sebelum tidur, anak itu membiasakan diri menyebutkan 3 hal yang ia syukuri hari itu. Kadang hanya hal sederhana, seperti bertemu teman, menikmati hujan, atau makan bersama keluarga. Anehnya, semakin sering ia bersyukur, semakin sedikit ia merasa kekurangan.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 91,2 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 1 dalam menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Jumat, tanggal 9 bulan Oktober tahun 2026. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Program 1 Jakarta. Mengudara pada frekuensi FM 91,2 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 10 bulan Oktober tahun 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi tentunya. Binda hadir menemani Anda di Jakarta pagi ini. Semoga bangun paginya sehat walafiat, tidak kurang satu apapun ya. Apalagi untuk Anda juga yang di hari Sabtunya tetap harus beraktivitas. Beragam informasi kami akan hadirkan, dan seperti biasa nanti diawali dengan mutiara pagi. Anda boleh ikut menyimak ya tausiah dari Pak Ustadz, bertanya sesuai dengan tema yang akan kami hadirkan. Bergabung di 0811 79 727 912, atau juga telepon di 0213440696, 3441499, serta di sosial media Pro1 di @RRIPro1Jakarta.

0: kecuali sahabat Nabi Qais bin Sirmah. Pada saat itu belum ada ketentuan yang jelas mengenai batasan waktu diperbolehkannya untuk makan dan minum saat berpuasa. Meskipun sedang berpuasa, ia tetap menjalankan pekerjaan sehari-harinya dengan giat sebagai tukang kebun di sebuah perkebunan kurma. Ketika tiba waktu berbuka, Qais bin Sirmah kembali pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Qais bin Sirmah bertanya kepada istrinya, apakah ada makanan untuk berbuka puasa? Sang istri menjawab, maafkan aku suamiku, hari ini kita tidak punya makanan apapun. Tunggulah sebentar, aku akan mencarikan makanan untukmu. Sementara istrinya keluar, Qais bin Sirmah yang kelelahan setelah bekerja pun beristirahat dan akhirnya tertidur. Qais tertidur tanpa makan sedikitpun makanan untuk berbuka puasa. Beberapa saat kemudian istri Qais kembali dengan membawa makanan. Namun ia melihat sang suami sudah tertidur lelap sehingga dirinya enggan membangunkannya. Keesokan harinya Qais yang belum sempat makan apapun sejak puasa kemarin kembali melanjutkan pekerjaannya. Namun ketika dirinya sedang bekerja, tiba-tiba ia terjatuh dan pingsan. Mengetahui hal ini, para sahabatnya pun mengabarkan kepada Rasulullah dan saat itu juga turun ayat 187. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang ditetapkan Allah untukmu. Makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Tetapi janganlah kamu campuri mereka sedang kamu beriktikaf di dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka bertakwa.
1: Menemani Anda di Jakarta pagi ini pendengar, sebelum menuju ke Mutiara Pagi, mari kita simak Murattal Quran Surah Al-Baqarah ayat 62-68 berikut ini.

dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah disohihkan Syekh Al-Albani dalam Sohih Al-Jami.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Saatnya Mutiara Pagi hadir menemani Anda. Dan hari ini kita akan mendengarkan tausiah bersama dengan penyuluh agama Islam dari KUA Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat bersama Ustadz Haji Ahmad Bermawi Eskom IMSOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda.
1: Iya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Ustadz?
2: Alhamdulillah pagi ini baik-baik.
1: Syukur alhamdulillah. Iya, dan hari ini kita berjumpa di Mutiara Pagi dengan tema menata hati, menata kehidupan, jalan meraih takwa di era modern. Seperti apa yang perlu kita pahami? Silakan Pak Ustadz.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat kepada segenap pemirsa pendengar setia RRI Pro 1 Jakarta dimanapun berada, di pagi yang cerah ini marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur kepada Allah SWT dan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Hingga pagi ini Allah kasih kenikmatan kepada kita semuanya, nikmat sehat wal afiyah, nikmat tetap iman Islam. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijadikan sebagai abdang syakura, hamba Allah yang senantiasa pandai bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah ke Nabi pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harapkan syafaatnya atau pertolongannya utamanya kelak di yaumil kiamah. Pendengar setia perusahaan dari Jakarta yang mulia rahmatullah, pada kesempatan singkat ini saya ingin mengawali Mutiara Pagi dengan tema menata hati, menata kehidupan adalah jalan meraih takwa di era modern atau teknologi. Pendengar setia yang budiman, bahwasanya kemajuan teknologi sesungguhnya memudahkan kehidupan, memang itu kita akui, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi ketenangan batin kita semuanya. Kita lihat media sosial sering membuat manusia sibuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Kesibukan mengejar karir, harta, dan validasi atau pengakuan terkadang membuat manusia ini lupa memperhatikan kualitas imannya. Juga banyak orang tampak bahagia di luar sana, tetapi menyimpan kegelisahan yang mendalam dalam hatinya. Jangan-jangan, pendengar setia yang budiman, selama ini kita terlalu sibuk memperbaiki keadaan di luar diri kita, tetapi sungguhnya kita lupa membenahi keadaan di dalam batin kita atau hati kita. Sesungguhnya manusia itu kan tercipta dari dua komponen, ada jiwa dan ada raga. Kebanyakan orang, mereka mengedepankan, memperhatikan raganya ketimbang jiwanya. Padahal, dalam lagu Indonesia Raya itu, ada kalimat, bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Ini luar biasa ini, pesan religi yang hebat sekali. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Itu artinya, jiwa lebih penting ketimbang badan. Batin lebih penting ketimbang yang zahir. Walaupun kedua-duanya harus sinkron, harus sejalan, harus kita perhatikan semuanya. Manusia itu ada batinnya yaitu hati. Dan fisiknya adalah organ tubuh kita, kedua-duanya.

Bagus idza saluhat saluhal jasadu kullu, seluruh organ tubuh akan jadi bagus. Jadi daging yang kecil itu dalam organ tubuh kita itu kok bagus, berarti organ tubuh seluruhnya jadi bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kata beliau, kalau seandainya daging yang kecil itu rusak, dalam artian tidak bagus, maka organ tubuh seluruhnya akan menjadi tidak bagus. Ala wahyal qalb, ketahuilah, itu adalah hati dalam bahasa kita. Di dalam tubuh manusia ada hati sebagai penentu seluruh organ tubuh kita. Kalau hati kita baik, maka lisan kita akan menjadi baik, akan berbicara yang baik-baik saja. Hidung kita menjadi baik, akan mencium yang baik-baik saja. Telinga kita akan menjadi baik, akan mendengarkan hal-hal yang baik-baik saja. Kaki kita ini akan menjadi baik, akan melangkah ke tempat yang baik-baik saja. Tangan menjadi baik, akan melakukan sesuatu yang baik saja. Pikiran jadi baik, pandangan jadi baik. Seluruh organ tubuh baik, karena hatinya adalah baik. Kita terkadang lengah, memperhatikan casingnya saja, batinnya tidak pernah kita pedulikan. Padahal Al-Quranul Karim sudah wanti-wanti betul kepada kita agar kita senantiasa memperhatikan jiwa kita. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fasalla. Ayat yang lain, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya atau hatinya. Waqad khaba man dassaha, dan sungguh telah rugi orang yang telah mengotori batinnya atau jiwanya. Bahkan jiwa kita ini sesungguhnya menjadi pusat kesadaran kebahagiaan dalam kehidupan ini. Jiwa kita ini menjadi pusat kesadaran kebahagiaan dalam hidup ini. Bahwasanya Allah sendiri dalam Al-Quranul Karim telah menegaskan di surat Ar-Ra'd itu ayat 28. Kenapa orang-orang mukmin mereka bahagia? Kenapa orang-orang mukmin itu bahagia sekali? Memang kita yakin dengan harta orang bisa bahagia. Tapi harta semata-mata itu bukan jaminan orang untuk hidup bahagia. Dengan tahta jabatan orang bisa bahagia. Tapi seandainya tahta jabatan semata-mata bukan jaminan orang hidup bahagia. Dengan validasi, kemasyhuran, terkenal, kondang, orang bisa bahagia. Tapi itu semata-mata bukan jaminan orang bahagia. Bahagia yang sebenarnya dalam Islam, sesungguhnya bukan semata-mata karena kemajuan teknologi, tapi bahagia hatinya karena kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka hatinya tenang, hatinya damai, hatinya lapang. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Ketahuilah, dengan ingat kepada Allah, dimanapun saja berada, kapanpun saja berada, akan membawa hati tenang, batin damai, dan jiwa kita akan menjadi lapang. Itu ketenangan batin yang sebenarnya. Maka dalam Islam, dunia tasawuf ya, ada cara untuk memperbaiki batin kita ini. Cara untuk memperbaiki hati kita ini. Cara untuk menata atau memanage hati kita ini agar menjadi baik, dalam arti memulai perubahan dari dalam diri kita. Istilah dunia tasawuf ada yang tahapan-tahapan yang namanya yang pertama tahalli, takholli, tahalli, dan tajalli. Ini tiga tahapan dalam meraih atau menata hati sebagai kunci dari kebahagiaan manusia dalam kehidupan ini. Takholli artinya sebagai tahapan yang pertama dalam rangka bagaimana manusia bisa mengosongkan dirinya, mengosongkan hatinya dari sifat-sifat tercela. Semisal

0: kesombongan, iri hati, dengki, kebencian, riya, dan terlalu cinta kepada dunia yang berlebihan atau hubbud dunia. Ini yang harus kita kosongkan dari dalam tubuh kita. Setelah penyakit-penyakit hati ini menurut para ulama, senantiasa kita bersihkan dari hati kita, kita kosongkan dari jiwa kita, baru kita beralih ke tahapan yang kedua adalah tahalli. Menghiasi diri dengan hal-hal yang bagus. Menghiasi hati kita dengan hal-hal atau akhlak-akhlak yang mulia. Kesabaran, tawakal, keikhlasan, tawadu atau rendah diri, rendah hati, tidak sombong, kemudian ridho dengan Allah, kemudian banyak sekali akhlak-akhlak mulia yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita ini. Tidak riya, tidak dendam, dan lain sebagainya. Setelah takholi kita kerjakan, mengosongkan hal-hal yang buruk dari hati kita. Tahapan kedua kita tajalli. Kedua, tahalli membersihkan atau mensucikan hati kita, dari mengisi hati kita dengan hal-hal yang bagus. Baru tahapan kita adalah tajalli. Kita akan merasakan betapa nikmatnya, betapa indahnya seandainya hati manusia ini menjadi hati yang lembut, yang nyaman, yang damai. Karena tidak ada kesombongan, kebencian, dendam kepada orang lain. Dia fokus dengan penataan batin mereka. Dari sinilah awal orang bisa menata hati. Dalam arti bisa menata kehidupan di era modern ini yang lebih baik lagi. Oleh karena itu buat kita bersama, jangan pernah bosan-bosan dalam hidup ini kita untuk senantiasa menata hati kita dalam rangka meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar setia Pro 1 RRI Jakarta yang budiman, oleh karena itu ada 5 pokok ya, kebiasaan dalam rangka menata hati juga untuk meraih derajat takwa ini. Bagaimana? Di antaranya awali hari ini dengan hari-hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah dimanapun dan kapanpun saja kita berada. Kemudian jaga kebersihan hati. Belajar ikhlas misalkan. Memaafkan orang lain, pandai bersyukur dan tidak memelihara iri hati atau kedengkian, kebencian dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, jaga lisan dan jari, jemari kita. Lisan kita tidak berbicara yang kotor, mencaci maki orang, membenci orang, ngata-ngatain orang. Dan jari jemari kita juga sama. Berhati-hati bermedsos, berbijaklah dalam bermedsos. Tidak boleh asal share, informasi share, belum tentu kebenarannya. Jangan-jangan itu adalah berita hoax yang patut kita hindari di dalam kehidupan ini. Yang keempat, perbanyak amal yang bermanfaat buat kita bersama. Misal menolong sesama, menjaga amanah, bekerja secara halal, dan menghadirkan kebaikan-kebaikan dalam lingkungan yang terdekat di antara kita. Dan yang kelima, tutup hari dengan muhasabah. Setiap hari kita senantiasa introspeksi diri. Sehari ini saya sudah berbuat baik apa? Saya sudah menolong siapa saja? Saya melakukan hal apa saja? Bermanfaatkah? Atau justru membawa kemadharatan dalam kehidupan ini? Ini kita introspeksi. Kita bermuhasabah. Kalau toh seharian penuh kebaikan, amal soleh yang kita kerjakan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh yang berbuat banyak pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya seandainya seharian penuh justru lebih banyak negatifnya ketimbang positifnya yang kita kerjakan, banyak dosa ketimbang pahala yang kita lakukan, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. itu kita lakukan setiap hari. Setiap hari kita lakukan muhasabah. Sehingga kedepannya diharapkan kita, seiring dengan teknologi yang semakin canggih, kita tetap fokus masih berada menata hati. Kata orang, otak boleh Jerman, tapi hati tetap Mekah. Artinya, perubahan zaman apapun, zaman boleh berganti, zaman boleh berubah, kemajuan teknologi boleh makin canggih, tapi tidak boleh menggeser dan menggusur keimanan yang ada dalam hati kita, karena iman inilah rambu-rambu dalam kehidupan. Ketika iman masih melekat di dalam tubuh kita, itu artinya kita insya Allah akan senantiasa berjalan di dalam rel-rel agama. Kita akan ada panduan dari nur cahaya Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita ini, sehingga yang kita lakukan adalah tegak dan lurus dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini sedikit pengantar mutiara pagi dari saya. Waktu saya kembali kepada Binda.
1: Baik, terima kasih Pak Ustaz. Kita akan break sejenak dengan sebuah lagu Islami, dan silakan untuk Anda juga boleh ikut bergabung ya, bertanya sesuai dengan tema di hari ini yang kami hadirkan ya, bersama dengan Pak Ustaz. Tentunya bergabung di 08 1179 72 79 12 untuk Mutiara Pagi.

0: Kembali menemani Anda di Jakarta pagi ini untuk Mutiara Pagi, dan silakan untuk Anda bisa ikut bergabung juga ya, bertanya sesuai dengan tema di hari ini. Dan tentunya masih bersama juga narasumber kami hari ini, penyuluh agama Islam dari Kawah Kecamatan Sawah Besar Jakarta Pusat, Ustaz Haji Ahmad Barmawi Eskom IM SOS. Dan ini sudah ada yang bergabung Pak Ustaz di WhatsApp Pro 1 Jakarta, sambil menyapa juga ada Mama Agung di Bekasi yang hadir absen nih katanya. Selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu, amin. Semoga Mama Agung juga dan keluarga sehat-sehat selalu. Lalu yang bertanya juga ini ada Ibu Siti di Cakung, Jakarta Timur. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Siti di Jakarta Timur.
0: Pak Ustadz, saya mau bertanya, di zaman sekarang ini rasanya banyak sekali yang harus dipikirkan, mulai dari pekerjaan, kebutuhan rumah tangga, sampai masalah anak. Kadang ibadah jadi terburu-buru karena pikiran kemana-mana. Bagaimana Pak Ustadz caranya menata hati supaya kita tetap bisa jaga ketakwaan di tengah kesibukan duniawi? Terima kasih, silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Bagaimana cara menata hati di tengah-tengah kesibukan yang multi kompleks saat ini? Sesungguhnya memang benar, itu dirasakan oleh siapa saja dalam hidup ini. Ketika menghadapi persoalan, masalah, kerjaan, kegiatan, itu terkadang kita mengabaikan, bisa dibilang mengabaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengabaikan Tuhan. Padahal sesungguhnya kalau kita kembalikan dengan kesadaran iman, yang mengoperasikan, yang berbuat banyak, yang berkehendak banyak, itu adalah hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya malah kita abaikan, kita lebih mengutamakan kegiatan, rencana, dan mengesampingkan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu terbalik. Seharusnya tidak, karena Allah itu kuncinya, kunci yang berkehendak, kunci yang membawa kesuksesan, kunci yang melakukan kebaikan, kunci yang menentukan segalanya hal. Harusnya Allah dinomorsatukan. Bagaimanapun caranya, menomorsatukan urusan Allah terlebih dahulu, nanti yang lain akan jadi mudah. Jadi seluruh persoalan, kegiatan, pekerjaan, rencana, program akan jadi ringan dan mudah karena kuncinya sudah kita pegang. Apa kuncinya? Kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terkadang orang kebalik, karena menganggap Allah enggak usil, Allah enggak, kalau enggak dideketin enggak bermasalah menurut kita, sehingga itu kita sampingkan. Kita rencana dulu kita kerjakan. Kegiatan kita cepat buru-buru untuk berolahraga, cepat-cepat takut ketinggalan. Pada akhirnya enggak sembahyang, enggak sholat umpamanya. Padahal kuncinya adalah kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya sesuai dengan Al-Fatihah dalam ajaran Islam ya, di surah Al-Fatihah Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Logika ayat, kalau nak butuhnya beres, ibadahnya beres, urusan Allah tuntas, maka nasta'in atau pertolongan pasti akan datang segera kepada kita semuanya. Mungkin itu pindah jawaban dari saya.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu ada juga yang bergabung, ada Fajar di Palmerah. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Ustadz, saya mau bertanya. Sekarang ini hampir nggak bisa lepas dari gadget nih Pak Ustadz. Bahkan kalau kita lagi kumpul dan dengan keluarga juga masih sibuk lihat sosmed. Bagaimana cara kita untuk mengendalikan diri agar teknologi ini tidak bikin kita jauh dari Allah dan orang-orang terdekat Pak Ustadz? Mohon pencerahannya, terima kasih. Silakan Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Memang betul, setiap kita senantiasa, setiap saat, setiap waktu, dari tidur, bangun tidur, senantiasa yang dipegang adalah gadget. Memang pengaruhnya sangat luar biasa teknologi ini, tapi bagaimana agar kita sekalipun memegang gadget, tapi tetap hati kita adalah ada kesadaran, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tentunya bukan berarti kesadaran keimanan, ketakwaan itu adalah melarang orang bermain gadget, melarang orang memegang handphone juga tidak. Harus sinkron, seiring dengan kemajuan teknologi, jangan sampai mengesampingkan urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru itu kan gadget, handphone sekedar alat, sarana. Bisa sarana ini kita jadikan sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa. Yang dilarang itu handphone atau gadget ini, bermain gadget ini sampai melupakan dengan urusan Allah. Memang untuk anak-anak sedang main game, waktunya sholat ditinggalkan sampai kelewat sholat berikutnya. Ini yang memang dampak buruknya. Tapi seandainya ada jam-jam tertentu, ada saatnya untuk bermain, ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk mengaji, dan waktu-waktu ibadah kepada Allah diutamakan, tentunya teknologi tidak akan mampu mempengaruhi kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kuncinya adalah keimanan, ketakwaan kepada Allah. Itu insya Allah nanti hal-hal yang sifatnya kemajuan teknologi ini akan tidak berdampak negatif kepada kepribadian kita masing-masing. Mungkin itu, Binda. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Lalu juga ada yang bergabung. Ini ada dari Rina di Keramat Jati. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rina. Oh,
0: Pak Ustadz, bagaimana cara kita buat menjaga niat ketika melakukan kebaikan? Misalnya kita bantu orang lain atau bersedekah, tapi dalam hati ada keinginan agar dipuji. Bagaimana melatih keikhlasan supaya kebaikan yang kita lakukan ini benar-benar karena Allah, bukan karena mau dapat pengakuan, Pak Ustadz? Terima kasih. Silakan, Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Pertanyaan super sekali. Bagaimana cara menjaga niat agar kita tetap mencapai niatnya adalah karena Allah? Misalnya kita mau bersedekah, mau menolong orang, kadang kita niatnya bukan karena Allah, tapi nyari validasi, nyari pengakuan, biar dipuji, biar kita dianggap orang yang dermawan dan sebagainya. Itu memang benar, itu manusiawi. Tapi yang namanya menata hati ini harus kita secara gradual ya, secara perlahan-perlahan. Awal-awal mungkin kita beribadah itu tidak ikhlas, bukan karena Allah. Nanti lama-lama kalau kita senantiasa memanage, kita tata, bisa karena Allah. Saya teringat dengan Al-Imam Al-Ghazali ya, ulama besar di Timur Tengah yang 1000 tahun yang lalu hidupnya kira-kira. Dalam karya tulisnya beliau itu mengatakan, talabtul ilma li ghairillah fa aba yakunal ilmu illa lillah. Talabtul ilma li ghairillah. Aku dulu, kata Imam Al-Ghazali, awal-awal mencari ilmu, awal-awal belajar, awal-awal sekolah, itu niatnya bukan karena Allah, mungkin karena biar dipuji orang, biar terkenal, biar dapat validasi, biar masyhur, kondang. Tapi setelah aku dapat ilmu, kata beliau, fa'aba yakunal ilmu illa lillah. Ternyata setelah aku dapat ilmu, ilmu tidak mau kalau aku bawa, aku sandang untuk selain Allah. Jadi di awal-awal mencari ilmu niatnya bukan karena Allah, tapi setelah mendapatkan ilmu, ternyata ilmu tidak mau kalau ibadah seluruhnya adalah dipersembahkan untuk selain Allah. Artinya kita harus berlatih dari awal, mungkin sedikit-sedikit, pertama belum ikhlas, nanti lama-lama bisa ikhlas. Kenapa? Karena yang membalas kebaikan kita, yang menilai kebajikan kita, bukan manusia. Nanti di akhirat yang menilai, yang membayar, yang menggaji seluruh kegiatan ibadah yang di dunia ini, ternyata nanti di akhirat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan manusia yang saat di dunia masih kita karena orang, karena si itu dan sebagainya, mereka enggak bisa membalas apa-apa. Yang membalas kebaikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Makasih, Indah.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz, dan silakan pesan penutup di tema kita hari ini, Pak Ustadz.
1: Terima kasih. Sebagai pesan penutup, Bapak Ibu dan sahabat RRI yang dirahmati Allah, mari kita awali pagi ini bukan hanya dengan menyusun rencana untuk meraih kesuksesan dunia, tetapi juga dengan meluruskan niat dan membersihkan hati. Sebab hati yang dekat kepada Allah akan menuntun langkah menuju kehidupan yang lebih berkah. Semoga Allah membimbing kita menjadi pribadi yang bersih hatinya, baik akhlaknya, lurus niatnya, luas manfaatnya, dan tinggi ketakwaannya. Semoga di tengah derasnya perubahan zaman, kita tetap teguh dalam iman, bijaksana dalam menggunakan teknologi, dan senantiasa menghadirkan kebahagiaan bagi sesama. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.
1: Sama-sama.
0: Demikian pendengar untuk Mutiara Pagi hari ini yang sudah Anda dengarkan ya, bersama narasumber kami di hari ini, yaitu sudah bersama dengan Ustadz Haji Barmawi, Haji Ahmad Barmawi, Eskom, IMSOS. Dan setelah ini kita akan menuju ke Warta Berita Kota, tetap di Jakarta Pagi ini.
2: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Jakarta. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 91,2 FM Pro 1 Jakarta.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPro1Jakarta. WhatsApp 0811 7977 727 912. Jakarta pagi ini.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
2: Jika Pamjaya menghendaki IPO melalui Raperda ini, maka Pamjaya harus lebih dulu memperbaiki kinerjanya karena secara objektif saat ini masih banyak kinerja perusahaan yang harus dibenahi.
3: Yang paling menarik arsitekturnya sih.
4: Kalau kuliner kayaknya aku belum nyoba. Suasananya sejuk.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Binda. Sari berita penting, legislator DKI Jakarta soroti tinggi tingkat kebocoran air Pamjaya. Old Shanghai Sedayu City tawarkan destinasi wisata khas pecinan di kota Jakarta. Berita selengkapnya. Legislator DKI Jakarta Muhammad Al-Fatih menyoroti tingginya tingkat kebocoran air Pamjaya. Berikut Rizky Basuki melaporkan.
5: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD DKI Jakarta mengingatkan BUMD Pamjaya agar melakukan pembenahan kinerja secara menyeluruh sebelum melangkah lebih jauh menuju penawaran umum perdana saham atau IPO. Dorongan perbaikan kinerja mendasar itu menjadi sorotan dalam pembahasan rencana peraturan daerah atau RANPERDA tentang perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2025 mengenai perubahan bentuk badan hukum Perumda Air Minum Jaya menjadi perseroan daerah. Hal itu disampaikan anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Muhammad Al-Fatih, di gedung DPRD DKI Jakarta kemarin. Al-Fatih menyoroti sejumlah indikator kinerja utama perusahaan penyedia air bersih itu yang dinilai masih jauh dari target. Salah satunya adalah tingkat kehilangan air atau non-revenue water atau NRW.
2: Jika Pamjaya menghendaki IPO melalui Raperda ini, maka Pamjaya harus lebih dulu memperbaiki kinerjanya karena secara objektif saat ini masih banyak kinerja perusahaan yang harus dibenahi. Non-revenue water sampai Agustus 2026 masih berada pada 44,69% dengan proyeksi akhir tahun sekitar 43,90%. Begitu pula dengan realisasi sambungan baru yang sampai Agustus baru hanya 38.416 SR dari target yang direncanakan 170.829 SR atau hanya 22,48% dengan proyeksi akhir tahun 112.000 SR.
5: Fraksi PKS juga mendorong agar manajemen Pamjaya memprioritaskan pemenuhan target-target pelayanan dasar masyarakat serta efisiensi operasional sebelum menuntaskan tahapan transformasi badan hukum dan penawaran saham ke publik. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
1: Cegah tawuran dan kriminalitas remaja, ribuan obat berbahaya dimusnahkan di Polres Jakarta Utara. Berikut Syamsuddin Ilyas melaporkan.
6: Kepolisian Metro Jakarta Utara bersama Forkopimko Jakarta Utara menggelar kegiatan pemusnahan barang bukti obat-obatan berbahaya jenis Heximer, Tramadol, dan Trixepiridil yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Wali Kota Jakarta Utara, Hendra Hijayat, menyatakan langkah tegas ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah, Kota Jakarta Utara, Polres Metro Jakarta, serta unsur Forkopimko untuk memberantas peredaran gelap obat keras ilegal dan penyalahgunaan narkotika di wilayah Jakarta Utara. Berdasarkan data dan penelitian dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, obat-obatan keras seperti Heximer dan Tramadol kerap disalahgunakan oleh kalangan remaja untuk mendapatkan efek euforia atau sensasi mabuk. Menurut Hendra, penyalahgunaan obat-obatan ilegal ini dinilai sangat berbahaya karena menjadi pemicu utama berbagai tindakan melawan hukum dan aksi kriminalitas di tengah masyarakat seperti tawuran, aksi kekerasan, pencurian kendaraan bermotor, hingga kekerasan seksual.
7: Keras dan berbahaya yang dilakukan oleh jajaran Polres Jakarta Utara, dalam hal ini Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Utara, dan atas nama pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara, atas nama masyarakat, kami mengapresiasi, mendukung sepenuhnya seluruh rangkaian tugas, pelaksanaan tugas untuk menurunkan kejahatan narkoba yang ada di wilayah Jakarta Utara.
6: Sementara pihak kepolisian menegaskan akan terus konsisten melakukan langkah pencegahan hingga penegakan hukum secara terintegrasi. Upaya tersebut dilakukan melalui sinergi berkelanjutan dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari jajaran wali kota, kejaksaan negeri, pengadilan negeri, tokoh agama, tokoh masyarakat, insan pers, hingga dunia pendidikan. Sinergi lintas sektor ini diharapkan dapat mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, kondusif, serta mewujudkan cita-cita bersama menjadikan wilayah Jakarta Utara bersih dari peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya. Syamsuddin Ilyas, RRI Jakarta melaporkan.
1: Kebakaran menghanguskan sedikitnya 7 rumah petakan di kawasan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat siang. Berikut Alwan Chadam melaporkan.
8: Kebakaran melanda sebuah kawasan permukiman padat penduduk di Gang Sawah Lio 2, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat pada Jumat siang. Kobaran api menghanguskan sekitar 7 rumah petakan semi permanen di kawasan tersebut. Sedikitnya ada 21 unit mobil pemadam kebakaran dengan 105 personil dikerahkan untuk memadamkan api. Salah seorang warga, Taufik, mengatakan api pertama kali terlihat membesar dari kawasan RT8, tepatnya di sekitar bangunan kontrakan. Bahkan, ia juga sempat mendengar suara ledakan dari lokasi kebakaran. Menurut Taufik, kepanikan terjadi setelah terdengar teriakan yang memperingatkan adanya kebakaran besar sekitar pukul 11 siang. Warga pun kemudian bergegas menyelamatkan diri untuk menghindari kobaran api yang dengan cepat membesar.
9: Setahu saya, api udah membesar. Jadi dari sebelah RT8, saya kan tinggal RT9. Ini kejadian awalnya dari RT8. Itu kan ada kontrakan. Ini di kontrakan ini kejadian.
10: Berarti abang keluar udah gede ya?
9: Iya.
10: Asap dulu apa udah gede?
9: Udah membentuk api.
10: Udah api. Berarti dari listrik kali ya? Atau dari apa?
9: Ya, Kak. Itu kurang jelas juga, ya. Pak. Mungkin dari korsleting, apa dari, ya, AP. Mungkin api udah gede.
10: Ada ledakan nggak, Bang?
9: Kedengarkan ada
10: berapa kali
9: doang ya.
8: Beruntung tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa tersebut. Seluruh penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri meskipun sebagian harta benda mereka tidak sempat diselamatkan. Hingga kini penyebab pasti kebakaran masih diselidiki oleh kepolisian melalui pemeriksaan tempat kejadian perkara. Namun dugaan sementara mengarah pada korsleting listrik, namun hal tersebut masih perlu dipastikan melalui penyelidikan lebih lanjut. Demikian Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Peserta pelatihan bakery untuk orang dengan disabilitas di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur mulai bersiap untuk uji kompetensi. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
11: Peserta pelatihan bakery untuk orang dengan disabilitas di Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Timur mulai menunjukkan kemampuan mereka melalui sesi storytelling sebagai bagian dari persiapan uji kompetensi. Dalam sesi tersebut, peserta menjelaskan proses pembelajaran hingga mengenali bahan-bahan pembuatan roti, termasuk menggunakan bahasa Inggris. Kepala PPKD Jakarta Timur, Teguh Hendarwan, mengatakan kemampuan tersebut menjadi salah satu tantangan yang dihadapi peserta selama mengikuti pelatihan bakery. Menurutnya, peserta tidak hanya dituntut menguasai keterampilan membuat roti, melainkan juga memahami istilah dan materi pelatihan. Teguh menjelaskan, sesi storytelling tersebut merupakan bagian dari persiapan uji kompetensi yang akan diikuti peserta setelah menjalani pelatihan. Peserta yang dinyatakan lulus nantinya akan memperoleh sertifikat dari PPKD Jakarta Timur dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP.
12: Ya, storytelling itu tadi disampaikan langsung dengan para siswa-siswi ya, para peserta pelatihan, bagaimana mereka bisa dari mulai awal pengenalan, kemudian juga kita kan udah memang standarnya Komisef kita memang udah standar internasional, jadi memang perlu dimasukkan untuk bahasa Inggrisnya. Tadi juga dijelaskan oleh para instruktur, baik itu dari bakery termasuk bahasa Inggrisnya, karena basic kita mereka harus penguasaan bahasa Inggris juga. Memang itu salah satu tantangan kita, dan itu bisa dibuktikan mereka bisa speak English, mereka juga bisa menguasai termasuk bahan-bahan untuk pelatihan semuanya. Bagaimana mereka juga nanti uji kompetensi dan akan mendapatkan dua sertifikat PPKD dan BNSP, standar internasional untuk Asia.
11: Salah satu peserta, Laura, mengaku senang mengikuti pelatihan tersebut meski sebelumnya belum pernah belajar membuat roti secara khusus. Ia turut mengasah keterampilan di rumah menggunakan resep dari PPKD Jakarta Timur agar semakin terampil membuat roti.
13: Iya.
14: Jadi Laura belajar terus.
13: Belajar bikin roti, roti manis, Ambon.
14: Iya, dapat dari PPKD.
13: PPKD
14: terus ikut. Di rumah dilanjutkan belajar buat lagi.
3: Iya, buat
14: tiap
3: lagi.
14: Malam.
3: Iya, tiap hari Sabtu.
14: Iya, tiap hari Sabtu. Dengan resep yang mudah dari PPKD.
11: Pelatihan bakery tersebut diikuti 20 orang dengan disabilitas. Pelatihan berlangsung selama 20 hari. Peserta mempelajari proses pembuatan roti mulai dari pengolahan adonan hingga pemanggangan dengan pendampingan instruktur dan metode pembelajaran yang inklusif disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta. Pelatihan tersebut menjadi ruang bagi peserta untuk mempelajari keterampilan membuat roti yang diharapkan dapat menjadi bekal untuk bekerja maupun membangun usaha mandiri. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Usulan kenaikan tarif masuk Taman Marga Satwa Ragunan mendapat tanggapan beragam dari pengunjung Ragunan. Berikut Nadia Aulia melaporkan.
15: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mempertimbangkan kenaikan tarif masuk Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan. Tarif untuk pengunjung dewasa diusulkan naik dari Rp4.000 menjadi Rp10.000. Sementara itu, tarif anak-anak diusulkan naik dari Rp3.000 menjadi Rp7.500. Kenaikan ini dipertimbangkan untuk membantu biaya perawatan satwa, memperbaiki fasilitas, dan meningkatkan pelayanan kepada pengunjung. Namun, tarif baru tersebut belum resmi diberlakukan karena masih menunggu keputusan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Menanggapi usulan tersebut, Dwi, salah satu pengunjung asal Karawaci, Kabupaten Tangerang, menilai tarif Rp10.000 masih terjangkau. Ia setuju jika kenaikan harga tiket digunakan untuk memperbaiki fasilitas dan merawat satwa.
16: Kalau menurut aku sih, kalau memang dinaikinnya Rp10.000, mungkin masih termasuk affordable. Tapi kalau memang alasan untuk dinaikkan karena untuk benerin fasilitas mungkin, atau untuk ini hewannya,
1: merawat hewan,
16: ya, merawat hewannya dan lain-lain, aku setuju aja sih kalau ada kenaikan tersebut gitu, asalkan mungkin alasannya jelas itu dananya kemana gitu.
15: Dwi berharap pengelola menjelaskan penggunaan dana tersebut secara terbuka. Dengan begitu, pengunjung bisa mengetahui manfaat dari kenaikan tarif yang diusulkan. Namun, pendapat berbeda disampaikan Syahla dan Nafa, pengunjung asal Jakarta Timur. Keduanya berharap harga tiket masuk Ragunan tidak naik karena tarif saat ini masih terjangkau bagi pelajar dan juga mahasiswa.
17: Jangan sih, Kak.
1: Kenapa iya. Tuh?
17: Karena kalau yang sekarang kan cocok nih buat kayak pelajar kita, kayak kita mahasiswa gitu masih aman. Kalau naikin
1: takut sepi iya. Nanti gimana?
15: Syahla dan Nafa sebagai pengunjung juga menilai fasilitas serta kondisi satwa yang mereka lihat saat ini masih cukup baik. Keduanya khawatir kenaikan harga tiket nanti dapat membuat sebagian masyarakat mengurangi kunjungan ke Ragunan. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut tarif masuk Ragunan masih tergolong rendah dibandingkan kebun binatang di sejumlah ibu kota negara lain. Biaya perawatan satwa juga menjadi salah satu pertimbangan dalam rencana penyesuaian tarif tersebut. Hingga kini, keputusan mengenai tarif baru Ragunan masih menunggu penetapan pemerintah daerah. Dari Jakarta, Nadia Aulia melaporkan.
1: Old Shanghai Sedayu City di Jakarta menjadi salah satu pilihan wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana khas Pecinan. Bangunan bergaya Tiongkok tempo dulu hingga beragam pilihan kuliner menjadi daya tarik tersendiri bagi kawasan tersebut. Berikut Penta Maidita melaporkan.
18: Kawasan Old Shanghai Sedayu City menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan pengalaman menikmati suasana khas Pecinan di tengah kota Jakarta. Kawasan ini menghadirkan bangunan bernuansa Tiongkok tempo dulu yang menjadi daya tarik bagi masyarakat untuk berwisata sekaligus menikmati suasana yang berbeda. Berlokasi di kawasan Sedayu City, Old Shanghai resmi dibuka pada 27 Mei 2022. Destinasi ini menghadirkan beragam sudut menarik dengan arsitektur oriental, dekorasi khas Tiongkok, serta area yang dapat dimanfaatkan pengunjung untuk bersantai dan juga berfoto. Bagi sebagian pengunjung, keunikan arsitektur menjadi alasan tersendiri untuk datang ke kawasan ini. Salah satunya adalah Dena, pengunjung berusia 30 tahun asal Palembang, yang menilai bangunan Old Shanghai menawarkan pengalaman berbeda dari tempat yang biasa ia temui di daerah asalnya.
19: Yang paling menarik arsitekturnya sih. Karena ya itu tadi, Karena di tempat kami kebetulan saya dari Palembang, jadi nggak ada kan di Palembang kayak gini.
18: Menurut Dena, arsitektur yang dihadirkan Old Shanghai menjadi daya tarik karena memberikan suasana yang berbeda dari lingkungan sehari-hari. Keunikan tersebut juga menjadi salah satu alasan kawasan ini menarik untuk dikunjungi oleh masyarakat dari luar Jakarta. Selain arsitektur, suasana kawasan juga menjadi bagian dari pengalaman wisata pengunjung. Naswa, pengunjung berusia 20 tahun, menilai Old Shanghai memiliki suasana yang cukup sejuk meskipun kondisi cuaca pada siang hari seringkali terasa panas.
4: Kalau kuliner kayaknya aku belum nyoba. Suasananya sejuk, terus mungkin kalau siang agak panas ya. Bangunannya kayak bangunan ala-ala di Cina ya.
18: Adapun kawasan Old Shanghai juga menawarkan beragam pilihan kuliner melalui puluhan tenan makanan dan juga minuman. Pengunjung dapat menemukan berbagai menu untuk dinikmati bersama keluarga maupun teman, sekaligus menjadikan kawasan ini sebagai tempat berkumpul dan bersantai. Selain itu, sejumlah sudut dengan dekorasi oriental dan bangunan bernuansa Tiongkok menjadi pilihan pengunjung untuk mengabadikan momen. Perpaduan arsitektur dan suasana kawasan tersebut menghadirkan alternatif wisata yang memadukan pengalaman visual dengan kegiatan rekreasi. Dengan daya tarik arsitektur khas Pecinan dan beragam pilihan aktivitas, Old Shanghai Sedayu City menjadi salah satu alternatif destinasi wisata bagi masyarakat yang ingin menikmati suasana berbeda di Jakarta. Demikian, Penta Maidita, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
1: Realisasi APBD Kota Cilegon tahun ini baru mencapai 69,9%. Untuk itu, setiap OPD diminta optimalkan pendapatan. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
20: Kota Cilegon meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD mengoptimalkan pendapatan daerah menjelang berakhirnya pelaksanaan APBD Kota Cilegon tahun anggaran 2026. Sekretaris Daerah Kota Cilegon Aji Setiade Putra mengatakan, waktu pelaksanaan APBD 2026 kini tersisa sekitar 2,5 hingga 3 bulan. Karena itu, seluruh OPD yang memiliki target pendapatan baik dari pajak daerah maupun retribusi diminta terus mengoptimalkan penerimaan hingga akhir tahun. Aji menyebut, hingga akhir September 2026, realisasi pendapatan daerah telah mencapai sekitar 69,9% atau hampir 70%. Sementara itu, realisasi belanja daerah baru berada di kisaran 64%. Menurutnya, setelah perubahan APBD 2026 disetujui DPRD Kota Cilegon, terdapat sejumlah penyesuaian terutama pada sektor pendapatan dan belanja. Pemerintah daerah berharap seluruh target yang telah disepakati antara eksekutif dan legislatif dapat direalisasikan sesuai rencana.
21: APBD perubahan tahun 2026 tentunya ada beberapa perubahan baik itu di sektor pendapatan maupun belanja. Intinya kami mengharapkan agar apa yang sudah disepakati antara eksekutif dan legislatif terhadap APBD perubahan tahun 2020 di Kota Cilegon ini keduanya bisa terrealisasi ya sesuai dengan rencana baik itu di pendapatan maupun belanja, sehingga apa yang menjadi kebutuhan masyarakat ya terkait dengan program-program pembangunan itu bisa terlayani, terrealisasikan di tahun 2020.
20: Aziz menegaskan, realisasi APBD tersebut penting untuk memastikan berbagai kebutuhan masyarakat, terutama program pembangunan dan pelayanan publik dapat terlaksana pada tahun 2026. Ia menambahkan, Pemkot Cilegon juga menargetkan tidak terjadi defisit pada tahun 2026. Target tersebut mengacu pada pelaksanaan APBD tahun 2025 yang dinilai berhasil menjaga kondisi keuangan daerah tanpa defisit. Untuk tahun 2026, Aziz berharap seluruh program yang telah direncanakan dapat direalisasikan tanpa menimbulkan defisit. Salah satu kuncinya, kata dia, adalah mengoptimalkan penerimaan daerah khusus dari pajak dan retribusi. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Diduga dampak kekeringan, harga cabai rawit di pasar Rangkas Bitung melaporkan terus mengalami kenaikan harga. Berikut selengkapnya, Jalia Winarti melaporkan.
22: Harga cabai rawit oren di pasar Rangkas Bitung kembali mengalami kenaikan. Harga yang sebelumnya Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram kini mencapai Rp80.000 hingga Rp85.000 per kilogram. pedagang sayur Saparudin mengatakan kenaikan harga terjadi sejak hampir sepekan terakhir. Menurutnya, harga tersebut mengikuti kenaikan di pasar induk Tanah Tinggi, Tangerang.
0: Kalau oren masih 85, ada kenaikan sekarang, ada meningkat. Sebelumnya itu bang 60.000, kalau ada berjo 50.000, standar sih.
22: Pedagang menilai kenaikan harga dipengaruhi musim panas yang berdampak terhadap hasil panen. Sementara pedagang lainnya, Arif, tetap membeli cabai rawit oren namun dengan jumlah yang lebih sedikit.
2: Yang beli masyarakat ya mau nggak mau beli karena butuh. Kebanyakan mereka buat jualan lain, banyak langganan, biasa, naik turun udah biasa.
22: Meski harga cabai rawit oren naik, namun cabai rawit hijau masih bertahan sekitar Rp60.000 per kilogram. Sementara harga bawang merah dan bawang putih juga masih stabil di kisaran Rp30.000 per kilogram. Pedagang menyebut permintaan cabai dari masyarakat masih tetap berjalan, karena cabai merupakan kebutuhan dapur sehari-hari. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Pedagang pakaian konvensional di Pasar Badak Pandeglang mengeluhkan penurunan omset drastis hingga banyak yang gulung tikar akibat masifnya peralihan pola belanja masyarakat ke platform perdagangan digital. Berikut Ridwan Maulana melaporkan.
5: Geliat pusat pembelanjaan konvensional di Pasar Badak Pandeglang mengalami kelesuan akibat masifnya peralihan pola belanja konsumen menuju platform perdagangan digital. Kondisi tersebut memaksa sebagian besar pedagang pakaian konvensional merugi hingga gulung tikar akibat sepinya pembeli yang datang langsung ke lapak. Encep, seorang pedagang pakaian yang telah berjuang selama 2 dekade di Pasar Badak, menceritakan beratnya tekanan bisnis konvensional di era digital. Ia mengaku tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi demi menafkahi ketiga anaknya walaupun setiap hari ia hanya bisa mengeluhkan kondisi pasar yang sepi. Tanggungan biaya sekolah anak yang masih berjalan memaksa dirinya tetap membuka kios kendati barang dagangan kerap tidak laku terjual dalam sehari.
23: Kalau yang beli mungkin ke online. Ini dari online. Nah, sebagian mah atau yang tadinya dagang enggak dagang, nganggur. Banyak yang hancur.
24: Sudah berapa lama sih Pak sepi, Pak?
23: Lama ada. Ya habis COVID.
5: Persaingan bisnis konvensional pun kian terasa mustahil dimenangkan ketika arus transaksi masyarakat berpindah sepenuhnya ke ranah digital. Dampak buruk gempuran toko daring turut dirasakannya, memicu banyak rekan-rekan pedagangnya gulung tikar yang berujung pada hilangnya mata pencarian warga lokal. Sebagian besar pedagang konvensional yang tidak mampu bertahan, akhirnya terpaksa menutup usaha dan menganggur akibat ketiadaan modal operasional. Ketiadaan transaksi harian membuat para pedagang pasar tradisional kesulitan menutupi biaya sewa serta kebutuhan hidup sehari-hari. Harapan besar disematkan kepada pihak berwenang agar mampu menghadirkan kebijakan yang adil demi melindungi keberlangsungan pasar tradisional dari dominasi perdagangan digital. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Layanan KB gratis DP3 AKB Kota Serang menjangkau sekitar 900 akseptor termasuk Anissa, warga Unyur yang memilih kontrasepsi implan. Berikut Lucia Stari melaporkan.
25: Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atau DP3 AKB Kota Serang kembali menggelar pelayanan KB serentak. Merupakan rangkaian peringatan Hari Kontrasepsi Sedunia. Kepala DP3 AKB Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan program ini telah menjangkau 6 kecamatan di Kota Serang. Tercatat ada sekitar 900 akseptor yang mengikuti program ini secara gratis. Berbagai pelayanan diberikan, mulai dari pemasangan maupun bongkar implan dan IUD, suntik KB hingga metode operasi bagi pria dan wanita yang bekerja sama dengan rumah sakit mitra.
26: Menjarangkan pelayanan, tetapi KB ini program untuk juga memperkuat ketahanan ekonomi keluarga dengan penjarang pelayanan yang kalahkan, bukan pembatasan kelahiran yang...
25: Wasis Dewanto mengatakan, sesuai arahan Wali Kota Serang Budi Rustandi dan Wakil Wali Kota Serang Nur Agis Aulia untuk melakukan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kota Serang. Karena program keluarga berencana bukan hanya sekedar membatasi kelahiran, tetapi program keluarga berencana untuk memperkuat ketahanan ekonomi keluarga. Antusiasme warga terlihat dari banyaknya peserta yang hadir. Salah satunya adalah Anissa, warga Kelurahan Unyur, Kecamatan Serang, Kota Serang. Ia memilih beralih dari KB suntik ke implan karena faktor usia dan sudah memiliki 5 anak. Anissa mengaku proses pemasangan tidak terasa sakit dan sangat terbantu dengan adanya layanan gratis dari DP3 AKB Kota Serang.
27: Itu KB yang itu kan sebelumnya kan KB suntik, udah capek jadi implan aja.
6: mungkin nanti kedepannya mau pasang IUD. Oh. Kan kalau yang mandiri mah bayar ya. Karena ini ada dari pemerintah, makanya kesempatan udahlah masang aja daripada bayar.

0: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, semangat pagi di hari Sabtu ya. Akhirnya udah weekend. Mau kemana sih hari ini? Punya rencana apa sih? Atau ada kegiatan seru gitu ya yang akan Anda habiskan bersama dengan keluarga dan orang-orang tersayang? Silakan ya, boleh ikut bergabung tentunya di Jakarta pagi ini 0811 7972 7912, atau bisa juga di telepon 021-344-0696, 344-1499. Atau mungkin ada juga yang hari ini tetap beraktivitas ya di hari Sabtunya, boleh ikut berbagi informasinya, bergabung bersama kami. Namun kami akan pantau juga ya bagaimana untuk kondisi cuaca di sepanjang hari ini. Apakah akan turun hujan ya, atau sebaliknya? Selengkapnya akan disampaikan bersama dengan petugas BMKG Pusat ya, dengan Nur Mayati. Halo, selamat pagi Nur.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Iya, Nurma, bagaimana untuk perkiraan cuaca di Jabodetabek sepanjang hari ini? Silakan.
1: Baik, untuk di wilayah Jabodetabek pada hari ini, pada pagi hingga siang hari itu diprediksi cerah hingga berawan. Kemudian pada siang hingga sore hari itu diprediksi cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan intensitas ringan hingga sedang. Itu terdapat di kota dan kabupaten Bogor pada sore hingga malam hari. Kemudian pada malam hingga dini hari itu diprediksi cerah berawan hingga berawan.
0: Baik, dan untuk penerbangan hari ini seperti apa?
1: Untuk penerbangan hari ini terdapat potensi awan sibi di sekitar wilayah pesisir Aceh hingga Bengkulu. Namun untuk di wilayah Jakarta sendiri itu tidak terdapat potensi awan sibi.
0: Baik, dan silakan himbauan juga untuk terkait perakiran cuaca hari ini.
1: Untuk para masyarakat yang ingin mengakses informasi dan peringatan dini yang lebih lengkap dan terkini itu dapat dilihat di website www.cuaca.bmkg.go.id, di aplikasi mobile info BMKG, dan juga di media sosial @info_bmkg.
0: Baik, terima kasih Nurma atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Selamat pagi. Demikian informasi yang disampaikan oleh petugas BMKG Pusat ya, Nur Mayati. Dan untuk Anda juga masih ada beragam informasi lainnya, termasuk yang memantau juga situasi lalu lintas pagi hari ini, boleh bergabung ya di Jakarta pagi ini.

0: Aduh, hujan deras banget. Gimana ya? Lanjut aja deh, saya ngejar waktu nih.
1: Jangan Bu Evi, anginnya kencang banget. Lihat tuh.
0: Ah, tenang aja. Mobil kita kuat kok. Gas dikit aja, nanti juga reda.
1: Bu Evi, tuh lihat. Banyak pohon di pinggir jalan. Kalau tiba-tiba tumbang gimana? Bahaya, Bu.
0: Iya juga ya. Yaudah, kita cari tempat aman dulu ya, Bu.
1: Nah, gitu dong. Lebih baik terlambat sedikit daripada nggak selamat.
2: Dalam situasi cuaca ekstrim, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Hentikan perjalanan sejenak dan cari tempat aman.
3: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
4: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung tua yang nyaris dilupakan. Nama jalan yang terdengar biasa atau di tepi sungai yang pernah menjadi jantung kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, Toko Merah adalah bangunan bersejarah yang berada di tepi barat Kali Besar. Awalnya, bangunan ini merupakan dua rumah kembar milik Baron van Imhoff. Dibangun pada 1730, rumah kembar ini mengadopsi bangunan Belanda gaya Boer yang mengekspos material dinding bata. Pintu depannya bergaya Rokoko, tangga depan menuju lantai dua bergaya Barok. Di antara sisi utara dan selatan, ada ruang dengan 7 pilar penghubung. Denah kedua rumah disatukan dengan atap pelana yang menyerupai huruf H. Seiring berjalannya waktu, kedua rumah ini berganti pemilik dan fungsi. Saat Baron van Imhoff menjadi Gubernur Jenderal VOC, rumah ini beralih fungsi menjadi kampus dan asrama, Akademi The Marina. Rumah ini juga pernah menjadi hotel mewah, kantor bank, dan biro dagang. Pada tahun 1851, kepemilikan bangunan beralih ke Kapitan Tionghoa, Oi Liao Kong. Ia mengubah fungsinya menjadi sebuah toko. Sejak itu, pemilik mengecat bangunan dengan warna merah hati, hingga akhirnya dikenal luas dengan sebutan Toko Merah. Upaya pelestarian dan pemugaran telah berlangsung sejak ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya tahun 1993. Kini, Toko Merah dihidupkan kembali. Sebagian ruangan diubah menjadi kafe, tempat warga dan turis menikmati suasana juga warisan kota.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

Menemani Anda di Jakarta Pagi. Selamat pagi buat yang weekendnya lagi menikmati libur. Wah, asik banget nih. Hari ini punya rencana kemana sih? Mungkin ada beberapa tempat wisata yang bakal dikunjungin di hari ini ya. Tapi buat yang sepagi ini juga ada yang tetap harus beraktivitas, semangat sambil berbagi informasi update kondisi lalu lintas dan juga cuaca di seputaran Anda. Bergabung tentunya di 0811 7972 7912. Informasiin ya, kira-kira hari ini punya rencana kemana, terus punya kegiatan apa gitu ya. Coba langsung share. Tapi kita bakal pantau juga kondisi lalu lintas di ruas tol Jasa Marga untuk pagi hari ini, sambil dicek ya, kira-kira saldo e-tolnya masih terisi kah? Untuk update informasi terkini pagi ini kita awali dari ruas tol Jagorawi. Jadi setelah gerbang tol Ciawi 1 kilometer 44 plus 500 yang menuju kilometer 46 plus 500 arah Sukabumi, ini diberlakukan lajur kontraflow ya di sebelah kanan. Jadi harap tertib di antrian. Jalan layang MBZ Cikunir arah Tambun Cikarang Karawang lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Selanjutnya di tol dalam kota Cawang arah Tomang Pluit Cengkareng lancar, demikian untuk arah sebaliknya. Di tol Jor W2U dari Ciledug kilometer 14 yang menuju ke Ulu Jami kilometer 16 ini padat ya. Kepadatan volume lalu lintas ada perbaikan jalan di lajur 1 atau 2. Ulu Jami menuju Ciledug, Joglo Meruya dalam kondisi lancar. Jadi tetap berhati-hati nih buat yang sepagi ini sedang berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan kalau melihat ada beragam peristiwa, informasikan langsung di Jakarta Pagi ini.

0: Selama bertahun-tahun, kita diajarkan bahwa lidah manusia mengenali 4 rasa utama, yaitu manis, asin, asam, dan pahit, yang sudah dikenal sejak masa sebelum Masehi dan diakui secara ilmiah sekitar akhir tahun 1800-an. Namun, ternyata ada satu rasa lain yang juga sangat penting dalam pengalaman makan kita, yaitu umami. Istilah umami berasal dari Jepang, yang secara sederhana dapat diartikan sebagai rasa gurih yang lezat atau savory. Konsep ini pertama kali dijelaskan secara ilmiah pada tahun 1908 oleh seorang profesor kimia asal Jepang bernama Kikunae Ikeda. Ia menemukan bahwa ada sensasi rasa tertentu pada kaldu rumput laut yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan 4 rasa dasar. Setelah diteliti, sensasi tersebut ternyata berasal dari senyawa bernama glutaman. Rasa umami biasanya ditemukan pada makanan yang kaya glutamat alami, seperti kaldu daging, jamur, tomat matang, keju tua, kecap, hingga makanan hasil fermentasi. Menariknya, banyak orang sebenarnya sangat familiar dengan rasa umami, hanya saja tidak menyadari namanya. Sensasinya bukan sekadar asin. Umami memberikan rasa yang lebih dalam, lebih kaya, dan membuat makanan terasa lebih lengkap serta memuaskan. Inilah yang menjadi alasan kenapa semangkuk sup hangat, kuah kaldu atau masakan gurih tertentu bisa terasa begitu comforting. Ada sensasi yang sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat mudah dirasakan. Itulah kekuatan dari rasa kelima, umami.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
2: Buku The Decision Maker, Unlock the Potential of Everyone in Your Organization, One Decision at a Time, karya Dennis Beck, yang terbit pada tahun 2013 oleh Peer Press, menawarkan pendekatan inovatif terhadap kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Beck berpendapat bahwa keputusan terbaik harus dibuat oleh individu yang paling dekat dengan situasi, bukan hanya oleh pemimpin di tingkat atas. Dengan membagikan tanggung jawab, perusahaan dapat menjadi lebih efektif, inovatif, dan memberdayakan karyawannya. Beck menyampaikan gagasannya melalui narasi Fable Business yang mengikuti perjalanan seorang pemimpin perusahaan, Tom Anderson, yang ingin mengubah budaya pengambilan keputusan di perusahaannya. Alih-alih menerapkan model hierarki tradisional di mana keputusan dibuat oleh segelintir orang di puncak, Anderson memilih untuk mendelegasikan keputusan ke berbagai level dalam organisasi. Prinsip utama yang diusung buku ini meliputi memberdayakan karyawan dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan untuk membuat keputusan, mereka akan merasa lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam pekerjaan mereka. Menghilangkan struktur hierarkis yang kaku. Model tradisional yang bergantung pada persetujuan dari manajemen tingkat atas seringkali memperlambat inovasi dan menghambat fleksibilitas organisasi. Kesalahan sebagai bagian dari pembelajaran. Dalam sistem ini, kesalahan tidak dianggap sebagai kegagalan, tetapi sebagai peluang belajar yang berharga. Peran baru bagi pemimpin. Pemimpin berfungsi lebih sebagai pembimbing daripada pengendali, menciptakan lingkungan di mana pengambil keputusan yang lebih luas dapat terjadi. Pendekatan ini membawa perubahan dalam budaya kerja, meningkatkan kepuasan karyawan, dan mempercepat respons perusahaan terhadap tantangan. Buku ini juga menunjukkan bahwa memberi kepercayaan kepada karyawan bukan hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat dan harmonis. The Decision Maker mendorong para pemimpin untuk mempertimbangkan ulang bagaimana keputusan dibuat di organisasi mereka, dengan memberikan kepercayaan kepada karyawan dan membiarkan mereka mengambil keputusan penting, perusahaan dapat berkembang lebih cepat, lebih inovatif, dan lebih tangguh dalam menghadapi tantangan. Meski tidak tercatat dalam daftar buku terlaris, namun buku The Decision Maker karya Dennis Beck mendapat ulasan positif dari berbagai kalangan dan dianggap sebagai kontribusi penting dalam literatur kepemimpinan dan manajemen. Buku ini sangat direkomendasikan bagi para eksekutif, manajer, dan pemimpin bisnis yang ingin menciptakan budaya kerja yang lebih dinamis dan produktif.
1: Esensi buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
0: Indonesia dengan segala potensi, mempunyai harapan besar akan masa depan yang lebih adil dan sejahtera di tengah perubahan dunia. Asta Cita, 8 arah, 1 tujuan, menata langkah bangsa. Pro 1 RRI Jakarta mengajak Anda memahami berbagai aspek Asta Cita dalam Beranda Asta Cita. Beranda Asta Cita menghadirkan pembahasan menarik seputar literasi digital, moderasi beragama, geliat ekonomi, mitigasi bencana, pendidikan, ketahanan pangan, inklusi sosial, kesehatan masyarakat, kesetaraan, penguatan ideologi, dan topik menarik lainnya bersama para narasumber.
3: Bukan hanya isunya di Indonesia, ini karena isu besar di dunia ya.
4: Nah, pentingnya stabilitas harga dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi kita ya.
3: Bahkan dulu ada mandatory spending ya untuk anggaran kesehatan.
5: Dia tidak terobat ya artinya, kalau memang dia pengguna tapi tidak direhabilitasi.
6: Prioritas khusus nasional, jenis-jenis yang ingin dikonservasi.
7: Mengolah limbah peternakan tersebut menjadi satu energi terbarukan.
8: Masyarakat lintas etnis untuk saling berkomunikasi, berinteraksi.
9: Kita kan memanjakan konsumen.
0: Anda bisa berinteraksi langsung melalui telepon 021-344-1499, WhatsApp 0811-7977-912. Beranda Asta Cita, setiap hari pukul 10 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta. Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
10: Pukul 7 waktu Indonesia Barat,